karena emosi. Itu yang ditunggu-tunggu sama setan. Ya. Rumah tangga hancur berantakan. Yang sudah terbangun sekian puluh tahun. Dan sudah punya anak banyak. Semuanya hancur. Hanya dalam satu menit. Karena tergesa-gesa. Berkomentar ngawur di medsos. Akhirnya menyakitkan orang lain. Akhirnya bikin masalah besar. Akhirnya harus membuat klarifikasi, permintaan maaf. Itu semuanya gara-gara terjah. Menuduh tanpa bukti. Fitnah. Disukai sama setan. Dosa. Cerai. Karena emosi. Itu yang ditunggu-tunggu sama setan. Ya. Rumah tangga hancur berantakan. Yang sudah terbangun sekian puluh tahun. Dan sudah punya anak banyak. Semuanya hancur. Hanya

gagaslah. Berkomentar ngawur di medsos, akhirnya menyakitkan orang lain, akhirnya bikin masalah besar, akhirnya harus membuat klarifikasi, permintaan maaf. Itu semuanya gara-gara tergesa-gesa. Oke, minas syaitan. Tergesa-gesa dari setan maksudnya adalah itu dorongannya sinten? Setan. Atau itu merupakan jebakan tipu dayanya setan. Contohnya. Contoh apa? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini menjangkiti manusia dalam banyak aspek kehidupan. Ada orang tergesa-gesa dalam menjalankan ibadah. Bisa. Ada orang tergesa-gesa dalam aktivitas keseharian. Ada tergesa-gesa dalam rumah tangga. Ada tergesa-gesa dalam bisnis. Banyak banget. Ya. Jadi sifat tergesa-gesa ini bisa masuk dalam sekian banyak aspek kehidupan seorang manusia. Contoh. Tergesa-gesa dalam ibadah. Napa? Buru-buru wudu. Apa akibatnya? Akibatnya ada yang enggak kebasuh. Contohnya? Sing paling sering napa? Siku sama napa? Tungkak. Tumit, tumit itu apa? Anu kaki bagian belakang apa? Entondo. Tumit ya betul. Tungkai. Ya bagian belakang. Apa kata Nabi SAW? Wailun lil aqabi minan nar. Ketika melihat ada seorang sahabat yang tumitnya atau tungkaknya itu enggak basah, cuma kadar dirham segini. Nabi SAW mengatakan, celaka bagian tubuh yang tidak tersentuh air wudu itu dan akan dibakar di neraka. Itu biasanya gara-gara apa? Tergesa-gesa, buru-buru. Ya. Sehingga sempurnanya wudu itu membasuh berapa kali? 3 kali. Salah satu hikmahnya bisa jadi mengantisipasi ada bagian yang terlewat. Makanya sudah dibikin 3 kali, jangan set. Tapi juga jangan boros. Yang parah, sudah boros, enggak terbasuh semuanya pula. Ini parah banget. Buktinya boros apa? Jos. Apa nek? Keran nek. Orang marem ustaz. Dene orang nelesi wong pinggire ku orang marem. Karepe biur. Padahal sing kena wong liya. Enggak ada hubungannya. Kesempurnaan wudu dengan boros air itu enggak ada hubungannya. Wong Rasul SAW pernah wudu hanya dengan air segini. Selesai dari awal sampai akhir. Ada yang berani mengatakan wudunya Rasul SAW enggak sempurna. Jadi, gak usah boros. Buka aja berapa? Separoh. Kurangilah. Seperempat. Sepertiga. Ngapain buru-buru? Ya. Yang penting itu wudunya sempurna. Dalam ibadah. Dalam ibadah yang lain ketergesa-gesaan. Ketika sholat. Sehingga mengakibatkan sholatnya tidak tumakninah. Padahal tumakninah itu adalah rukun sholat. Dan kita tahu apa konsekuensinya. Sebuah rukun kalau ditinggalkan, nopo? Tidak sah. Wah imamnya sih

0: Tentu makninah ustaz berarti imame sholatnya tidak sah. Nah imame sholatnya tidak sah berarti makmume juga. Coba jenengan bayangkan. Berapa ratus orang sholatnya enggak sah gara-gara imam ini. Berarti sing dosa siapa? Imam etok. Makmume wis ngerti banter malah mengono. Golek sing viral. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat yang tidak tumainah irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kamu belum salat. Diulangi sampai 3 kali Nabi SAW. Sahabat itu ngulang salatnya sampai 3 kali. Dan selalu Nabi SAW mengatakan kamu belum sholat. Berarti sholat orang yang tidak tumakninah itu mboten dianggap seakan-akan kayak belum sholat. Itu tergesa-gesa. Contoh lagi tergesa-gesa dalam ibadah. Tergesa-gesa dalam berdoa. Berdoa. Apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Merasa sudah berkali-kali berdoa belum dikabulkan terus mandek, itu namanya tergesa-gesa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kita itu akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Selama apa? Tidak tergesa-gesa. Berarti yang menyebabkan doa tidak dikabulkan itu apa? Tergesa-gesa. Maksudnya apa wahai Rasul? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Orang ini yang tergesa-gesa dalam berdoa itu adalah orang-orang yang mengatakan da'autu, saya sudah berdoa, falam yustajab li, kenapa belum dikabulkan? Terus mandek, akhirnya nggak dikabulkan. Berarti supaya dikabulkan pripun? Nah, terus jangan putus asa, jangan berhenti. Jadi enggak ada istilah pensiun. Pensiun apa? Berdoa. Enggak ada istilah expire. Doa enggak ada. Terus doa. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Darda. Panggilannya Abu Darda. Kata beliau, man yuksir qar'al babi, babil maliki yushiku an yuftah lah. Wa man yuksir du'a yushiku an yustajabalah. Beliau memberikan sebuah perumpamaan. Kita berdoa kepada Allah itu seperti mengetuk apa? Pintu. Semakin sering pintu itu diketuk, maka akan semakin cepat untuk dibuka. Berarti semakin banyak kita berdoa kepada Allah, maka potensi untuk dikabulkan akan semakin besar. Sayangnya banyak orang cepat bosan, cepat putus asa. Ini termasuk tergesa-gesa. Berarti kalau belum dikabulkan, apa sikap kita? Donga terus. Sampai kapan? Sampai dikabulkan. Kalau sampai mati enggak dikabulkan bagaimana? Ora apa-apa. Kenapa ora apa-apa? Tabungan. Tabungan apa? Pahala. Doa ibadah bukan? Ibadah. Berarti ada pahalanya? Ada. Doa yang dikabulkan atau doa yang tidak dikabulkan? Dua-duanya. Makanya nanti di hari kiamat ada orang-orang yang terkaget-kaget melihat pundi-pundi pahalanya yang menggunung. Padahal dia merasa biasa-biasa saja. Apa nih? Amal soleh. Ternyata itu adalah doa-doa yang dia panjatkan, yang oleh Allah belum dikabulkan. Dan dia tetap berdoa, sama Allah diganti menjadi apa? Gunung pahala. Berarti doa itu tidak ada ruginya. Entah itu dikabulkan, ya jelas dikabulkan oleh Rasulullah. Apa maupun tidak dikabulkan. Baik, kita lanjutkan nanti contoh yang lain. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tadi contoh keterkesan-kesan dalam apa? Hah? Ibadah. Kita kasih contoh apa tadi? Wudu, terus salat, terus doa. Aspek yang lain, ketergesa-gesaan dalam keluarga, dalam hubungan keluarga antara suami dengan siapa? Istri. Antara orang tua dengan anak. Apa contohnya Ustaz? Bapak-bapak pulang kerja capek-capek, begitu akan buka pintu, ternyata pintunya dikunci. Ketok-ketok, enggak ada jawaban. Salam, enggak ada jawaban. Padahal dalam kondisi sumuk, kesel, encot, apa mending? Nunggu sekian menit, baru kemudian dibukain. Apa sikap jenengan? Jujur baik. Hah? Langsung nyemprot? Tidak sedikit di antara suami yang ketika mengalami kondisi seperti itu, tidak bisa menahan emosinya. Langsung. Ngapa baik? Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sampai keluar kata-kata apa? Kasar. Maaf, maaf. Budek apa? Padahal sangat mungkin istri tidak segera membukakan. Ada apanya? Ada alasannya. Dan alasan itu alasan yang masuk akal. Apa contohnya? Lagi kebelet. Mau nembe mlebu, nembe dodok. Ya. Butuh waktu kan untuk menyelesaikan hajatnya. Apalagi? Mungkin dia lagi nyusui ayah, anaknya, bayinya. Pengen menidurkan. Wis meh leb. Goleh ngenteni nganti suwe. Jangan pikir menidurkan anak mudah. Wong ora tahu. Itu bisa sampai hampir satu jam membuat anak ini digolek. Apa jenenge? Ngipasis. Dilus-lus gitu. Biasanya megain mata kan ya. Sudah mau tidur. Kok. Ini kalau enggak jadi tidur, ya. Akhirnya yang marah juga siapa? Suaminya pula. Bocah awan-awan ora kon turu lho, mau arep turu malah di. Apalagi misalnya mungkin istri lagi sholat baru mulai takbiratul ihram, padahal sholatnya sholat zuhur. Berapa kali 4, bukan salat witir 1 rakaat, bukan. Salat zuhur 4 rakaat. Ini bukan salat sunnah, ini salat fardu. Sabar. Ya ngapa sih dadakan dikunci? Ya bukannya maling. Salah jenengan orang enggak bisa serep. Akhirnya rame, ribut. Gara-gara apa? Tergesa-gesa. Dalam rumah? Enggak. Itu antara suami dengan sinten? Istri. Antara orang tua dengan anak. Ini juga sering terjadi. Biasanya anak pulang jam berapa? Jam 1 sudah sampai ke rumah. Ditunggu jam 2 belum. Jam 3 belum. Jam 4 belum. Baru kemudian menjelang maghrib baru sampai. Kasih kesempatan anak untuk nopo? Cerita. Ada enggak orang tua yang langsung memvonis anaknya? Mesti PS-an. Wong anak ini belum apa? Berbicara. Kasih kesempatan berbicara. Mungkin enggak anak punya alasan logis? Sangat mungkin. Pertama kali seharusnya anak itu diapain? Disambut. Alhamdulillah anakku sudah datang. Ibu kangen banget. Kan maknyes. Enak gitu. Jadi yang langsung dimarahi. Setelah dia merasa nyaman, kasih kesempatan dia untuk bercerita. Maaf ya Abi, tadi aku tuh pulang sekolah nengok temanku yang sakit. Masya Allah. Bagus enggak? Bagus. Rumahnya agak jauh. Rombongan nyepeda sekian banyak teman-teman. Sampai di sana nengok, setelah itu enggak lama sih. Lah terus kok sampai ke sini menjelang maghrib. Iya, di tengah jalan bane bocor. Ya Allah. Akhirnya kudu nuntun, panas, kencot. Orang gak bawa duit. Orang disangoni maning. Coba jenengan bayangkan. Apa perasaan anak? Yang belum sempat ngomong. Sudah difonis. Dimarah-marahi. Bahkan ada sebagian orang tua yang langsung menghukum anaknya. Padahal dia gak bersalah apa-apa. Gara-gara apa tadi? Tergesa-gesa. Latihan. Untuk tidak tergesa-gesa. Ini dalam apa? Rumah tangga. Dalam aktivitas keseharian. Ya, secara umum. Ada sebagian orang tergesa-gesa dalam makan. Mentang-mentang lagi apa? Kencot. Blub-blub-blub-blub-blub. Akhirnya? Keseretan. Subhanallah. Orang keseretan itu biasanya karena tergesa-gesa. Ngunyahnya? Tidak ideal. Malah orang sempat dikunyah. Mulane keseretan. Jadi mulut kita ini kan sudah ada apa namanya? Sudah ada cairannya. Dan cairan itu istimewa karena ada apanya? Ada enzimnya. Coba dikunyah yang benar gitu loh. Dalam makan. Apalagi? Dalam minum. Dalam minum. Akhirnya keselak. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan supaya kalau minum itu jangan geluk-geluk-geluk-geluk-geluk. Tapi tiga nafas. itu gak tergesa-gesa namanya. Dan Nabi mengajarkan supaya jangan minum langsung dari ceret. Ya, kenapa? Bok corone keleg. Mungkin gak coro masuk. Mungkin coro be ngelak. Kendima nih. Subhanallah. Sampai sedetil itu agama kita mengatur. Itu menunjukkan agama kita itu ajaran yang sangat sempurna. Ya. Tuangkan dulu kemana? Ke gelas. Jadi ketahuan ada apa di situ. Ya. Ada semutkah? Ya. Ada serangga apakah? Ya. Gelo-gelo-gelo ternyata panas. Akhirnya apa? No. Abang.
1: Sabar.
0: Ya. Dalam makan, minum, mengendarai motor atau mobil. Banyak orang tergesa-gesa. Banyak. Padahal sudah dikasih tahu lampu kuning itu tandanya gaspol gitu. Bukan. Tandanya siap-siap berhenti. Kok malah gaspol
1: tergesa-gesa.
0: Padahal nunggu lampu hijau berikutnya paling cuma beda berapa? 2 menit, 3 menit.
1: Gak lama.
0: Cuman lagi-lagi kembali kepada tergesa-gesa. Mau gak ada sesuatu yang mendesak. Bukan lagi membawa ambulan kok. Bukan lagi membawa orang nuwun sewu lagi kritis. Enggak. Kebelet ya ora. Copet ya wudu. Ya. Ada beberapa kemungkinan orang yang menabrak lampu lalu lintas kan. Kebelet, terus apa maning? Anu copet, dia lagi dioyok-oyok. Apalagi ya? Kondisi darurat. Nah, tiga-tiganya bukan kok. Ya. Oke. Ada satu hal yang dikira itu tergesa-gesa. Padahal sebenarnya itu sifat yang terpuji. Yaitu bersegera melakukan kebaikan. Jadi antara tergesa-gesa dengan apa? Bersegera. Itu kan sama-sama apa? Cepat. Padahal itu dua hal yang berbeda. Kalau bersegera melakukan kebaikan itu dianjurkan di dalam agama kita. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menjemput ampunan Allah. Tobat itu jangan ditunda-tunda. Jadi jangan katakan tobat siki, lah tergesa-gesa. Nunggu apa? Tua, salah. Ini kebaikan, harus diapain? Segerakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan oleh sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, "At-tu'adatu fi kulli syai'in khair." Tidak tergesa-gesa dalam segala hal itu bagus. Illa fi amalil akhirah. Kecuali dalam amal akhirat. Alias ibadah. Jadi kalau kretek pengen beramal soleh, jangan apa? Ditunda. Jangan ditunda. Pada Isya ngelihat ada kotak apa? Infak. Sudah ada duit. Lah ngesuk pelah. Subuhan. Jebule. Mati. Ya. Orang lagi dongakakan orang. Jadi kalau urusan ibadah itu disegerakan. Tapi tetap landasannya ilmu. Dan sudah masuk waktunya. Bersegera loh. Duhuran. Jam 11. Wis duhuran. Kenapa? Bersegera. Salah juga ya, tetap ada ilmu. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2

0: Radio Bus FM mengenal indahnya Islam. Anda masih bersama kami, Radio Bus 93.2 FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bus FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bus FM, mudah amanah dan penuh berkah. Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul Kitab minallahil azizil hakim.
0: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

0: له الدين.
1: Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Halo.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

0: sudur.
1: Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu, dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku, yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah, yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
1: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
1: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
0: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.
1: Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzaba yawmin 'azim.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qul laa a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran.
1: Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi'wajin la'allahum yattaqun.
0: Yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa.

0: Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
0: Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati, dan mereka akan mati pula.
1: Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.
1: Sama.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa.

mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

0: يعملون.
1: Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

0: Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ.
0: Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

0: Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.
1: Qul ya qawmi amalu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamuna.
0: Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.
1: Man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alayhi 'adzabun muqim.
0: Siapa yang mendapat siksa yang menghinakan, dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal.

Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Allah.

Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

0: Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
1: Wa idza dzikrallahu wahdahu

0: يَشْعُرُونَ.
1: Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

0: يَشْعُرُونَ.
1: Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira.

Katakanlah, "Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan." Walau

0: Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Awalan

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, pada yang demikian itu,

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian, kamu tidak dapat ditolong.

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.

agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah.

Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa.

0: Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik.
1: Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbart wa kunta minal kafirin.
0: Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya. Malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir.

Dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka Jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri?

0: Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati.
1: Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil.
0: Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu.

0: Nyalah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi.
1: قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ.
0: Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh?

0: الْخَاسِرِينَ.
1: Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi.
0: Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin.
1: Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur.

Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah.

Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil. Sedang mereka tidak dirugikan.

dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Orang-orang yang kafir dikiring ke neraka Jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka, pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini?" Mereka menjawab, "Benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir."

Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka Jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka Jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu. Maka masuklah kamu kekal di dalamnya."

0: Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil. Dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

0: الرحيم.
1: Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Okay.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Amin.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ardh.

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: أَنِيبَ.
1: Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

0: قَرِيبٌ.
1: Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.
0: فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

0: شديد.
1: Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras. Allah.

0: قريب.
1: Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

0: لها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh. Allah.

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia Maha mengetahui segala isi hati.

Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

0: qadir.
1: Dan di antara pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
0: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
1: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.
0: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
1: Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.

Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Dan

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.

Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
3: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah
0: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
3: Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita bersyukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa duduk dalam majelis untuk mengkaji ilmu-ilmu yang penting yang terkait dengan agama kita. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca dulu.
2: Daftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
3: Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita bersyukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa duduk dalam majelis untuk mengkaji ilmu-ilmu yang penting yang terkait dengan agama kita. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia.

bisa duduk dalam majelis untuk mengkaji ilmu-ilmu yang penting yang terkait dengan agama kita. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca dulu zikir pagi. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa wassami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa wassami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa wassami'ul alim. Baik, sekarang kita lihat 50 doa. Doa agar terlepas dari sifat kikir dan sifat tamak. Doa nomor 22, doa agar terlepas dari sifat kikir dan tamak. Allahumma kini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Allahumma kini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit lagi tamak. Jadikanlah aku termasuk orang yang beruntung. Kita terakhir di hadis 560 di terjemahan 536 di kitab Minha' al-Alam. Oke. Terakhir yaitu hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin." Seorang mukmin itu mati dengan penuh peluh di dahi. Orang mukmin itu meninggal dunia dengan tanda berkeringat di dahi. Kemarin sudah kita sebutkan apa maksudnya, ada dua tafsiran di sini. Yang pertama, selama hidup di dunia, mukmin itu berat mencari yang halal dan berjuang untuk ibadah. Ya, selama hidup di dunia, dia itu berat mencari halal dan berjuang untuk ibadah. Akhirnya ketika meninggal dunia, ya seperti orang yang lari terus. Di akhir nantinya dia itu berkeringat. Berarti ini tanda yang baik apa tanda yang jelek? Baik. Terus yang kedua, beratnya kematian. Beratnya kematian. Dan berkeringatnya tadi itu merupakan tanda dosa-dosanya itu berguguran. Dan ini jadi tanda bahwasanya dunia itu negeri ujian, bukan negeri untuk senang-senang terus. Kemudian seorang mukmin akan mengalami capek dan letih. Kemudian kita di sini diperintahkan untuk bersabar hidup di dunia. Baik, kita lihat beberapa hadis lagi di sini. Wa an Abi Sa'id, hadis 561, 562 dan 563. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslimun wal arba'atu. Wa an Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ikra'u ala mautakum yasin.

0: wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahau Ibnu Hibban wa an Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat daqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu tsumma qala inna ruha idza qubida ittaba'ahu al-basaru fadhaha nasun min ahlihi faqal la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun tsumma qala allahumma ighfir li abi salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsih lahu fi qabrihi wanawwir lahu fihi wakhlufhu fi akibihi rawahu muslimun. Sekarang dibaca artinya.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntunlah orang yang hampir mati di antara kamu dengan la ilaha illallah. Diriwayatkan Muslim dan Imam 4. Dari Ma'til ibnu Yasar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakanlah surat Yasin atas orang yang hampir mati di antara kamu. Diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Abu Salamah sewaktu matanya masih terbuka. Lalu beliau memejamkan matanya. Kemudian bersabda, sesungguhnya ruh itu bila dicabut, maka pandangannya mengikutinya. Maka menjeritlah orang-orang dari keluarganya. Lalu beliau bersabda, janganlah kamu berdoa untuk dirimu sendiri kecuali demi kebaikan, karena sesungguhnya malaikat itu mengamini apa yang kamu ucapkan. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, berilah ampunan kepada Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya ke tingkat orang-orang yang mendapat petunjuk, lapangkanlah baginya dalam kuburannya, terangilah dia di dalamnya, dan berilah penggantinya dalam turunannya. Diriwayatkan oleh Muslim.
0: Oke, hadis ini dari Abu Sa'id. Yang kita lihat yang pertama, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Hadisnya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Di mana isinya? Ini tentang masalah lakinu, yaitu talkinkan. Yaitu orang yang akan meninggal itu ditalkinkan, yaitu zakirul maita, yaitu tuntun, ucapkan pada orang yang mau meninggal dunia, ucapkan atau tuntunkan. Dan ini perintahnya perintah sunnah, nanti kita sebut ya, walaupun secara zahir ini wajib karena hukum asal perintah. Di sini diucapkan yang mau meninggal dunia. Adapun talqin kepada yang akan dimasukkan ke dalam kubur, maka ini adalah perbuatan bid'ah kata Syekh Abdul Al-Fauzan. Berarti di sini tuntunkan orang yang akan meninggal dunia. Bukan saat akan masukkan ke dalam kubur. Kalau tadi dimasukkan ke dalam kubur, hukumnya apa? Bid'ah. Oke. Di sini dengan kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kenapa di sini dan tadi dikatakan oleh jumhur ini hukumnya sunnah. Jumhur yaitu mayoritas ulama itu katakan hukumnya sunnah. Oke. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Walaupun sebagian ulama seperti Imam Syaukani katakan apa yang jadi alasan ini dikatakan sunnah padahal hukum masalah perintah wajib. Nah, jadi kalau kita mau amalkan ini berarti sebisa mungkin untuk tuntun orang yang akan meninggal tadi dengan kalimat la ilaha illallah. Dimana yang hadir itu dia mengucapkan la ilaha illallah. Namun kalau yang meninggal itu tidak sanggup, pokoknya dia mengucapkan dan orang yang akan meninggal itu cukup mendengar, itu sudah cukup. Karena tidak bisa kita paksakan yang meninggal harus ucapkan, iya enggak? Berarti kalau dia dalam keadaan lemah, cukup dia dengar. Kalau yang meninggal dunia dalam keadaan lemah, cukup dia dengar, cukup dia dengar. Adapun hikmahnya, hikmahnya adalah agar kalimat terakhir, akhiru kalamhi minad dunya, kalimat terakhir di dunia adalah la ilaha illallah. Agar kalimat terakhir di dunia adalah kalimat la ilaha illallah. Ini hikmahnya. Dan dalam hadis sebutkan dari hadis Abu Hurairah, dan ada tambahannya dari Bazzar dan juga dari Ibnu Hibban, fa innahu man kana akhiru kalimatihi, karena kalau akhir perkataannya itu di dunia la ilaha illallah indal mauti, ketika meninggal dunia itu la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga, yauman minan dahri, dari hari-hari yang ada, wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu, walaupun terjadi hal-hal sebelum itu. Nah, terus Syekh Abdullah Fauzan itu katakan bahwasanya dari riwayat dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjenguk seseorang dari kalangan Ansar, ada juga katakan dari Bani Najjar. Nah, kemudian Nabi SAW katakan, ya Khali, wahai pamanku, ya, ucapkanlah qul la ilaha illallah, ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian dia katakan, Khali am'am, ini dari saudara ibu, paman dari saudara ibu atau saudara ayah, maka dia katakan dari khal, dari saudara ayah. Kemudian fa khairun li an aqul, maka yang terbaik bagiku mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW katakan na'am. Dan itu tadi riwayat Nabi SAW pernah tuntun orang yang meninggal dunia, kemudian talqin yakunu marratan wahidatan li husulil maqsud. Talqin cukup sekali, yang penting sudah tercapai, bukan berulang-ulang. Cukup sekali sudah tercapai. Ya, kemarin yang kita bahas di buku Dosa Itu Candu waktu daurah, yang sayangnya itu kalau sudah diucapkan malah dijawab dengan kalimat lain. Ah, saya enggak mau. Saya enggak yakin dengan kalimat itu. Itu yang paling parah itu, Imam Luqaim cerita. Ah, saya enggak percaya dengan kalimat itu. Kalimat apa itu? Jadi ada yang ditalkinkan la ilaha illallah malah bantah, "Oh, kalimat apa itu?" Lalu meninggal. Ada yang pengemis, ya, dia katakan ini receh untukku, receh untuk Allah, gitu. Lalu dia meninggal. Ada yang karena sibuk dagang, ya, dia bilang murah, jual murah, terus meninggal. Itu kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim ketika bahas bahwasanya ketika saat dibutuhkan orang itu butuh agar dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, malah anggota badannya yang dia butuhkan itu berkhianat. Jadi karena kan sibuknya maksiat, dia terlalu banyak maksiat, sehingga ketika meninggal dunia keadaannya seperti itu. Nah, terus Syekh Abdullah Fauzan katakan sini, fa intakallama ba'da talqin a'ada talqinahu marratan ukhra. Jika dia berbicara, artinya dia berbicara dengan kalimat lain setelah ditalkinkan, maka ucapkan lagi kalimat talqin tersebut. Jadi kan talqin sekali, namun jika yang mau meninggal berbicara kalimat lain, maka dituntun lagi kalimat la ilaha illallah. Maka tuntun lagi kalimat la ilaha illallah. Agar jadi penerapan dalam hadis ini tepat, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, tadi hukum mentalkinkan tadi hukumnya sunnah. Kemudian yang adik yang tadi nuntun sudah tahu kalau ini meninggal dunia dia tutup matanya, kemudian nantinya setelah itu lakukan, setelah dipastikan meninggal, penuhi hak-haknya dari jenazah tadi. Jadi kalau sudah setelah meninggal, penuhi hak-haknya. Ya, setelah meninggal penuhi hak-haknya. Nah, ini saya awali dulu karena nanti pembahasan-pembahasan berikutnya itu akan dibahas empat hal ini yang paling urgen, paling penting, yaitu hak-haknya yang meninggal itu, ya, dia kewajiban fardu kifayah untuk orang yang hidup lakukan pada yang meninggal. Ini fardu kifayah hukumnya, ya. Fardu kifayah yang dilakukan dalam mengurus jenazah. Satu, apa? memandikan, nanti ada rinciannya lagi nih yang lebih bagus. Terus yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Menguburkan. Itu nanti dari bangunan itu. Nova. Apa saya tadi? Memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Nah, coba lihat rinciannya berikut ini. Lihat rinciannya berikut ini. Ini untuk beberapa jenazah, nanti berbeda perlakuannya ini. Tadi, saya kata dia aja ya, dimandikan, ini kayak tabel saya buat ya, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Ini pelajaran kelas 3 santri DS kemarin nih. Tadi hukumnya fardu kifayah, tapi ada beberapa jenis jenazah. Sini saya tulis jenazahnya ya. Ini jenazahnya. Oke. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Nah, ada jenazah dewasa secara umum, jenazah umum ya, muslim. Untuk jenazah muslim, untuk satu ini muslim, maka dimandikan wajib, dikafani wajib, disolatkan wajib, dikuburkan wajib. Ya, muslim, ini muslim ya. Lawan muslim apa? Orang kafir. Nah, seandainya ada orang kafir itu meninggal di tengah-tengah kaum muslimin, nah terus jenazahnya ini ya terpaksa orang muslim yang ngurus, bisa gak kayak gitu? Bisa, karena ya dia gak diurus sama situ, sama mereka gitu. Kalau sudah diurus sama mereka ya gak usah terlalu berjasa banget dalam dunia ini untuk mereka gitu. Masing-masing punya urusan kan. Tapi misalnya kalau kita yang ngurus, maka di sini saya tulis yang kedua, jenazah kafir. Kafir itu ada yang maksum, ada yang ghairu maksum. Kafir maksum yaitu dia terlindungi, ini terlindungi oleh kaum muslimin. Seperti misal, ini saya terus misal ya, kafir zimmi. Misal kafir zimmi, ada kafir musta'man. Nah, kita bahas yang di sekitar kita aja, tetanggaan dengan mereka gitu. Maka kata Syekh Dr. Labib Najib di sini, dia sebutkan fayajibu takfinuhu wa dafnuhu wa yajuzu ghusluhu. Lihat di sini, maka wajib dikafani wajib, dikuburkan wajib, dimandikan boleh. Saya tulis yang berbeda dengan warna merah ya, boleh. Disolatkan haram. Jadi apa? Dimandikan boleh, dikafani wajib, disolatkan haram, dikuburkan wajib, diyasinkan. Kalau orang kafir ngapain itu? Disolatkan saya tidak boleh kok.
2: Tadi dikafani itu biasanya orang kafir kan didandani
0: monoton. Pokoknya ini, nih. Artinya yang penting kan ditutup. Seandainya kita yang ngurus ini. Terus yang ketiga, kafir ghairu maksum. Ghairu maksum berarti tidak terlindungi. Ini seperti misal, bukan misal, ini adalah kafir harbi, kafir yang bermusuhan dengan kaum muslimin. Ini bermusuhan dengan muslim. Maka untuk jenazahnya di sini, ghairu maksum ke harbi atau murtad, orang yang murtad ya. Fala yajibu lahu syai. Ya. Tidak ada kewajiban apapun. Wa yajuzu lahu kullu syai illa shala alaihi fa innahu tahrum. Maka tidak ada wajib apapun di sini, fala yajibu lahu syai, tidak wajib apapun kecuali tadi disebutkan wa yajuzu lahu kullu syai illa shala alaihi fa innaha tahrum. Nah, yang haram itu di sini, ini haram. Oke. Okay. Terus yang lainnya tadi, dimandikan, dikafani, itu tadi semua tidak wajib. Dikafani tidak wajib. Dikuburkan juga tidak wajib. Oke. Nah, kita balik lagi ke tadi ke jenazah muslim. Ada lagi satu pengecualian lagi di sini untuk yang mati syahid. Mati syahid di medan perang. Berarti lawan orang kafir. Ya, di medan perang. Fayahrumu taksiluhu wassalatu alaih. Maka untuk tadi dimandikan dan disolatkan itu haram. Ini haram. Maaf, saya orangnya merah. Tadi dimandikan taksiluhu wassalatu alaih haram. Ini haram. Wassalatu alaih haram. Ini haram. Kemudian untuk dikafani, dikafani berarti apa hukumnya? Wajib. Dikuburkan wajib. Oke. Nah, adapun kalau dia meninggal dunia karena melahirkan, dia meninggal dunia ini perempuan ya, karena tabrakan, ya, karena kecelakaan berat, itu kan juga disebut syahid, tapi diperlakukan seperti muslim yang ini umum nih, wajib-wajib ini aja. Semuanya wajib. Ya, terus sekarang tambah lagi tentang bayi keguguran. Kenapa? Bayi keguguran. Berarti yang kelima. Saya bedakan warna biru ya. Sekarang bayi keguguran. Kalau baru 2 bulan cuma keluar darah saja sudah, enggak ada yang diurus. Ya, enggak ada yang diurus. Tapi kalau yang meninggal dunia ini, bayi keguguran ini di dalam tazahil qatuhu, ya. Bentuknya tidak tampak. Bentuknya tidak tampak. Bentuk makhluk, maaf. Bentuk makhluk aja. Bentuk makhluk tidak tampak. Bentuk makhluk tidak tampak. Dikatakan di sini, fala yajibu lahu syai, tidak ada kewajiban apapun, wa yustahabu lafuhu bi khirqatin wa dafnuhu. Maka tidak ada kewajiban apapun. Sini ya. Kecuali tadi untuk dikafani dibungkus kain. Dibungkus apa? Kain. Kemudian dibungkus kain tadi, terus yustahabbu dafnuhu, dikuburkan sunnah. Ini sunnah. Oke, sunnah. Terus untuk disolatkan fala yajib, maka tidak perlu di sini. Ini haram. Dimandikan tidak wajib. Karena belum ada bentuk makhluk. Ya, belum belum tampak bentuk makhluk. Oke, terus yang berikutnya yang keenam. Sudah tampak bentuk makhluk tapi tidak ada tanda kehidupan. Tampak bentuk apa? Makhluk. Tapi ketika keguguran tadi tidak tampak kehidupan. Apa tanda kalau dia hidup?
2: Terdenyut.
0: Apa?
2: Terdenyut.
0: Nangis. Langsung meninggal. Jadi keluar dari perut langsung meninggal. Maka di sini dikatakan tidak ada tanda kehidupan, fa yajibu lahul ghuslu wa takfinu wa dafnu. Wajibnya itu dari mandi wajib dimandikan. Takfin di kafani wajib. Karena sudah ada tampak bentuk makhluk. Dikuburkan wajib. Disolatkan haram. Kenapa? Tidak ada tanda? Tidak ada tanda? Kehidupan. Nah, berarti yang ketujuh, kalau ada tanda kehidupan, masih sempat nangis, terus meninggal. Tampak tanda kehidupan. Berarti apa? Menangis, contoh. Atau dia bersin. Maka apa yang dilakukan? Wajib semuanya. Wajib semuanya. Begitu? Berarti kesimpulannya untuk bayi keguguran yang di sini nih, pembahasan kita tentang bayi keguguran nih, bayi keguguran. Oke. Okay. Ini pembahasan kita untuk bayi keguguran, kesimpulannya kalau tidak ada tampak tanda kehidupan, tidak tampak tanda kehidupan, berarti haram disolatkan. Haram, ini haram nih. Tidak tampak tanda kehidupan, haram disolatkan. punya bentuk atau tidak. Tapi kalau lahir terus ada tanda kehidupan, dia nangis, cing gitu, dia bisa flu juga. Maka wajib semuanya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Jelas ini tujuh ini? Jelas ya? Oke. Jadi nanti yang kita temukan di masyarakat itu satu yang muslim tadi. Ini muslim ini. Nah ini saya tegasin lagi nih, yang muslim yang di sini terserah dia mati wajar atau tidak wajar. Ustaz, ditemukan di Gesing itu. Pas mancing, dibul langsung ke bawah. Atau matinya wajar atau mati bunuh diri. Sama. Ini juga empat ini. Yang tidak mau mengurus jenazah orang mati bunuh diri, keliru besar itu. Lagi dia muslim. Saya bilang dia kafir. Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dikuburkan. Walaupun fardu kifayah. Termasuk juga pas covid kemarin. Jenazah covid misalnya. Juga sama. Wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Walaupun ada prosedurnya di situ. Punya empat ini. Kecuali kafir itu. Kalau kafir beda. Kafir haram disolatkan. Nah, nanti kalau di kafir maksum, kafir zimmi misalnya, dia boleh dimandikan, wajib dikafani, haram disolatkan, wajib dikuburkan. Beda kalau dia kafir harbi yang bermusuhan dengan kaum muslimin, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, haram disolatkan, tidak wajib dikuburkan. Sedangkan kalau mati syahid, nah, haram dimandikan, haram disolatkan, dikafani dan dikuburkan wajib. Nah, beda nanti di sini dengan bayi keguguran. Baik, kita lihat satu hadis lagi. An Ma'kil bin Yasar. Berarti hadis 562 atau 538. Dari Ma'kil bin Yasar, wasiat Nabi SAW bersabda, ikra'u ala mautakum yasin. Bacakanlah pada orang yang akan meninggal surat apa? Yasin. Di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan Ibnu Hibban mensahihkan. Tapi dari catatan yang lainnya sanadnya dhaif. Yang tepat di sini sanadnya dhaif. Karena ada dua alasan di situ. Kata Syekh Abdul Fauzan, sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif atau lemah karena hadisnya itu ittirad, hadis muttarif secara sanad. Kemudian Abu Utsman, ada perawi namanya Abu Utsman majhul. Begitu juga Abu bapaknya. Sebenarnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Nah, dari sini kesimpulannya, kalau ini dianggap sanadnya itu dhaif, maka para fuqaha itu ada yang anjurkan untuk baca ini. Makanya ada yang masukkan pembahasan ini di awal kitab jenazah, termasuk juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Bulughul Maram ini. Tapi yang tepat kata Syekh Abdullah Fauzan, membaca Yasin ghairu masyru'a li dha'fil hadis. Yang tepat di sini tidak disyariatkan membaca Yasin tadi karena hadisnya lemah. Dan yang tepat kita cuma membatasi pada hadis yang sahih tadi yang kita sudah bahas sebelumnya. Kalau ada yang mau meninggal ibu dunia, kita baca apa? Ya, talqin kenapa? La ilaha illallah, cukup tadi ya, talqin la ilaha illallah. Walaupun dulu lama yang anjurkan dia katakan bahwasanya karena di surah Yasin itu banyak pelajaran tauhid dan juga untuk mengingatkan pada orang-orang akan surga, berkabar gembira kepada ahli tauhid dan juga mengingatkan pada kematian. Ya laita qaumi ya'lamu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu diantara ayat yang menyebutkan seperti dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Dan ada juga yang sini ada perkataan dari Ibnu Abbas dinukil oleh Syekh Az-Zuhaili, disunahkan juga membaca surah Ar-Ra'd karena itu akan memberi keringanan pada orang yang akan meninggal dunia. Dan juga ada riwayat dari Sya'bi rahimahullah, ya, bahwasanya dulu Ansar mereka itu anjurkan ketika ada yang mau meninggal dunia dibacakan surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, bukan surat Yasin. Berarti kalau lihat di sini tidak ada pengkhususan surat tertentu. Wallahu a'lam. Terus dalam hadis Ummu Salamah ini saat ada yang mau meninggal dunia, apa saja yang dilakukan? Nah, dikatakan tadi di hadis 563 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah masuk ke rumah Abu Salamah, berarti suaminya dulu saat suaminya mau meninggal dunia, sewaktu matanya masih terbuka, lalu beliau memejamkan matanya, kemudian bersabda, sesungguhnya ruh bila dicabut maka pandangannya mengikutinya. Maka menjerita orang-orang dari keluarganya, lalu beliau bersabda, janganlah kau berdoa untuk dirimu sendiri kecuali demi kebaikan, karena sesungguhnya malaikat itu mengamini apa yang kamu ucapkan. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, berilah ampunan kepada Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya ke tingkat orang-orang yang mendapat petunjuk, lapangkanlah baginya kuburnya, terangilah dia di dalamnya, dan berilah penggantinya dalam turunannya. Baik, untuk hadis yang 563 kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup dibisikkan, cukup dia dengar. Jadi seperti dia sudah tidak bisa bicara atau lemas, cukup dituntunkan saja. Ya. Karena ya berarti sudah dilakukan, kan tadi disunahkan untuk talqinkan. Dia mau bicara atau tidak, pokoknya yang penting dia dengar. Karena ada yang lemas sudah gak bisa apa-apa lagi. Ada yang sudah koma misalnya, sudah gak bisa mikir lagi. Yang penting dia dengar. Tadi diisyaratkan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Baik, ada lagi?
3: Ada, Tad. Tadi Tad, yang saya tanyakan yang tadi keguguran yang belum nampak apa-apa itu dikuburnya tidak dikuburkan tidak wajib, terus akhirnya dibuang gitu saja tidak apa-apa.
0: Bukan dibuang.
3: Nah, tadi kan makanya penjelasannya
0: tidak
3: kan,
0: wajib itu bukan berarti pakai penguburan sama seperti yang lainnya.
3: Cukup digalikan kecil itu aja.
0: Iya.
3: Seperti cukup. Kita ngubur ayam gitu aja cukup itu.
0: Ya jangan samakan dengan ayam juga.
3: Ya sudah kalimatnya. Siap siap siap.
0: Aduh. Tidak wajib itu bukan berarti dibuang aja, ya. Tapi nggak kayak kita prosesi mau kubur ke kuburan gitu loh.
3: Saya kira kayak di luar jatuh kan sungai kan gede tuh, cukuplah dibuang di sungai itu.
0: Ya, layaklah.
3: Oh ya. Siap.
0: Ini kayak kafir bayi maksum tadi itu berarti kafir harbi wes dibuang wae, enggak juga.
3: Jelasnya kan gitu kan, nanti siapa tahu, wah ini gak wajib dibuang, udah karena ada Kapuas, mungkin ada sungai Musi, buang aja di tengah sungai, udah cukup gitu.
0: Aduh, baik cukup, udah cukup kan? Satu lagi?
4: Langsung aja kan, mungkin kan di suatu daerah itu muslim semua, kemudian satu yang murtad, kemudian pengurusannya seperti apa, kalau melihat tadi kan, nggak wajib dia apa-apain lah gitu, tapi karena di lingkungan itu muslim semua dan ada salah satu, ini satu orang murtad, perlakuannya seperti apa?
0: Berarti cuma dikuburkan saja sudah, itu aja yang diurus. Kalau semuanya itu muslim, yang penting kan dia jenazahnya nggak dampak bau kan, itu aja.
2: Nah, ya. Masih penasaran
3: ya, tadi kan dikatakan kalau orang mau meninggal dunia itu tidak wajib dibacakan surat Yasin. Kalau sudah meninggal dunia sudah dikuburkan, apakah malamnya itu wajib dibacakan
0: Yasin? Tidak wajib, tidak ada ajaran tertentu untuk itu.
3: Siap, kalau gitu
0: sampaikan. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi, seandainya itu baik tentu para ulama salaf dulu sudah melakukannya.
3: Siap, Tad.
0: Oke. Karena ibadah itu butuh tanya dalil dulu. Ya, simpel kan?
2: Iya.
0: Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.5

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: 93.2 FM.

0: Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
8: لا إله إلا الله.
7: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
9: 93.2 FM.
10: Rabbighfirli wa liwalidayya wa

0: Indahnya Islam. Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu sekalian, jamaah majlis ta'lim Ar-Rohat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Kita telah membahas tentang permasalahan darah wanita dan itu berkaitan dengan thaharah, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas poin-poin permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan fikih salat khusus bagi wanita, ya. Secara umum fikih salat antara laki dan wanita sama, tapi di sana ada hal-hal yang membedakan wanita dengan lelaki dalam permasalahan sholat, atau hal-hal yang merupakan khusus fikih wanita, ya, karena berkaitan dengan sifat wanita sebagai seorang wanita, kodratnya sebagai seorang wanita. Di antara permasalahan-permasalahan fikih tersebut yang harus kita pahami, ya, yang pertama, apakah ada azan dan iqamat bagi wanita, ya? Apakah ada azan dan iqamat bagi wanita? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kalau lelaki maka disyariatkan untuk azan, ya. Bahkan mereka mengumandangkan azan di masjid dengan suara yang lantang, dengan suara yang tinggi, sehingga semakin tinggi semakin baik, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat, ya, Bilal yang azan, fa innahu anda sautan ningka, ya. Biarlah Bilal yang azan karena suaranya lebih keras, ya. Dan sekarang dengan adanya mikrofon, maka suara azan dikumandangkan dengan sangat keras, bisa didengar oleh banyak orang, sehingga mereka tergerak untuk menuju ke masjid sholat berjamaah. Lantas bagaimana dengan wanita? Apakah wanita disyariatkan untuk azan? Kalau di masjid tentunya tidak boleh, ya, karena suara wanita asalnya tidak di dikeraskan, tidak untuk diperdengarkan oleh banyak orang, ya. Suara wanita tidak diperdengarkan di hadapan banyak orang, ya. Tetapi bagaimana jika mereka sholat di rumah bareng-bareng, ya, cuma wanita-wanita saja di situ, ya. Apakah boleh seorang wanita azan dan iqamat untuk mereka sendiri? Maka yang benar bahwasanya wanita tidak ada azan bagi mereka dan tidak ada iqamah bagi mereka. Dan ini menurut pendapat jumhur ulama, ya. Kalau ada wanita yang azan meskipun di antara mereka, maka ini menyelisih sunnah. Sebagaimana dalam hadis, ya, dari dalam Sunan Al-Kubra, ya, dari hadis Asma binti Abi Bakar, hadis ini datang meskipun hadisnya dhaif tetapi dijadikan dalil oleh para ulama, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alan nisa'i adzan wala iqamah wala jum'ah wala iktisal wala taqaddamahunna imra'ah walakin takun fi wasatihinna." Bahwasanya Nabi mengatakan wanita tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak ada jumat, ya. Kemudian wanita kalau jadi imam di tengah, ya. Tapi hadis ini hadisnya dhaif, ada perawi bernama Al-Hakam bin Abdullah dan dia adalah rawi yang dhaif. Tetapi maknanya diambil oleh para ulama. Demikian juga dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ummu Warqah Al-Ansariyah, anna Rasulullah SAW ja'ala laha mu'adzinan yu'adzinu laha wa amaraha anta umma ahla dariha. Rasulullah SAW menjadikan seorang mu'adzin lelaki untuk mengumandangkan azan di rumahnya, di rumahnya Ummu Warqah, dan Ummu Warqah kemudian jadi imam di antara ahlul baitnya, di antara keluarganya, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya muadzin kalau ada di rumah pun laki-laki, misalnya jauh dari masjid, kemudian mereka ingin sholat di antara mereka, maka kalau ada anak laki-laki yang memandangkan azan silakan, tapi kalau wanita tidak memandangkan azan. Ini difatwakan oleh para sahabat. Ibnu Umar berkata, "Laisa 'alan nisa adzanun wala iqamah." Kata Ibnu Umar, tidak ada bagi wanita azan maupun iqamah. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kunna nusalli bi ghairi iqamah." Kami salat para wanita tanpa iqamat, ya. Kemudian juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ditanya, "Hal 'alan nisa'i adzanun wa iqamah?" Apakah wanita ada adzan dan iqamat? Qala, "La, wa inna wa in fa'alna fa huwa dzikrun." Tidak ada adzan, tidak ada iqamat. Kalaupun mereka lakukan, maka itu hanya sekedar zikir. Dari sini kita tahu bahwasanya tidak ada adzan dan iqamat bagi wanita, karena asalnya wanita tidak mengangkat-angkat suara, tidak berteriak-teriak, apalagi dengan memerdukan suaranya, dan wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Fala takhdha'na bil qaul fa yatma alladhi fi qalbihi marad. Bahwasanya wanita tidak boleh mendayu-dayukan suaranya, maka akan timbul orang yang berpenyakit akan condong kepadanya. Dan kita tahu bahwasanya kalau dia mengumandangkan azan, apalagi dengar oleh para laki, maka ini permasalahan, ya. Karena dia akan mengindahkan suaranya, orang-orang akan berfitnah dengan suaranya, ya. Demikian juga saya ingatkan kepada wanita-wanita yang tadarusan kemudian dengan mikrofon di masjid, ini juga tidak dianjurkan, ya. Kalau dia mutadarusan di antara mereka tidak jadi masalah. Nah, demikian juga jika wanita dalam di antara mereka sendiri di rumah, mereka juga tidak dianjurkan untuk azan, karena azan ada mengangkat suara dan wanita tabiatnya tidak demikian, tidak perlu mengangkat suara. Tapi kalau iqamat, dia ingin iqamat boleh-boleh saja, ya. Kalau azan enggak, ya. Kenapa? Karena ada dari Jabir bin Abdullah fatwa sebagian sahabat, ya, sedang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Dia ditanya, "Tuqimul mar'atu, apakah boleh wanita untuk iqamat?" Maka dia mengatakan, "Tuqimul mar'atu insya'at." Ya. Tuqimul mar'atu insya'at. Kalau wanita ingin iqamat, silakan. Silakan, ya. Adapun riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi Abdul Razzaq Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Aisyah berkata, "Annaha atau Aisyah kanat tu'adzin wa tuqim." Bahwasanya Aisyah dia azan dan dia iqamat. "Wa ta'umun nisa." Dan Aisyah jadi imam. "Wa taqumu wasatahunna." Dan dia berdiri di tengah-tengahnya. Maka riwayat ini adalah riwayat yang tidak sahih. Ya, ada seorang perawi bernama Ahmad bin Abdul Jabbar dan dia tidak adalah rawi yang dhaif, ya. Kemudian juga dalam suatu riwayat Ibnu Umar ditanya, "Hal 'alan nisa'i adzan?" Apakah wanita azan? Ibnu Umar ditanya, "Faghadib." Ya. Maka Ibnu Umar pun marah. Ibnu Umar pun marah. Ini dalil bahwasanya wanita tidak ada azan dan iqamat. Tapi kalau mereka mau iqamat, masih ada yang bolehkan seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu secara singkat tentang azan dan iqamat. Jadi di antara wanita tidak perlu iqamat jika mereka salat di antara mereka. Tapi ini yang pertama. Pembahasan berikutnya yang perlu diketahui juga oleh para wanita adalah tentang bagaimana jika wanita haid sementara sudah masuk waktu salat. Apakah dia wajib mengqadha waktu sholat tersebut? Ya, demikian juga sebaliknya jika wanita bersih di waktu sholat isya, apakah dia wajib sholat isya dan juga mengqadha sholat sebelumnya, sholat maghrib? Ini dua permasalahan yang perlu diketahui, ya. Dua permasalahan tentang qadha sholat berkaitan dengan haid. Tapi permasalahan pertama ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah jika wanita haid setelah masuk waktu sholat, apakah dia wajib mengqadha sholat tersebut, sholat tertentu, ya? Apakah jika sudah bersih wajib mengqadha, ya, sholat tersebut? Saya kasih gambaran. Misalnya seorang wanita, dia haid jam 00:30. Dia belum sempat sholat duhur. Contoh, wanita haid jam 01 siang sementara dia belum sholat duhur. Belum sempat sholat duhur. apakah wajib mengqadha zuhur nanti? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama, ini rahmatullah subhanahu wa taala, khilaf ya. Ada yang mengatakan iya wajib. Pendapat pertama mengatakan wajib. Pendapat kedua mengatakan tidak wajib. Yang ketiga memerinci ya, jika dia sengaja menunda hingga waktu sholat mau habis, lalu dia haid, maka wajib qadha. Nah, dan saya lebih condong pada pendapat ini, ya. Saya lebih condong pada pendapat ini. Baik, saya akan jelaskan ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita perhatikan sini, zuhur misalnya, zuhur jam 12 misalnya, asar. Ini jam asar misalnya jam 15, jam 3 ya. PM ya. Jam 3 misalnya ya. Berarti antara zuhur dan asar ada 3 jam. Ini ada 3 jam. Ada 3 jam. Wanita dia boleh sholat kapan saja ya. Wanita boleh sholat misalnya jam 1 boleh ya. Ada 3 jam. Dia boleh sholat jam 1, dia boleh sholat jam setengah 2, dia boleh sholat jam 2, dia boleh sholat jam setengah 3, dia boleh sholat jam 3 kurang seperempat. Karena waktu sholat bagi dia adalah waktu muasa, waktunya panjang. Waktunya panjang, dia boleh sholat kapan saja. Kalau seorang wanita sholat zuhur jam 3 kurang seperempat, apa dia berdosa? Jawabannya tidak. Dia tidak berdosa, karena memang dia punya waktu yang lapang. Dia punya waktu yang lapang. Jadi masalah, dia pingin sholat jam 3 kurang 10, tahu-tahu dia haid. Ketika jam 3 kurang 10, nah ini jadi masalah ya. Ya. Maka saya katakan ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Bagi ulama yang mengatakan siapa wanita yang sempat dapat waktu sholat dzuhur meskipun dia haid jam 1, maka dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Mengqadha. Ya, pokoknya dia misalnya belum sempat sholat zuhur, tahu-tahu jam 1 dia haid, seperti ini jam siang dia haid, jam 12 azan zuhur, jam 1 dia haid, dia belum sempat sholat zuhur, maka wajib mengqadha. Pendapat kedua, tidak wajib qadha. Nanti kalau dia bersih dia tidak perlu qadha. Kenapa tidak perlu qadha? Karena dia punya waktu sholat luas, dia boleh sholat jam 2 ya, ketika dia haid jam 1 ya enggak ada masalah. Dia tidak diwajibkan untuk waktu tertentu sholat ya, karena waktu sholatnya lapang ya. Dan tentu ini banyak dialami oleh para sahabiat di zaman Nabi SAW, dan Nabi tidak pernah berfatwa. Padahal ini perkara banyak terjadi di zaman Nabi SAW, namun Nabi tidak pernah berfatwa jika wanita misalnya haid jam 1, kemudian padahal sudah waktu masuk waktu zuhur sejak sejam yang lalu, maka ketika dia suci dia harus mengqadha. Ini pendapat lebih kuat secara dalil, karena tidak ada fatwanya, dan juga waktu wanita memang luas. Namun yang saya lebih condong adalah pendapat yang ketiga, memerinci. Sebenarnya ini adalah bagian daripada pendapat ini sebenarnya, yaitu jika wanita menunda-nunda, dan ini pendapat dipilih Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, jika seorang wanita dia menunda-nunda waktu sholat zuhur, ternyata dia ingin sholat jam 3 kurang 10, karena sholat asar jam 3 ya. Kemudian dia pingin sholat jam 3.10, ternyata jam 3.10 pingin sholat, ternyata dia haid, maka kondisi seperti ini dia wajib untuk mengqadha. Kenapa dia wajib untuk mengqadha? Karena ketika tinggal 10 menit dia sudah terkena kewajiban harus sholat, karena kalau dia tidak sholat waktu akan hilang. Beda ketika masih jam 1, ketika masih jam 2 dia belum tertentu harus wajib sholat saat itu. Saya mungkin lebih bisa paham ya. Saya ulangi, wanita untuk sholat zuhur sampai asar, dia boleh sholat kapan saja. Dia boleh sholat jam 1, dia boleh sholat jam 2, dia boleh sholat jam setengah 3, dia milih. Tetapi ketika waktu zuhur sudah mau habis, tinggal 10 menit, 7 menit, maka dia tidak ada pilihan, dia harus sholat ketika itu, karena kalau dia tidak sholat ketika itu, waktu zuhur akan habis. Nah, ketika dia tunda-tunda sampai waktu terakhir, tinggal 10 menit, atau 7 menit, mau asar, kemudian dia ingin sholat waktu itu, dan itu adalah waktu yang harus dia sholat, atau dia haid, maka ketika itu dia wajib untuk mengqadha, karena dia sudah terkena waktu yang tidak ada pilihan, dia harus sholat ketika itu. Saya ulangi sekali lagi, Ibu Minta Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib sholat bagi seorang wanita, waktunya muasa, waktunya luas. Zuhur jam 12, asar jam 3. Dia boleh sholat kapan saja, dia boleh sholat jam 1, dia boleh sholat jam 12 lewat seperempat, dia boleh sholat setengah 3, dia boleh sholat jam 2, dan dia boleh wibis. Tetapi ketika sudah tinggal 10 menit, dia tidak ada pilihan lagi. Kalau sudah jam 3 kurang 10, 10 menit lagi asar, atau jam 3 kurang 7 menit misalnya, maka tidak ada pilihan bagi dia. Dia tidak bisa nunda lagi, karena kalau nunda lagi akan lewat waktu sholat zuhur. Ketika dia nunda, dia tidak mau sholat zuhur, sampai menjelang asar jam 3 kurang 10-an misalnya, dan dia ingin sholat, tahu-tahu dia haid, maka kita bilang dia harus mengqadha. Kenapa? Dia telah melewatkan waktu-waktu yang sehingga dia terjebak pada waktu yang dia harus sholat, dan dia sudah terkena waktu wajib sholat, ternyata dia haid, maka ketika itu dia wajib mengqadha-nya. Namun Allah alam, secara umum para wanita tidak ada yang menunda sampai menjelang zuhur. Ya. Misalnya dia tahu-tahu mau sholat jam 2:30, tahu-tahu oh saya haid, maka tidak perlu mengqadha zuhur karena dia belum terkena kewajiban waktu tertentu untuk sholat zuhur. Ini pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, ya. Mudah-mudahan dipahami oleh ibu-ibu. Tapi yang berikutnya sebaliknya, ya, yang kedua. Jika seorang wanita bersih di waktu asar, ya, atau gini lah, kondisi wanita bersih, kondisi wanita bersih ada tiga kemungkinan, ya, bersih di waktu sholat yang bisa dijamak dengan sebelumnya. Kemudian bersih di waktu sholat yang tidak bisa dijamak dengan sebelumnya. Sebagai contoh, dia bersih di waktu sholat yang tidak bisa dijamak dengan sholat sebelumnya. Contohnya, contoh, dia bersih di waktu subuh. Di waktu subuh. Apakah subuh bisa diqadha dengan isya? Jawabannya tidak. Ya, ingat, subuh tidak bisa dijamak. Tidak bisa dijamak. Dijamak dengan isya. Demikian juga misalnya dia di waktu maghrib, misalnya di waktu maghrib. Maghrib tidak bisa dijamak dengan asar. Dengan sholat sebelumnya. Jamak dengan asar. Maka ketika dia bersihnya di waktu seperti ini, apa yang dia wajib sholat? Ya, dia cuma wajib sholat di waktu dia bersih tersebut. Maka, hanya wajib sholat. Hanya wajib sholat yang dia bersih pada waktu sholat tersebut. Saya contohkan, seorang wanita, dia haid jam 5. Azan, subuh jam 4:30. 4:30. Kemudian dia bersih jam 5, ya sudah, dia cuma wajib untuk sholat subuh. Dia jangan sholat isya lagi, karena sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat isya. Sama, misalnya dia ternyata bersih jam 7 malam, yaitu di waktu maghrib. Isya jam 7:30 misalnya. Ya berarti dia cuma wajib sholat maghrib, tidak perlu dia sholat asar, karena sholat maghrib tidak bisa dijamak dengan waktu sebelumnya. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, ya, kondisi kedua, dia bersih di waktu sholat yang bisa dijamak dengan sebelumnya. Contoh, bersih di waktu isya. Nah, kita tahu isya ini bisa digabung dengan maghrib, bisa dijamak takhir, maghrib bisa tarik ke isya. Contohnya lagi, bersih di waktu asar. Nah, pertanyaannya, apakah dia harus, apakah harus mengqadha? Apakah harus sholat, sholat isya dan maghrib? Atau isya saja? Sama. Kalau dia bersih di waktu asar, apakah harus sholat asar dan zuhur? Atau asar saja? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat, jika seorang bersih di waktu sholat yang bisa dijama dengan waktu sholat sebelumnya, maka dia wajib untuk sholat dua-duanya. Dalam kondisi ini, kalau dia bersih di waktu asar, maka dia juga harus sholat zuhur, zuhur dan asar. Kalau dia bersih di waktu isya, dia harus sholat isya dan maghrib. Kenapa? Karena menurut mereka, waktu zuhur dan asar waktu satu kesatuan. Waktu satu kesatuan, makanya boleh jamak takdim dan jamak takhir. Demikian juga maghrib dan isya satu kesatuan waktunya, sehingga boleh jamak takdim, jamak takhir. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan sebagian ulama, sebagian salaf mengatakan tidak, dia hanya wajib mensolat pada waktu yang dia bersih tersebut. Saya lebih condong pada pendapat bahwasanya dia wajib untuk solat di waktu tersebut, ya. Tetapi kalau seorang wanita ingin menggabungkan antara solat ini dan solat sebelumnya, maka itu lebih afdal, karena banyak sahabat yang berfatwa demikian. Mereka berfatwa bahwasanya, dan ini pendapat jumhur ulama, jika seorang wanita bersih di waktu asar, maka hendaknya dia sholat asar dan duhur, ya. Itu aja, cuma dia sholat duhur, duhur dulu 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat. Jika dia bersih di waktu isya, maka dia sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian sholat isya 4 rakaat. Kenapa? Karena waktu asar dan duhur adalah dua waktu yang kesatuan, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Demikian juga waktu maghrib dan isya satu kesatuan, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Sehingga ketika seorang bersih di waktu asar, dia sholat duhur dan asar. Jika bersih di waktu maghrib dan waktu isya, dia sholat maghrib dan isya. Pendapat yang lain, pendapat sebagian ulama mengatakan, kalau tidak salah pendapat Abu Hanifah, Sauri dan yang lainnya mengatakan tidak. Dia hanya wajib sholat di waktu yang dia dapat. Kalau dia bersih di waktu isya, sudah sholat isya doang. Kalau dia bersih di waktu asar, sholat asar saja, ya. Ini pendapat, ya. Saya lebih corong bahwasanya yang kena terkena kewajiban masing-masing sholat punya waktu tersendiri. Sehingga kalau dia bersih di waktu isya, maka dia wajib sholat isya saja. Kalau dia bersih di waktu asar, maka wajib sholat asar saja. Karena ini pasti menimpa para sahabiat, dan ternyata Nabi tidak ada hadis khusus tentang masalah ini. Yang didapati hanyalah fatwa para sahabat, ya. Adapun Nabi tidak ada hadis khusus tentang masalah ini, padahal kejadiannya sangat sangat banyak. Oleh karena ini, Allah alam bisawab, yang wajib bagi dia hanyalah sholat di waktu dia bersih. Tapi kalau dia ingin sholat yang sebelumnya, itu lebih baik agar dia keluar daripada khilaf, dan itu lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan berikutnya adalah tentang masalah aurat wanita dalam salat, ya. Aurat wanita dalam salat, ya. Sebagaimana aurat dia di luar salat, hanya saja dibuka wajah dan dibuka tangannya, ya. Tangannya dibuka, ya. Ini boleh, ya. Jadi wajah dibuka dan tangannya dibuka, itu tidak jadi masalah. Dia tutup tangannya lebih afdal. Tapi kalau dia buka wajahnya dan buka tangannya, tangannya baik telapak maupun punggung terbuka sampai sini, terutama ketika tidak di hadapan para lelaki yang lain, ya. Adapun kalau di luar sholat, ketika bertemu dengan laki, dia tutup tangannya, ya. Tutup tangannya, kemudian kalau dia bisa tutup wajahnya, itu lebih baik, dan dia tutup kakinya, ya. Jadi beda antara aurat wanita dalam sholat dan di luar sholat, ya. Okay. Ya. Aurat wanita ada di luar sholat di dalam sholat. Adapun di luar sholat, asalnya seluruh tubuh wanita sholat. Asalnya seluruh tubuh wanita aurat, ya, asalnya. Asalnya di depan laki-laki. Sehingga, namun ada yang mengatakan boleh, ada yang berpendapat boleh buka wajahnya, tidak pakai cadar, boleh membuka tangannya. Ya, ada hadis meskipun diperselisihkan oleh para ulama, wanita aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya atau kedua tangannya. Tapi asalnya seorang berusaha menutup seluruh tubuhnya, ya, kecuali wajah dan kedua tangan. Ya, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Wajah dan kedua tangan khilaf aurat atau bukan aurat atau bukan. Adapun lengan, rambut, itu semua aurat jelas. Adapun dalam sholat, ya, maka ulama sepakat wajah hendaknya dibuka, ya, sebagaimana ketika umrah, ya, atau haji, wajah hendaknya dibuka, ya, kecuali jika ada laki asing, dia boleh menutup wajahnya. Ini disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, ya, dan ulama Hanabilah, ya. Jadi wanita asalnya, kalau dia ada wanita yang berpendapat wajah wajib untuk ditutup, dan khilaf, kita sudah pernah membahas masalah cadar. Sebagian wanita berpendapat, dan ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dua mazhab mengatakan wajah adalah aurat, dua mazhab mengatakan wajah wanita bukan aurat, ya. Sehingga bagi mereka wanita yang menganggap dia harus tutup wajahnya, ketika dia sholat di hadapan para wanita, dia harus buka wajahnya. Tutup wajahnya hukumnya makruh. Dia harus buka wajahnya. Kecuali jika ada laki-laki asing, dia boleh menutup wajahnya. Kalau dia berpendapat wajib, ya dia tutup, ya. Kalau laki-laki asing, meskipun dalam sholat, ya. Kemudian juga, ya, apa namanya, boleh membuka, apa namanya, membuka, ya, kedua tangan sampai pergelangan tangan, ya, tangan hingga, ya, hingga pergelangan, hingga pergelangan ini juga dibuka. Adapun kaki, kedua kaki, ada khilaf, ya, ya, ada khilaf, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya berpendapat tidak wajib menutup kaki, tidak wajib menutup kaki, karena hadis yang menyuruh untuk menutup kaki hadisnya dhaif. Namun intinya saya ingin sampaikan, kalau ada orang wanita kemudian sholat kakinya terbuka, dan ini banyak terjadi kalau kita ke Masjid Nabawi, sebagaimana istri saya cerita, mungkin ibu kalau umroh atau haji pergi ke Masjid Nabawi, banyak sebagian wanita, mereka punya mazhab keyakinan, ya, bahwasanya kaki tidak wajib untuk ditutup. Ingat, ini di antara wanita, di dalam sholat, bukan luar sholat, kaki wajib ditutup, ya, sebagaimana hadis Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah minta izin kepada Nabi SAW, yurkhina ziraan, ya Rasulullah, kami para wanita ingin punya rok panjang sampai di bawah mata kaki satu hasta, ya, ya, satu hasta, ya, kami ingin rok kami panjang. Kata Nabi SAW, yurkhina sibran, ya, apa namanya, Rasulullah hanya izinkan satu jengkal, ya. Mereka khawatir idan tanqasifu aqdamuhunna, mereka khawatir kalau mereka berjalan ternyata tersingkap kaki mereka, sehingga kalau di luar salat kaki adalah aurat dengan kesepakatan para ulama. Tapi kalau dalam salat, seorang wanita boleh salat dengan buka kaki, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Untuk keluar daripada khilaf, mending ibu-ibu salat dengan menutup kaki, ya. Lebih selamat, ya. Salat dengan menutup kedua kaki. Adapun tangan dan wajah silakan dibuka, kecuali mungkin di hadapan laki-laki lain dia ingin tutup, silakan saja. Ya, tapi kalau dalam kondisi normal di antara para wanita atau di jamaah wanita atau sholat di rumah sendirian, maka boleh buka wajah, kemudian boleh buka tangan. Ya. Adapun kaki, maka ada khilaf yang kuat. Ada yang mengatakan boleh buka kaki, artinya di bawah mata kaki boleh dibuka. Ada yang mengatakan ditutup, lebih selamat kita tutup kedua kaki jengkal. Ya. Mereka khawatir idan tanqasifu aqdamuhunna, mereka khawatir kalau mereka berjalan ternyata tersingkap kaki mereka, sehingga kalau di luar sholat kaki adalah aurat dengan kesepakatan para ulama. Tapi kalau dalam sholat, seorang wanita boleh sholat dengan buka kaki. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Untuk keluar daripada khilaf, mending ibu-ibu sholat dengan menutup kaki, ya, lebih selamat, ya. Sholat dengan menutup kedua kaki.

tangan dan wajah silahkan dibuka, kecuali mungkin di hadapan laki-laki lain dia ingin tutup, silahkan saja. Ya, tapi kalau dalam kondisi normal di antara para wanita atau di jamaah wanita atau sholat di rumah sendirian, maka boleh buka wajah, kemudian boleh buka tangan. Ya. Adapun kaki, maka ada khilaf yang kuat. Ada yang mengatakan boleh buka kaki, artinya di bawah mata kaki boleh dibuka. Ada yang mengatakan ditutup, lebih selamat kita tutup kedua kaki. Allah alam bisawab. Sini ditanyakan, Ustaz, ini kan wajah, kemudian kalau kita taruh jilbab di sini kan ada kelihatan di sini sedikit. Ini padahal ini adalah aurat. Ini adalah aurat yang ringan, artinya kalau tersingkap sedikit maka dimaafkan, ya, tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Namanya wajah yang dibuka ketika sholat, inilah wajah. Nah, di belakang wajah ini ada kulit, di belakang wajah ini, sehingga kalau orang pakai jilbab terkadang jilbabnya begini, sehingga kelihatan dagunya, kelihatan ini sedikit, dan itu bukan, itu adalah aurat. Ya, apakah boleh dibuka dalam sholat? Kalau bisa ditutup bagus ke dalam sholat, tapi kalau terbuka sedikit tersebut dimaafkan, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya adalah bagaimana hukum wanita ke masjid. Ya, kita tahu bahwasanya asalnya wanita di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah. Ini hukum asal wanita. Makanya perkataan indah dari sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur dan yang lainnya, juga dinukil oleh Al-Qurtubi, bahwasanya wanita di rumah dia dapat pahala. Ya, ya, Al-Qurtubi menukil pendapat sebagian ulama, wanita di rumah saja itu dia dapat pahala. Ya, dia enggak usah keluar dia dapat pahala, ya, jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di rumah banyak kegiatan, ya. Dia bisa ngurus suaminya, bisa ngurus anak-anak, dia bisa beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya, ya. Dia bisa berzikir, baca Quran dan yang lainnya, dia bisa menyiapkan berkhidmat untuk suaminya, menyiapkan makanan, urusin rumah tangga, itu semua berpahala. Makanya keberadaan wa qarna fi buyutikunna, keberadaan dalam rumah itu sendiri pahala. Ini hukum asal wanita. Dia keluar dari rumah boleh sesekali kalau ada keperluan, ya. Nah, di antara keperluan yang diperbolehkan, dia boleh keluar rumah untuk sholat di masjid. Ya, dan itu dilakukan oleh para sahabiat, ya. Makanya dalam hadis Aisyah berkata, kanan nisa yusallina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yunsarifna mutalaffiatin bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalas. Adalah para wanita, mereka sholat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat berjamaah. Suma yang sarifna mutalafiatin bimurutihina. Kemudian mereka keluar sambil apa namanya menutup tubuh mereka dengan semacam kain, ya. Mayu rafna minal golas. Dan mereka tidak dikenal ketika keluar dari masjid karena golas. Golas itu remang-remang. Jadi mereka salat subuh, setelah mereka keluar dalam masjid dalam kondisi remang-remang. Tidak ada yang kenal. La ya'rifuhunna ahadun minal golas. Orang pun tidak ada yang kenal mereka. Ini menunjukkan wanita ketika salat subuh mereka masjid, tapi mereka segera pulang. Karena mereka tahu di rumah banyak tugas. Mereka tidak nongkrong di masjid sampai syuruk, enggak. Ini saya bicara kondisi normal. Ini kondisi para wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ke masjid, lalu mereka balik. Ya. Karena kita tahu, memang disunahkan seorang berzikir di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Tapi wanita punya kewajiban yang harus dia kerjakan. Pulang ke rumah urusin anak-anak, urusin suami. Maka kebiasaan para sahabiat wanita, sahabat-sahabat wanita di zaman Nabi, mereka sholat subuh bersama Nabi. Tapi setelah itu mereka pulang ke rumah dan segera, masih dalam kondisi remang-remang, artinya setelah sholat tidak lama mereka langsung pulang. Laki-laki berdiam di masjid, ya. Ini menunjukkan mereka sholat di masjid. Demikian juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya khairu sufufi nisa akhiruha wa syarru sufufiha awaluha. Sebaik-baik safnya wanita yang paling belakang dan sebaik-baik seburuk-buruk saf wanita paling depan. Menunjukkan wanita sholat di masjid. Dan mereka juga bersaf. Dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW salat, dan banyak hadis banyak sekali. Rasulullah salat, Rasulullah SAW mendengar tangisan seorang anak. Rasulullah kasihan sama ibunya. Ya, demikian juga hadis banyak. Intinya menunjukkan ibu juga pada nunggu, ya, salat isya waktu Rasulullah enggak muncul-muncul, agak terlambat sampai ada yang matanya, ya Rasulullah, wasi ibu sudah tidur. Dan akhirnya intinya ingin menunjukkan bahwasanya wanita sholat di masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak dalilnya. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian larang para ibu-ibu pergi ke masjid untuk sholat. Ya.

Kemudian namun Rasulullah kasih aturan, kalau ingin sholat ke masjid maka jangan sentuh minyak wangi. Idza syahidat ihdakunnal masjid fala tamussa thayyiban. Jika salah satu dari kalian para wanita ke masjid maka jangan pakai minyak wangi. Ya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyakhrujna tafilat. Adanya mereka keluar tafilat, tafilat maksudnya tidak pakai minyak wangi, jangan berhias ya. Karena tugas mereka atau tujuan mereka ke masjid adalah untuk ibadah, bukan untuk memfitnah para lelaki. Oleh karenanya para ulama, ulama Syafi'i dan yang lain mengatakan wanita zatu al-hayat yang terkenal misalnya mungkin memiliki bentuk tubuh yang menarik atau cantik atau yang lainnya, maka tidak ke masjid. Maka mereka tidak ke masjid karena bisa menimbulkan ketertarikan fitnah bagi para lelaki ya. Makanya Rasulullah larang mereka pakai minyak wangi, Rasulullah suruh tafilat itu yang tidak menarik ya. Dan mereka boleh ke masjid. Adapun yang cantik ya, atau menjadi pusat perhatian maka tidak boleh ke masjid ya, karena mengganggu para lelaki. Makanya kalau wanita-wanita yang kebetulan cantik diberi wajah yang cantik, maka saya sarankan kalau mereka ke masjid mereka pakai cadar ya, cadar ya. Karena kalau nggak pakai cadar ya pasti terlihat. Kalau terlihat pasti orang tertarik. Karena kecantikan wanita ya ada yang memang mungkin diperselisihkan, tapi ada yang disepakati ini wanita cantik. Semua orang lihat dia cantik. Semua orang lihat dia pasti bilang cantik. Ya wanita seperti ini sebaiknya gak ke masjid. Kalau dia ke masjid, maka dia pakai cadar agar tidak menjadi fitnah bagi para lelaki. Ya. Mungkin bagi dia gak ada masalah, tapi yang lihat jadi masalah. Yang lihat para lelaki jadi masalah. Lelaki yang lihat wanita cantik pasti tertarik. Ya. Kecuali lelaki gak normal ya. Baik, oleh karenanya wanita boleh ke masjid, meskipun yang paling afdal adalah sholat di rumahnya. Rasulullah SAW bersabda, sholatul mar'ah fi baitiha afdalu min sholatiha fi ujratiha ya. Salatuha fi mukhaddi'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Yaitu intinya Rasulullah mengatakan seorang wanita salat semakin tersembunyi tempatnya semakin baik. Ya. Makanya ketika Nabi mengizinkan salat untuk ke masjid, kata Nabi, la tamna ima Allah masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita ke masjid, tetapi rumah mereka lebih baik. Mereka salat di rumah lebih baik. Makanya sebagian ulama berpendapat wanita salat di masjid dia dapat 27 derajat. Tapi kalau dia sholat di rumah lebih afdal. Karena Nabi yang berkata, wa buyutuhunna khairun lahun, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kita laki-laki kalau ingin dapat 27 derajat, ke masjid. Di rumah dapat 1 derajat, wanita tidak. Wanita kalau ke masjid, pahalanya sama dengan laki 27 derajat. Tapi kalau dia di rumah lebih afdal. Lebih afdal. Bahkan para ulama berkata, lebih afdal daripada sholat di Masjid Nabawi. Karena Nabi ketika mengucapkan hal tersebut, Nabi di Madinah. Ya. Artinya lebih baik seorang wanita sholat di rumah daripada pergi ke sholat Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah jangan larang. Karena wanita ingin hadir, mungkin ingin dengar lantunan tilawah Nabi SAW. Atau ingin apa namanya lebih khusyuk. Ya, tetapi kata Nabi, wabuyutuhunna khairun lahunna. Mereka sholat di rumah itu lebih baik bagi mereka. Dan ini diantara bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita. Wanita sholat di rumah pahalanya sudah besar. Sudah 27 kali lipat. Ya. Atau di antara pembahasan yang berkaitan dengan wanita adalah tentang sholat wanita yang rambutnya dikuncir, boleh atau tidak. Datang dalam hadis Rasulullah SAW melarang orang sholat sambil mengikat rambutnya. Sambil mengikat rambutnya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Larangan ini berlaku bagi laki-laki dan wanita atau hanya berlaku bagi laki-laki saja? Ya, larangan sholat sambil mengikat rambut. Apakah berlaku bagi laki-laki dan wanita atau cuma berlaku bagi laki-laki saja ya. Wallahu a'lam bishawab, banyak ulama mengatakan ini hanya berlaku bagi laki-laki ya. Yaitu Rasulullah ingin seorang ketika sholat biarkan rambutnya terurai. Jangan diikat sehingga rambutnya ikut sujud bersamanya. Dan ini jauh daripada keangkuhan, jauh daripada kesombongan. Sama Rasulullah larang juga seorang ketika sholat bajunya ditasmir, biarin bajunya jatuh bersama dengan tanah, enggak ada masalah. Tidak perlu dia lipat-lipat, tidak perlu dia pelintiri. Biarin aja, sama rambut juga biarin terjatuh, biar jatuh ke lantai sholat sujud bersama orangnya ya, tidak perlu diikat. Nah, bagaimana dengan wanita? Hadis ini ada umum ya, sebenarnya mengatakan sebaiknya wanita juga demikian, tapi wallah alam yang lebih kuat, saya lebih condong ini pendapat Ghazali, Nawawi dan yang lainnya, bahwasanya yang lebih baik adalah yang lebih kuat, bahwasanya ini khusus untuk Syaukani, ini khusus untuk lelaki. Adapun wanita rambutnya terikat tidak jadi masalah. Dari sisi wanita asalnya rambut ditutup ketika sholat, ya,
kalau dia uraikan khawatirnya kelihatan, padahal rambut juga adalah aurat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau harus melepasi kepang setiap kali sholat, berat bagi wanita. Wanita ada yang suka hobi kepang, kalau setiap mau sholat harus buka kepangnya, berat bagi dia, berat bagi baginya ya. Oleh karena pendapat yang lebih kuat, wanita boleh sholat alam bersolat dalam kondisi mengepang rambutnya dan tidak harus dilepas. Beda laki-laki, kalau laki-laki harus dilepas dan sholat pakai dengan rambut terikat, hukumnya makruh bagi laki-laki. Baik, berikutnya bagaimana hukum wanita jadi imam? Ya. Wanita kalau mengimami para wanita yang lain maka tidak jadi masalah, tapi dia berdiri di tengah. Dia berdiri di tengah, bukan di depan, di tengah para wanita yang lain bersaf, dia di tengah-tengah sebagai imam. Ya. Sebagai imam. Adapun wanita mengimami para laki maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Ini tidak diperbolehkan, tidak sah sholat seperti ini. Ya karena laki adalah pemimpin para wanita ya. Kemudian wanita tidak boleh mengimami para laki. Sebagian ulama mengatakan boleh jika darurat seperti dia jadi imam di rumahnya. Ini pendapat sebagian ulama berdasarkan hadis Ummu Waraqah ya. Rasulullah sudah kita sebutkan Rasulullah sallam ya ittakhadha muadzinan laha wa amaraha an ta'umma ahla baitihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh ada seorang laki menjadi tukang azannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia menjadi imam di rumahnya. Ini hadis dipisahkan oleh para ulama tentang kesahihannya, kedhaifannya. Tapi intinya kalau yang menyesuaikan dari sini mereka mengatakan bahwasanya Ummu Waraqah menjadi imam di rumah dan ini kondisi darurat ketika di rumah tersebut tidak ada laki-laki yang bagus bacaannya tidak bisa jadi imam, maka dia boleh jadi imam di rumah seperti mengimami anak laki-laki yang masih kecil, ya. Agar mereka sholat, dia mengimami misalnya adiknya yang masih kecil, adik laki-lakinya. Tapi di rumah saja, tidak di luar daripada itu. Dan ini darurat. Pendapat ulama yang mengatakan tidak, tidak boleh sama sekali. Ya. Ummu Waraqah tidak disebutkan dia mengimami laki-laki. Meskipun dia sholat di rumahnya, hanya disebutkan Rasulullah menjadikan tukang azan bagi dia. Itu pun kalau hadisnya sahih, sebenarnya mendhaifkan hadis ini. Tidak disebutkan dia mengimami para lelaki di rumahnya. Bisa jadi di rumahnya maksudnya dia mengimami para wanita saja ya. Cuma saya ingin sampaikan ada khilaf di kalangan para ulama yang lebih hati-hati seorang wanita tidak mengimami laki-laki sama sekali. Adapun kalau di luar rumah maka sepakat ulama tidak diperbolehkan. Oleh karenanya seperti yang terjadi di Amerika ada seorang wanita jadi imam ya. Nah ini repot seperti ini. Apalagi makmumnya laki-laki kemudian nanti orang kalau perempuan jadi imam apalagi perempuannya cantik kemudian menarik orang akan rebut-rebutan di saf pertama ya untuk bisa dekat dengan wanita tersebut. Dan masalah kalau dia ruku, dia sujud akan dilihat tubuhnya oleh saf pertama, ini jadi masalah ya. Belum kalau dia lagi sholat, tiba-tiba dia haid, banyak permasalahan wanita kalau jadi imam ya. Nanti lama-lama wanita khutbah Jumat, ya repot, kalau jadi khutbah Jumat orang semua serius, tidak ada yang tidur, karena wanita yang khutbahnya cantik ya. Intinya tidak, wanita bukan untuk dipajang di depan, bukan untuk di... Yang dilihat oleh para laki, mengimam para laki, yang benar wanita tidak boleh jadi imam. Hanya khilaf tadi jika dia dalam rumah tidak dalam kondisi darurat, tidak ada yang bisa jadi imam. Seperti dia sholat, dia punya anak kecil laki-laki, semuanya enggak pandai jadi imam. Masih umur 4 tahun, masih umur 5 tahun, masih umur... Apakah dia boleh mengimami mereka? Nah, ini sebenarnya mengatakan boleh. Sebenarnya mengatakan tidak boleh, sebenarnya mengatakan boleh karena ini darurat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi berikutnya wanita tidak wajib sholat Jumat. Wanita tidak wajib sholat Jumat, ya. Wanita tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia sholat Jumat sah sholat Jumatnya. Seperti wanita ingin pergi ke masjid sholat Jumat, maka dia sholat Jumat seperti laki-laki yang lainnya. Dia menjauh dari laki-laki mungkin di lantai berapa. Kalau dia sudah sholat Jumat tidak perlu sholat duhur lagi. Tapi dia tidak wajib sholat Jumat. Dan kalau dia tidak sholat Jumat, di rumah dia sholat duhur 4 rakaat. Ya. Dia sholat duhur. Laki-laki yang pergi sholat Jumat 2 rakaat. Adapun wanita di rumah sholat 4 rakaat. Saya ulangi, wanita tidak wajib sholat Jumat, yang wajib bagi sholat duhur 4 rakaat. Tapi kalau dia ke masjid sholat Jumat, maka sah sholatnya dan tidak perlu duhur lagi. Kemudian di antara pembahasan tentang wanita, bagaimana wanita ketika menegur imam yang salah? Wanita menegur imam yang salah ya. Cara wanita menegur, cara
masalah. Dua kondisi. Pertama, kesalahan imam berkaitan dengan kelupaan. Kelupaan gerakan sholat. Bagaimana cara menegur kalau laki-laki subhanallah, subhanallah. Kalau wanita dengan tepuk ya, menegur dengan menepuk tangan, dengan tepukan, ya, begini kayak atau ya intinya tegur, jangan pakai suara. Ya, kalau laki-laki subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, ya, subhanallah, ya. Wanita dengan atau seperti itu. Ini kesalahan imam berkaitan dengan kelupaan. Bagaimana dengan kesalahan imam, lupanya imam, lupa bacaan salat. Ya. Untuk imam salah baca Al-Quran. Imam salah baca ayat. Ya. Al-Quran. Ya. Maka zahirnya, wawahnya pendapat Syekh bin Baz rahimahullah, boleh wanita boleh menegur langsung ya, jika tidak laki yang tegur, jika tidak ada laki yang tegur, wanita boleh menegur. Menegur itu memperbaiki bacaan imam. Boleh, sama seperti laki-laki, boleh. Misalnya imam baca ayat salah, jemaah laki-laki gak ada yang tegur, gak ada yang punya hafalan. Wanita boleh, dengan suara lantang dia sampaikan, diperbaiki bacaannya, kalau memang memungkinkan untuk didengar oleh imam. Ya. Tapi kalau jaraknya sangat jauh, maka tidak perlu. Jadi maksudnya, adapun kalau kesalahan imam berkaitan dengan jumlah rakaat, atau lupa sujud, lupa rukuk, maka begini. Tapi kalau imam salah baca ayat, makmumnya ada seorang wanita, dia boleh tegur. Kalau jamaah laki enggak ada yang tegur, wanita boleh tegur memperbaiki bacaan imam yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bahasan berikutnya adalah bagaimana jika seorang saf wanita ya. Saf wanita tadi sudah kita sebutkan. Yang terbaik adalah yang paling belakang. Khairu sufufi an-nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Kenapa yang terbaik paling belakang? Karena paling jauh dari lelaki. Apalagi di zaman Nabi SAW dulu tidak ada dinding yang membatasi antara saf lelaki dengan saf wanita. Jadi mereka sholat gabung begitu. Nah, wanita yang paling depan dia akan lebih dekat dengan saf wanita, saf laki-laki. Wanita yang paling belakang dia semakin jauh dari saf laki-laki. Semakin jauh dari laki-laki, maka itu yang terbaik. Ini sebenarnya isyarat bagi para ibu-ibu agar jauh dari para laki. Ibu-ibu yang paling bagus, yang pemalu, yang paling jauh, kemudian konsen kepada suami dan anak-anaknya, ya, tidak selalu tampil di hadapan laki-laki yang lain, ya, itu yang lebih baik. Ya, tampil ada keperluan, tidak ada masalah. Ya. Bagaimana sebagian sahabat datang kepada Nabi, ketuk pintu Nabi, tanya langsung kepada Nabi. Kalau ada keperluan enggak ada masalah. Tapi hukum asalnya tidak dilihat oleh laki-laki. Wanita semakin tidak dilihat laki-laki lain semakin baik. Perhatikan ibu-ibu, waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah kalian. Tadi ini hadisnya. Khairu sufufiha, khairu sufin nisa akhiruha, sebaik-baik safnya wanita yang paling belakang. Semakin dia jauh dari laki yang bukan mahramnya, semakin dia tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, itu yang terbaik. Maka dia mengatakan wa syarruha, yang terburuk adalah yang paling depan, artinya pahalanya paling sedikit yang paling depan. Kenapa paling buruk? Karena dia paling dekat dengan lelaki, paling dekat dengan lelaki. Kecuali seperti di Masjid Nabawi, kemudian masjid benar-benar dipisahkan antara laki dengan wanita, laki tidak mungkin dia jamaah wanita, maka mungkin wanita di depan lebih baik, ya, tidak jadi masalah. Karena kontaknya, interaksi dengan laki-laki tidak memungkinkan karena benar-benar tertutup musala wanita lain dengan musala laki-laki. Ya, maka ini tidak jadi masalah di depan. Tapi kalau musala tersebut tidak ada batas yang menutupi, maka yang terbaik adalah wanita yang paling jauh dari laki-laki. Baik. Yang berikutnya mengenai saf juga adalah
jika wanita sholat sendirian dengan mahramnya, ya, imamnya adalah mahramnya, entah anaknya, entah suaminya, entah kakaknya, entah pamannya, entah adiknya, bagaimana saf wanita? Apakah dia di samping laki-laki? Jawabannya tidak, dia di belakang. Dia di belakang, ya. Dia di belakang. Bahkan sebab lama mengatakan ijma, ya, dinukil oleh Ibnu Rushd, ya. Bahwasanya ijma kalau wanita sholat dengan laki-laki meskipun mahramnya, wanita di belakang, tidak di samping. Beda kalau laki-laki di samping, sebagaimana Rasulullah sholat dengan Anas atau dengan sahabat lain, Rasulullah SAW tarik dia dan Rasulullah safkan dia di samping Nabi persis kalau laki-laki. Kalau perempuan di belakang. Adapun dalilnya dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW sholat di rumahnya Anas bin Malik, kemudian Rasulullah SAW menjadikan Anas di samping kanannya, kemudian di belakang seorang wanita sendirian, mungkin Ummu Sulaim atau nenek mereka, ya. Dalam juga riwayat yang lain, Nabi SAW sholat, kemudian Anas berkata, wa ana yatimun, dan aku seorang anak yatim di belakang dua, wa min waraina ajuz, di belakang kami wanita tua, ya. Jadi Nabi sendiri, kemudian Anas bin Malik dengan seorang anak yatim berdua, kemudian wanita di belakang sendiri, menunjukkan wanita safnya tidak digabung dengan. Padahal kita tahu yang terbaik adalah jangan sholat seorang sendirian. Jangan seorang sholat sendirian. Harusnya dia gabung. Harusnya demikian. Rasulullah kalau laki-laki melarang seorang sholat sendirian. Dia harus gabung dengan saf depannya. Kalau ternyata wanita tersebut, ini kan mahramnya semua. Harusnya kalau boleh dia akan sholat di samping Anas bin Malik dan anak yatim. Ketika diposisikan di belakang, menunjukkan memang wanita safnya di belakang laki-laki. Maka ini juga ketika seorang laki sholat dengan seorang istri, maka istri tetap di belakang, ya. Meskipun demikian juga seorang wanita dengan mahramnya, kakaknya atau adik jadi imam, dia tetap di belakang, tidak bergandengan di sebelah kanan sang laki. Kalaupun dia sholat bergandengan, maka makruh, namun sholat tetap sah, ya. Ini yang berkaitan dengan apa namanya, dengan sholat wanita, ya. Kemudian yang terakhir, kalau wanita sholat menggendong anak atau tidak jadi masalah, dia gendong anaknya sambil sholat, gerakan-gerakan yang dia perlukan dimaafkan, seperti menggendong anaknya, ya, mungkin ketika anak terkadang apa namanya nangis, dia bisa goyang-goyang sedikit untuk digendong sedikit, ya. Kalau dia bisa meletakkan sebagaimana Nabi SAW ketika Nabi sholli wa huwa hamil Umamah, Rasulullah SAW sholat sambil menggendong cucunya Umamah bintu Abil As, kalau Rasulullah SAW sujud, Rasulullah taruh di bawah, Rasulullah sujud, nanti kalau setelah itu Rasulullah angkat lagi, ya. Situasi kondisi berbeda-beda, sebagian ibu-ibu mungkin sholat anaknya masih bayi, ya, dan yang lainnya, maka dia boleh sholat sambil menggendong anaknya, sambil menggendong anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin kira-kira hal-hal yang perlu diketahui oleh wanita dalam sholat. Adapun kaifiat sholat atau cara sholat, gerakan-gerakan sholat sama dengan laki-laki. Hanya saja sebagian ulama mengatakan kalau wanita ketika ruku, maka jangan dia buka seperti ini. Ketika ruku dan ketika sujud, jangan dia buka. Karena khawatirnya bentuk dadanya kelihatan, ya. Maka kalau dia sujud, dia begini, ya. Ini pendapat sebagian ulama. Meskipun ulama mengatakan tidak ada dalilnya, hukumnya sama. Kita boleh katakan, kalau dia sholat di hadapan, di antara para wanita, atau tidak ada orang lain yang lihat, dia sholat seperti laki-laki, tidak ada masalah. Tapi ketika dia mungkin sholat di hadapan laki-laki lain, maka hendaknya dia tutup sehingga tidak kelihatan lakukan tubuhnya. Baik, demikian saja Bu Ades, jazakillahu khairan, dan juga para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita melanjutkan tentang fikih wanita pada pertemuan bulan depan biiznillah taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatut thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.
0: Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala bayti.

0: SFM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
5: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
3: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
6: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكن من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat zuhur untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.

0: Anda.
1: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
2: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
3: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
1: 93.2 FM.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ayatun minal Quran.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Qur'an dan bacaannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummun nas aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua, kata Rasulullah SAW, فَأَقْدَوْمَهُمْ سِنَّنْ فَإِنْ كَانُوا فِي الْكِرَاءَةِ سَوَاءً. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّنْ, maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami. Orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak. Tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengerti bacaan Al-Quran, yang paling bagus tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, merekalah yang lebih pantas untuk menjadi imam walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran, hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
8: Ayatun min al-Qur'an.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Bertemulah empat orang semuanya namanya Muhammad. Dan mereka semua ini adalah ulama-ulama kibar ahli hadis. Siapa saja mereka ini? Yang pertama, Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah, ahli hadis, penulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang kedua, Muhammad bin Jarir At-Tabari, terkenal ya, penulis kitab tafsir At-Tabari. Yang ketiga, Muhammad bin Nasr Al-Maruzi, penulis kitab Ta'dhimu Qadri Sunnah, Ta'dhimu Qadri As-Salah Al-Maruzi. Yang keempat, Muhammad bin Harun Ar-Ruyani, penulis Musnad Ar-Ruyani. Intinya empat Muhammad ini gunung-gunung dalam masalah hadis, ulama-ulama hebat dalam masalah hadis. Mereka tinggal di satu tempat. Seperti biasa, orang masa silam melakukan rihlah, perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Lalu mereka ngekos, dan ngekosnya bareng. Empat Muhammad ini ngekosnya sama. Dan mereka armalu, kehabisan bekal. Makanan habis, uang habis. Sampai mereka bertahan untuk tidak mengkonsumsi apapun karena sudah kehabisan bekal. Dan itu terjadi ketika mereka berada di kota Mesir. Akhirnya mereka berembuk. Kita kalau begini terus, nanti kita gak kuat untuk belajar karena kelaparan. Maka salah satu di antara kita harus ada yang bersedia untuk ngemis. Meskipun ngemis dalam bahasa ulama itu sesuatu yang paling memalukan dalam hidup. Minta orang itu sesuatu yang memalukan. Tapi gimana lagi, kita terpaksa. Kita harus ngemis. Nah, kalau ngemis bareng-bareng ini terlalu tercela. Maka salah satu saja yang harus ngemis. Akhirnya mereka berundi. Ketika diundi, keluarlah nama Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah. Setelah keluar nama ibnu Khuzaimah, maka sesuai dengan kesepakatan, ibnu Khuzaimah yang harus ngemis. Tapi beliau minta kepada teman-temannya, amhiluni hatta atawaddo. Sebentar, beri waktu kesempatan bagi saya untuk berwudu. Akhirnya Ibnu Khuzaimah berwudu. Setelah berwudu, beliau sholat. Dan dalam sholat itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya maksud beliau adalah berdoa untuk istikharah, minta bimbingan kepada Allah, apakah saya harus mengemis ataukah tetap bertahan di tempat ini tanpa ngemis. Akhirnya beliau sholat sambil berdoa. Di tengah beliau sholat, tiba-tiba datang orang ngetok pintu. Ya, ngetok pintu, tok tok tok. Terus dibuka. Setelah dibuka, ternyata orang ini adalah utusan Amir kota Mesir, utusan gubernur kota Mesir. Tiba-tiba sang utusan ini langsung memanggil empat Muhammad tadi. Padahal dia gak kenal, tapi langsung manggil. Hal minkum Muhammad bin Harun, ada gak di antara kalian yang bernama Hahua? Ini dia orangnya. Ada Muhammad bin Harun. Muhammad bin Harun Ar-Ruyani. Keluarkan satu kantong. Isinya 50 dinar. Hadiah untuk kamu. Duit 50 dinar. Berapa 50 dinar? Coba 50 kali 4. 200 gram. Ya, 200 gram. Seperempatnya. Kalikan seperempatnya. 12,5 ya. Berarti 212,5 gram emas. Ya, anggaplah 200 gram emas. Ar-Ruyani ini dikasih 200 gram emas. Lalu utusan ini tanya lagi, "Hal minkum Muhammad bin Nasr?" Apakah ada di antara kalian yang namanya Muhammad bin Nasr? Oh, ini orangnya, Muhammad bin Nasr Al-Maruzi. Dikasih sama 50 dinar. Ada enggak yang bernama Muhammad bin Jarir? Ada, ini dia, dikasih 50 dinar. Mana yang namanya Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah? Orangnya sedang sholat. Titip, ini 50 dinar. Subhanallah. Yang berdoa belum selesai sholat, bantuan sudah datang. Siapa orang ini? Dia menyampaikan, "Amir kami bermimpi bahwa di tempat ini ada arba'u mahamid, ada empat orang mahamid." Mahamid itu jamak dari kata Muhammad. Muhammad, Muhammadun, Muhammadani, mahamid. Satu Muhammad, dua Muhammad, empat, tiga Muhammad, empat Muhammad. Ada empat Muhammad yang mereka kelaparan karena kehabisan bekal. Sehingga Amir kami yang bermimpi tadi mengutus saya untuk mengirim hadiah kepada empat Muhammad ini. Silahkan dimanfaatkan, jika nanti uangnya habis, lapor ke kami, kita akan tambahkan. Masya Allah. Demikianlah kekuatan sebuah doa. Yang berdoa belum selesai sholat, bantuan sudah ada, datang.
9: Assalamualaikum Lek Robat.
10: Waalaikumsalam Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene Mas?
9: Iki lho Le, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah, arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo Le.
10: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae Mas Damar?
9: Akeh Le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya Le. Ustaz yo top marko top.
10: Wih, mantep Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
11: Musholla Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahjir LC/MPD, Hafizallahu Taala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC, MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Joki Amin LC Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
12: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM mengenal indahnya Islam.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
14: Apa yang kita kemudian dambakan dalam hidup ini kalau bukan agar agama kita ini semakin baik, agar ibadah kita semakin baik? Itu kandungan doa yang kita mohon kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku ingat kepadamu, wa ala syukrika mensyukuri ni'matmu, wa ala husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah, memperbaiki agama ini, memperbaiki cara ibadah kita. Tidak akan mungkin seseorang sampai kepada kebahagiaan tanpa dengan usaha dia mengikuti apa yang diutus ya Rasul dengannya, yaitu agama Islam ini. Demikian pula Rasul-Rasul terdahulu. Pasti kalau dia ikuti ajaran Rasul itu, dia mendapatkan kebahagiaan. Dijamin akan bahagia. Fid dunia wal akhirah. Dunia akhiratnya dijamin bahagia apabila dia benar-benar sungguh-sungguh percaya dan mengimani apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya, yaitu agama Islam ini.
15: 93.6

0: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum, Lek Robat.
2: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
1: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
2: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
1: Akeh, Lek, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Lek. Ustaze yo top marko top.
2: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dise yo. Mengko tak langsung mangkat.
3: Musala Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustadz Muhammad Qasim Al-Hajir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustadz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustadz Arif Ardiansyah LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustadz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustadz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustadz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustadz Arifin Sireka LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustadz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustadz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustadz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
0: 93.5

0: سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنازعات غرقا والناشطات نشطا.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: والسابحات سبحا.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: فالسابقات سبقا.
0: Dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: فالمدبرات أمرا.
0: Dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tertunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita akan benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Orang-orang kafir berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah tentang Musa?
1: إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى.
0: Yaitu ketika Tuhan memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah tua.
1: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
0: Pergilah engkau kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: فقل هل لك إلى أن تزكى.
0: Maka katakanlah kepada Firaun, adakah engkau ingin membersihkan dirimu dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakainya. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟
0: Apakah penciptaanmu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: رفع سمكها فسواها.
0: Allah telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya.
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
0: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya. Engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat.

0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hanya tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه.
1: الدراسات القرآنية.
2: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
1: Ad-dirasatul Qur'aniyah
3: 93.2

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: 93.2 FM.

0: barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
2: Assalamualaikum, Lek Robat.
3: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaran temen rene, Mas?
2: Iki lho, Lek, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Lek.
3: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
2: Akeh, Lek, ana fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lainnya, Lek. Ustaze yo top marko top.
3: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo. Mengko tak langsung mangkat.
4: Musola Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahajir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahfuz Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Sireka LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abdul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. Hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi 0857-4364-1222.
5: Assalamualaikum. Pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan, tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Griya Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
1: 93.2 FM.

0: Kompas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini, Kampus Griya Quran Tartila, tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Griya Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Bas FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah.
3: 93.6

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@buzzfm.id. Buzz FM mengenal indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basafm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Dialah yang menciptakan kita, dialah yang menanggung rezeki kita, dialah yang mengatur bumi dan semua yang ada di dalam. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia yang terkadang membuat kita susah untuk tidur, membuat kita gundah gulana, galau, dan juga urusan agama. Yang banyak dari kita cuek dengan urusan agama. Padahal tanpa bantuan Allah, kita gak akan bisa beribadah yang baik kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa mencurahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, ketika mengelola keuangan keluarga, ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jal menyebut harta itu dengan banyak sebutan. Allah menyebutnya dengan sebutan karunia dari Allah. Allah menyebutnya dengan khair. Khair, yakni kebaikan. Allah sebutkan harta itu qiyaman linnas, sebagai tonggak kehidupan. Jadi harta itu tidak tercela. Ada ayat-ayat yang mencela harta. Harta yang haram. Harta yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan harta itu diberikan. Itu yang tercela. Tapi secara umum, harta itu tonggak kehidupan. Ana sama antum bisa seperti ini karena ada harta. Yang gak punya handphone gak bisa nonton. Yang gak punya kuota gak bisa nonton. Berarti harta itu, bagaimana cara kita mengelola? Yang pertama, ini mengelola harta. Setelah keimanan tadi, Allah memberikan arahan kepada kita untuk tidak memberikan harta kita kepada orang-orang yang bodoh, yang uang itu tidak akan dihargai sama mereka. Kepada orang-orang yang cara berpikirnya gak lengkap. Ketika orang tua memberikan harta kepada anaknya yang narkoba, habis itu uang. Berapa banyak orang yang gara-gara sabu-sabu uangnya habis. Ada orang tua memberikan anaknya harta, dia tahu anaknya gak benar. maka harta itu akan digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Itu tanggung jawabmu mengelola harta. Yang pertama, engkau punya harta, dapat rezeki, jangan kemudian kau berikan tanpa melihat kondisi mereka. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 5. Ayat ini berbicara tentang anak-anak yatim yang kita pelihara, yang hartanya mungkin dititipkan kepada kita. Ketika belum lengkap akal mereka, jangan dikasih harta mereka. Terus berikan kebutuhan mereka. Mereka perlu pakaian, perlu makan, kasih. Tapi jangan pegangin uang. Ini juga berkaitan dengan anak-anak kita. Sebagian ulama juga menyebutkan hati-hati dengan para wanita. Kadangkala akalnya kurang lengkap. Kasih duit, belanja. Ini cerita nih, cerita kawan deh. Di Medina. Dia seorang pegawai, Masya Allah gajinya jangan ditanya. Dia punya gaji 11.000 real. Ya, kira-kira 44 juta. Istrinya gajinya 20 juta lebih. Karena seorang guru istrinya. Suatu hari, kata suaminya ngomong sama anak cerita, ya Allah, anak punya istri ini tahu-tahu malam bawa belanjaan. Sepatu-sepatu banyak sekali dia beli, puluhan. Dia bawa ke rumah. Tanya, buat apa? Apa kata istrinya? Lagi ada diskon. Lagi ada diskon. Dan inilah yang terjadi. Ketika kita tidak pandai mengelola harta, setiap ada diskon kita belanja. Lagi promo, belanja. Loh, emangnya kok perlu untuk beli? Enggak. Tapi kan lagi promo. Takut nanti perlu, ini mumpung murah sekarang, subhanallah. Maka perlu berhati-hati. Anak kita pun, subhanallah. Anak kalau kasih duit anak-anak, yang umur 5 tahun, anak kasih duit 50 ribu, itu habis untuk hal yang tidak berguna. Anak kasih 5 ribu, sama habis. Terus kenapa kita kasih 50 ribu? Kasih 5 ribu. Karena kita tahu dia belum bisa mengelola harta. Anak-anak itu belum mampu. Makanya kenapa ada orang tua yang mungkin berusaha, ada anak-anak yang mungkin agak dewasa, dikasih uang saku 1 bulan. Kasih sebulan, umpamanya kalau sehari 10 ribu, sebulan kasih dia berapa? 300 ribu. Sepekan habis. Lalu orang tua mengatakan, sudah, abang gak mau ngasih lagi. Kan udah abang kasih. Oh, gak mampu berarti dia. Maka bicara mengelola harta, engkau hati-hati. Harta itu pokok kehidupan, tonggak kehidupan. Engkau dapat hasil berapa, maka kau lihat siapa yang bisa dipegangin duit dan siapa yang tidak bisa pegang duit. Baik, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 31. Ini prinsip mengelola keuangan dalam rumah tangga. Makan, minum, berpakaian juga. Jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Banyak orang yang berlelah-lelah bekerja bukan untuk kebutuhan hidup dia, tapi untuk gaya hidup dia. Maka Allah katakan, makan kalian, minum, jangan berlebih-lebih. Ya, dalam mengelola keuangan rumah tangga sesuai dengan kemampuan. Jangan berlebih-lebih. Engkau susah sendiri nantinya. Ngikutin gaya hidup teman. Dia punya kawan, Masya Allah, ini duitnya banyak dia gitu. Pantas dia seperti itu. Engkau berapa pemasukanmu? Suamimu bekerja apa? Berapa gaji dia? Gaji dia 5 juta. Yang diberikan kepadamu 3 juta. Terus engkau ingin makan steak tiap hari ini itu. Minumnya harus jus. Ya enggak, seperti itu. Jangan berlebih-lebihan. Jadi kalau bicara berlebih-lebihan memang, ya kita bicara relatif ya. Orang yang gajinya 20 juta dengan gaji yang 5 juta, berlebih-lebihannya berbeda. Dia Masya Allah, maunya tiap pagi sarapannya ikan salmon. Terus engkau gajinya 5 juta sama ikan, cuma ikan pindang. Jadi yang dikatakan, anak mau kayak dia, Ustaz. kok gak cukup uang? Allah katakan makan, minum silakan, tapi jangan berlebih-lebih. Kenapa? Allah gak suka dengan orang yang berlebih-lebih. Terus di mana caranya? Di surat Al-Furqan, ayat 67. Ibadi fillah, seperti itu hamba-hambanya Om. Dia gak pelit sama anak-anaknya. Enggak. Dia gak kikir sama istrinya. Makanya kalau ada suami yang kikir, istri boleh mengambil hartanya suami. Ini kita kembali ya bicara suami yang menjadi pemimpin yang wajib memberikan nafkah. Kadangkala suami ngasih gak cukup. Tidak cukup untuk kebutuhan. Padahal uang dia banyak. Motor rusak gak diperbaiki sama suami. Padahal dia bisa beli yang baru 10. Bang. Kondisi rumah kayak gitu juga. Kebutuhan sekolah anak-anak, susu, macam-macam buat anak-anak kita. Suami punya duit. Tapi katanya, udah anaknya kasih air beras. Subhanallah. Dia punya fulus. Gak boleh pelit. Yang wajar. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit. Maka ketika seorang suami pelit, istri itu boleh ngambil uangnya suami tanpa sepengetahuan suami. Tapi dengan cara yang baik. Tadi hanya untuk memenuhi kebutuhan. Tidak dia berlebih-lebihan juga dalam hal ini. Jadi Allah sudah kasih arahan sebenarnya. Maka dari sini suami harus tahu apa yang dia berikan kepada istrinya, apa yang dia berikan kepada anak-anaknya. Kalau dia berharap pahala, dapat pahala sedekah. Enak gak sekarang ngasih istri dapat pahala sedekah? Istri tambah cinta sama suami, anak-anak pada sayang sama bapaknya. Kita dapat pahala sedekah. Niatnya doang yang diganti nih. Niatnya berharap pahala dari Allah SWT. Tapi sekali lagi, gak boleh berlebih-lebihan. Akan ngerusak tuh anak. Kadang-kala ya, ketika anak-anak sekolah SD, kita kasih uang saku berapa waktu itu mungkin 2.000. Pulang dia ngomong, apa kok cuma 2.000? Pulang itu tiap hari 10.000 kasih sama bapaknya. Kan anak-anak ini gak paham. Penghasilan bapaknya sama penghasilan bapaknya Fulan itu berbeda. Kemudian bisa jadi kalau kita kasih lebih sama dia, itu akan merusak dia. Maka orang dulu, subhanallah, anaknya itu gak kasih uang saku. Terus suruh makan di rumah. Kasih bekal, bawa nih, makan. Jangan beli-beli di luar. Selain untuk menjaga kesehatan dia, juga untuk mengontrol. Kalau dikasih uang, yang seharusnya dia beli sarapan, gak beli sarapan dia. Beli permen, beli es krim, ini itu. Maka orang tua harus memahami karakter anak-anak. Sehingga dia tidak berlebih-lebihan dan dia tidak pelit. Ketika butuh anaknya, jangan kau pelit. Karena ada seorang di sini, anaknya udah SMA kalau gak salah. Anaknya ini minta motor. Abangnya tuh kaya, bisa beli motor abang. Gak dibelikan semua. Terus anak-anaknya itu minta ya. Sesuatu yang abangnya mampu dan dia mungkin sudah besar juga ya. Mungkin dia sudah boleh naik motor. Sama abangnya, gak dibelikan. Sampai akhirnya anak itu naik motor di dalam rumah. Dia naik motor. Gila anak. Karena pelitnya orang itu. Maka tolong dalam mengelola keuangan rumah tangga ini. Jangan berlebih-lebihan. Barakallah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimu salihan. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Doa tatkala melihat halilintar. Apa yang seharusnya dilakukan seorang muslim? Yang kita tahu, halilintar ini banyak menewaskan manusia. Menumbangkan pepohonan. Bahkan membakar perumahan. Sehingga kita lihat ada di gedung-gedung tinggi itu namanya penangkal petir. Dengan harapan petir itu tidak menghancurkan rumah mereka. atau tidak membakar gedung mereka. Kita tahu Allah Rabbul Alamin. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menciptakan petir dan halilintar.
0: Sesaat lagi akan kita ikuti bersama program Tahsin dan Tajwid. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Radio Islam tercinta kita untuk sahabat Bas dimanapun Anda berada. Alhamdulillahilladzi binikmati hidati masolehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali via udara di 93.2 Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat Bas dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pada kesempatan siang kali ini? Semoga selalu dalam limpahan keberkahan, dimudahkan dalam segala aktivitas maupun urusannya. Amin. Dan masih bersama saya, Mas Din, yang insya Allah akan menemani Anda di program acara pada kesempatan siang kali ini, yaitu di acara Talaki Online bersama guru kita yaitu Ustadz Abdullah Rifki, Hafidhullahu Ta'ala. Dan pada kesempatan siang kali ini kita masih akan melanjutkan yaitu talaki di surat An-Nahl ayat 27 hingga 34. Silakan untuk bapak atau ibu yang ingin bergabung atau ingin dikoreksi bacaan terbaiknya, silakan langsung saja bisa langsung menghubungi dengan mengirimkan voice note atau rekaman suara Anda di surat tersebut, dan bisa Anda kirimkan di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Langsung saja, sahabat Bas, dimanapun Anda berada, langsung kita akan menyimak pembelajaran pada kesempatan siang kali ini kepada beliau, Ustaz Abdullah Rifki. Kami persilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد sahabat bas rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana kabar Anda semuanya di kesempatan siang hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan melimpahkan keberkahannya untuk kita semuanya di setiap aktivitas kita. Dan alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan yang tidak bisa kemudian kita hitung satu persatu, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah jami'an, di siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di makharijul huruf ya. Dan kita masih ada di modul makhraj, di modulnya KKT Griha Quran Tartila, di makhraj tengah lidah ya. Di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang makhraj pangkal lidah, yaitu huruf qaf dan kaf. Nah, kali ini kita membahas, kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu makhraj tengah lidah. Dari tengah lidah maka keluar tiga huruf ya, yaitu huruf jim, huruf syin, dan huruf ya. Ini huruf yang relatif mudah untuk kita ucapkan. Bahkan ini juga banyak sekali kita temukan dalam bahasa-bahasa sehari kita. Ya, pertama kita bahas huruf jim ya. Huruf jim dia keluar dari tengah lidah yang menempel kuat pada langit-langit. Jadi tengah lidah terangkat kemudian menempel kuat pada langit-langit. Sehingga kita baca dengan adja, idji, udju, begitu ya. Jadi dia kuat, adja, idji, udju. Atau juga kita bisa membacanya dengan ja, ji, ju, aj, begitu. Ju, jan, jani, jajana, minal, mujani, maji, jan, jani, ja. Jadi dia tengah lidah yang terangkat ke langit-langit dan dia kuat ya menempelnya, atau juga rapat. Sehingga jangan sampai kemudian kita membaca huruf jim itu seperti ada celah. Ya, kalau huruf jim ada celah itu nanti jadi ya. Misalkan ja, ini kan kuat nih, ja. Kemudian tengahnya kita kasih celah menjadi ya gitu. Jadi ya. Ya, makanya ya dan jim kan memang satu makhraj ya. Adapun ketika kita membaca huruf jim, maka di tengah lidah terangkat kemudian rapat. Aj, ja, it, ji, ut, ju, seperti itu. Ketika sukun juga dipantulkan karena dia mempunyai sifat qalqalah ya. Aj, ij, uj, begitu. Nah, itu huruf jim. Sehingga, ya kita langsung bahas saja kesalahan yang sering terjadi. Sehingga huruf jim jangan sampai terbaca terlalu ke depan untuk yang terangkat. Jadi lidahnya itu jangan terlalu ke depan yang terangkat. Misalkan je, ji, ju, ini kan terlalu ke depan. Harusnya di tengah, jangan terlalu depan. Je, ji, ju, bukan je, ji, ju. Nah, ini sering kita dapati ya, orang membaca seperti ini dan itu kurang tepat. Yang betul adalah tengah lidah. Je, ji, ju, aj, demikian. Kemudian juga jangan sampai terlalu ke belakang ya, huruf jim yang terangkat misalkan terlalu ke belakang maka menjadi g, gi, gu, begitu. Ya dulu ketika kita, saya dan teman-teman belajar tahsin ya awal-awal, itu kan kita nggak kenal tahsin ya. Kemudian kita belajar tahsin, kata ustadznya tidak boleh ada udara kemudian tengah lidah, maka di antara teman-teman itu ada yang bacanya terlalu mundur. Sehingga dia ga, gi, gitu. Kan gak boleh ada udara katanya. Jadi dia alasan kayak gitu. Namun yang seperti itu juga tidak tepat ya. Karena dia mengangkat lidah ya, yang terlalu ke belakang. Harusnya di tengah lidah saja. Je, ji, ju, aj. Demikian. Dan jangan lupa kol-kolah. Ya, huruf jim dia termasuk 5 huruf yang harus dipantulkan ketika dia sukun ya, ba, jim, dal ya, kemudian qaf dan ta. Tapi itu huruf jim, insyaallah sangat mudah sekali ya. Kemudian yang berikutnya huruf sin. Ini huruf sin juga mudah ya. Huruf sin dia makhrajnya sama dengan huruf jim, yaitu tengah lidah yang terangkat. Namun bedanya huruf sin ini tidak rapat. Jadi tidak rapat ke langit-langit. Jadi dia ada celah tengah. Ya, kemudian disertai adanya udara. Makanya dibaca dengan sh, sh, si, su, seperti itu. Sh, isi, usu. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ketika huruf sin terucap itu selain makhrajnya tengah lidah harus tepat, maka juga harus ada udara. Jangan sampai kita baca acha, ichi, ucho. Ini kurang alir. Jadi dia tidak mempunyai sifat yang apa yang keluar ketika diucapkan seperti itu. Jadi makhrajnya tepat, kemudian sifatnya juga tertunaikan. Ash, ish, ush, begitu. Tengah lidah. Kemudian sin ini sering orang itu kurang konsisten ya ketika pengucapannya, sehingga mungkin ketika awal masih salah, kemudian dibetulkan, kemudian dia sudah bisa. Nah, seringnya itu kurang konsisten, jadi nanti balik lagi. Ya biasanya kesalahan yang terjadi untuk huruf sin ini terbaca huruf sin, ya la in syakartum, ya itu kan syakartum. Inna adabi lasyadid, dia baca lasyadid sa, ya maka harus dibetulkan tengah lidah kemudian terangkat dan ada udara as is us demikian. Kemudian untuk huruf ya ini sama dengan huruf jim ya, ya yi yu, namun dia lebih lembut ya, tidak seperti jim. Jim kan kuat ya, aja. Kalau ya ini ayya, tidak sampai kemudian memutus atau tidak sampai terlalu kuat seperti huruf jim, tidak ya. Dia mudah dan ini insya Allah tidak perlu dibahas pun insya Allah sudah betul semua huruf ya. Kayaknya kita nggak menemukan ada huruf ya terbaca huruf sin. Jauh banget ya, nggak bisa. Nama ya itu huruf ya, ya tiga huruf itu ya, dan ini insya Allah mudah dan apa huruf-huruf yang sering kita jumpai juga dalam kosakata keseharian kita. Jadi tidak usah terlalu panjang ya, karena ini huruf-huruf yang mudah insya Allah. Demikian ya Mas Din ya, kita langsung menuju ke talaqqi kita biar waktunya semakin panjang ya. Silakan.
5: Ya, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas pembelajaran pada kesempatan siang kali ini yang telah disampaikan. Semoga menambah wawasan dan manfaat untuk kita semuanya. Sahabat West, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mengikuti talaqqi online pada kesempatan siang kali ini, silahkan langsung saja bisa merekam voice note atau merekam suaranya di surat An-Nahl ayat 27 hingga 34 dan bisa Anda kirimkan di 0857-2500-944. Kami ulangi sekali lagi 0857-2500-944. Untuk peserta yang pertama, ini Ustaz kita putarkan dari Kota Ukir, Kota Jepara, dari Ibu atau Ummu Alfiana ini Ustaz.
6: Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yawmal qiyamati khuzuhum wa yaqulu ayna syurakaiya alladzina kuntum tushaqquna fihim. Qala alladzina utul ilma innal khizyal yawma wassu'a 'alal kafirin. Alladzina tatawaffahumul malaikatu ghalimi anfusihim.

0: ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير الخير ولنعم دار المتقين.
1: أم الفينة يا يوم الفينة berarti kan di waladarul akhirah ya. Jadi terbacanya darul akhiratu ya, harusnya darul akhirati. Ya, jadi di situ kasrah ya, bukan dhammah. Jadi waladarul akhirati khair. Ini kalau mau lebih detail lagi, khair ini dibacanya tipis. Bukan khair, tapi khair begitu. Ditipiskan ya. Tapi ini terlalu kalau mau lebih detail seperti itu. Seharusnya waladarul akhirati khair begitu. Ro-nya khair ini dibaca dengan tipis, akhirah ro-nya di sini, yang di sini tebal ya. Namun tadi kesalahannya di akhiratu ya, Ibu ya, bukan yang betul akhirati.
0: Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin.

0: malaikatu aw ta'ati amru rabbik kadzalika fa'alal ladzina min qablihim wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم.
1: Ya, insya Allah Ummu Alfiana menjadi peserta pertama di kesempatan siang hari ini. Dan tadi kurang teliti di waladarul akhirati ya Ummu ya. Jadi di situ akhirati bukan akhiratu. Kalau akhiratu itu ada di juz 7 kalau tidak salah. Di pertengahan-pertengahan juz 7 atau di awal-awal dari surat Al-An'am. Ya, begitu ya Ummu Alfiana ya. Lebih teliti lagi konsentrasinya dijaga ya. Semoga tidak semoga dengan konsentrasi yang terjaga, lebih teliti, maka lebih terhindar ya nanti insya Allah dari kesalahan-kesalahan. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an.
2: Kami ucapkan terima kasih Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas masukan dan koreksinya dari bacaan terbaiknya dari Ummu Alfiana yang menjadi peserta pertama pada kesempatan siang kali ini. Kita lanjutkan untuk peserta yang kedua, ini datang dari Ibu Pujianti ini Ustaz, dari Nalan Patemon.
1: Ya, insya Allah sudah cukup lama ya beliau tidak ini ya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Ibu perhatikan di khizya untuk kho kasrahnya innal khizya khi tadi seperti terlalu tebal ya, seperti ha, seperti khiz khizya gitu. Jadi mungkin karena terlalu fokus pada huruf zainnya ya, sehingga kemudian terpengaruh di berpengaruh di huruf kho-nya. Jadi khi begitu ya Ibu ya. Qala alladhina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin. Jadi lebih diperhatikan lagi untuk huruf kho ya, di ini transisi kho ke zainnya ini krusial ini ya, karena biasanya kalau fokus di huruf tebal dia berpengaruh ke huruf berikutnya. Nah,

0: فأصابهم سيئات ما عملوا وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم.
1: Ya, masyaAllah Ibu Pujianti, setelah sekian lama ya tidak bergabung ya, alhamdulillah sekarang di siang hari ini kembali bergabung. Ya tadi Ibu di khizya tadi ya, untuk ya huruf zai, huruf kho-nya ya, yang tadi seolah-olah seperti terlalu tebal begitu sehingga seperti huruf ha. Jadi seperti innal khizya ya, itu kan khi biasa, khi, khizya. Ya, selain itu insyaAllah sudah bagus sekali. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Pujianti, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an.
2: Amin. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas masukan dan koreksinya dari bacaan terbaiknya dari Ibu Pujianti yang sudah bergabung kembali pada kesempatan siang kali ini, dan sepertinya ini merekamnya malam-malam seperti tadi. Itu ada tadi kayak jangkrik atau apa gitu.
1: Oh, kalau di daerah beliau memang sepi sih ya. Oh, sepi, ya di daerah apa namanya? Patemon ke atas, yeah. Itu kan saya sering ke situ. Oh. Itu memang sepi sih.
2: Oh.
1: Iya, tapi bisa jadi malam juga.
2: Iya, samar-samar gitu.
1: Iya, masyaallah.
2: Iya. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas masukannya kembali untuk dan koreksinya dari bacaan terbaiknya dari Ibu Pujianti juga yang sudah bergabung. Kita langsung putarkan untuk yang peserta yang ketiga. Ini datang dari Ibu Endang, ini Ustaz dari Demak ini.
1: Ya, silakan.

0: Amin.
1: Ya. Stop dulu.
2: Ibu Endang di innal khizya ya. Ya kalau Ibu Pujanti tadi di huruf kho-nya, kalau Ibu Endang di huruf zain-nya ya, Ibu ya. Jadi seperti huruf sin tadi. Terdengar itu seperti innal khizya gitu, seperti huruf sin ya. Jadi lebih diperhatikan lagi Ibu ya, bukan khiz ya, tapi khiz ya. Ini mungkin yang banyak yang belum tahu ya, bahwa huruf zai itu dia termasuk punya sifat namanya jahr, Mas. Jahr itu ketika diucapkan maka dia tidak ada udara yang keluar. Padahal huruf zai. Terus kalau kita dengar kayaknya kan ngosos gitu, ngosos. Apa bahasanya ngosos ya? Kayaknya kan banyak udara, padahal sebenarnya huruf zai itu tidak ada udara, harusnya. Karena dia punya sifat jahr. Ya, jahr itu apa namanya, dia tertahan untuk udaranya. Makanya dibacanya khiz. Kalau kita baca khiz, nah ini berarti terlalu banyak udaranya. Makanya dia paling sering salah itu ketika dia sukun dan tergeser ke huruf sin. Gitu. Sehingga jangan sampai terbaca khiz, tapi khiz. Za, zi, zu, az, bukan az. Ya, jangan terlalu banyak udaranya. Baik.
0: Alladzina tawaffahumul malaikatu dholimi anfusihim.
2: Ya, adapun di alladzina tatawaffahum. Ya, tanya dua kali ya, Ibu ya. Bukan satu ya, bukan tawaffahumul, tapi tatawaffahumul malaika. Jadi tanya dua kali.
0: Fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha 'alimun bima kuntum ta'malun. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Falabi

0: salamun alaikum.
1: Ya, di sini juga tatawaffahum ya Ibu ya, jadi dua kali ta ya, bukan satu ya. Seperti di awal tadi di ayat 28. Ini di ayat 32 juga sama. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tatawaffahum, bukan tawaffa. Jadi tanya dua kali.
0: Yaqul.

yuridun hal yang duruna illa antatiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik kadzalika fa'alal ladzina min qablihim وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

0: pun.
1: Ya, masyaallah Ibu Endang yang ada di Demak ya, masih ada di Demak. Untuk koreksinya tadi Ibu di tatawaffahum ya dua kali di ayat ke-28 dan juga di ayat 32. Tadi terbaca taknya satu kali Ibu ya, harusnya dua kali ya. Tatawaffahum, tatawaffahum bukan tawaffahum. Kemudian tadi di khiz ya huruf zai yang ketika dia sukun tadi ya dia terbaca seperti huruf sin ya. Ini lebih dilatih lagi, jangan sampai khiz, khiz ya. Tapi khiz, khiz. Ini memang dia dengan huruf sin itu memang satu makhraj ya, satu lokasi keluarnya. Sehingga mungkin gara-gara itulah dia bahkan satu makhraj satu sifat. Mungkin gara-gara itulah kemudian tertukar begitu ya. Bahkan di bahasa sehari-hari kita juga gitu, rizqi jadi rizki kan. Bagaimana sering kita singgung ya. Karena itu pakai izzah ya, innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah membentangkan rizki bagi siapa-siapa yang dikehendaki. Ya, wa yaqdir, dan juga Allah itu menyempitkan rizki bagi yang dikehendaki. Jadi memang di sini pakainya zai. Innallaha yabsutur rizqa, rizqa. Ya, tapi susah mungkin zai sehingga di Indonesia di rizqi gitu ya. Yang terkadang juga jadi huruf C ya, rezeki ya. Terkadang juga demikian, rezeki dari huruf Z. Baik, itu tadi ya, tatawaffahumul malaikah, rizqi. Kemudian tadi lahum fiha ma yasha ya, ma-nya tadi terbaca pendek, harusnya panjang ya. Ya, itu ya. Nah, semoga bisa difahami dengan baik ya Ibu Endang ya. Dan barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomah di dalam belajar Al-Qur'an.
2: Ya, kami ucapkan terima kasih Ustaz atas masukan dan koreksinya dari bacaan terbaiknya dari Ibu Endang yang ada di Demak. Kita lanjutkan kembali, masih ada di Demak ini Ustaz, temannya Ibu Endang juga dari Ibu Indah dari Demak ini Ustaz.
1: Masya Allah, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa yawmal qiyamati yuhyihim wa yaqulu ayna syurakaa'iyal ladzina kuntum tusyaquna fihim.
1: Ya, stop. Ibu Indah ya. Ibu di yuhzihim. Nah, di sini zainya kurang sempurna dan justru malah seperti huruf ya ya, Ibu ya. Jadi harusnya yuhzihim, bukan yuhyihim. Yuhyihim itu kan ya benar-benar seperti huruf ya ya. Jadi diperhatikan ya Bu ya, yuhzihim. Tsumma yawmal qiyamati yuhzihim wa yaqul, bukan yuhyihim, zi zi zi. Nah,
3: qala alladziina utul ilma innal khizya yawma was

0: ala kafirin.
1: Ya, di khizya juga mirip tadi seperti Ibu Endang ya, jadi seperti huruf sin ya, lebih diperhatikan lagi. Sama wasu'a, ini su ini panjangkan ya Bu ya, 4 sampai 5 harakat. Jadi wasu'a 'alal kafirin gitu. Jadi dipanjangkan.
0: Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim fa'alqaw as-salama ma kunna na'malu min su' ala innallaha 'alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa la bi'sa mathwal mutakabbirin wa qila lil ladzina taqaw ma dza anzala rabbukum qalu khayra lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzi Allahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya amru rabbik kadzalika fa'alal ladzina min qablihim wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un subhanakallahumma wa bihamdik assalamu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Ya, masyaallah Ibu Indah yang ada di Demak ya, teman ya atau sahabat seperjuangan dari Ibu Indah. Ya, karena sahabat seperjuangan tadi juga salahnya juga ada yang sama tadi. Khizya tadi Ibu ya untuk Zainya apa namanya terbaca seperti huruf sin tadi. Di wasu'a juga tadi apa kurang panjang ya. Baik, insyaallah yang lain sudah bagus Ibu ya. Ya, perlu ditingkatkan saja untuk tingkat ketelitian dan juga konsentrasinya biar lebih terhindar lagi dari kesalahan. Nah, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an.
2: Kami ucapkan terima kasih Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas masukan dan koreksinya dari bacaan terbaiknya dari Ibu Indah dari Kota Demak. Kita lanjutkan kembali untuk peserta yang selanjutnya datang dari Ummu Faiz ini Ustaz dari Tawangmangu.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna syurakaa'iyalladziina kuntum tusyaqquna fiihim. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.
1: Ya, stop. Ini sama lagi mas ya, khizya ya seperti huruf sin ya. Mas Din juga dengar gitu ya?
4: Iya.
1: Iya. Jadi memang ini tuh huruf yang memang apa istilahnya ya, sering kali ya salah memang apa pengucapan ketika dia sukun itu seperti huruf sin. Jadi ya sering kita jumpai ya, jadi apa huruf zai ketika sukun dibacanya jangan terlalu banyak udara sehingga khiz ya gitu, khiz bukan khiz tapi khiz ya, ini harus lebih diperhatikan lagi dan juga dilatih. Nah,

يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.

tiga tu'au ya tia amru rabbik kadzalika fa'ala alladziina min qablihim wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun fa asabahum

0: يستهزئون.
1: Ya, masya Allah, Ummu Faiz ya, yang ada di Tawangmangu. Untuk yang perlu diperhatikan tadi di Khizya ya, Umu ya, lebih letih lagi untuk Zai sukunnya. Tapi yang lain insya Allah sudah bagus ya. Namun yang paling ini tadi paling terasa dari di Khizya yang terbaca seperti huruf Sin. Ini memang perlu dilatih, ya, terbukti dari sekian banyak peserta tadi, kena semua ya, hampir ya. Tadi yang pertama saja yang tidak tadi, yang lainnya tadi masya Allah kena semua di huruf Z yang sukun. Dan nanti kita akan banyak dapati kok lafat-lafat dengan huruf Z sukun, sehingga harus dilatih. Ya harus dilatih, karena bacaan Al-Quran ini bisa apa namanya, bisa lancar, bisa bagus, ya bisa sesuai dengan tajwid itu ketika sering dilatih ya. Jadi benar-benar harus latihan. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ummu Faiz di Tawangmangu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an.
2: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas masukan dan koreksinya. Kita lanjutkan kembali. Ini Ustaz datang dari Kota Salatiga, datang dari Ibu Ulfiani ini Ustaz.
1: Iya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم.
1: يا استاذ دولو ابو الفيانية دي Salatiga. Ibu perhatikan di lafadz aina ya, wa yaqulu aina. Jadi untuk ya sukunnya yang sebelumnya fathah itu seperti kurang sempurna Ibu ya, seperti aina ya. Ya harusnya disempurnakan i aina bukan aina. Jadi wa yaqulu aina syurakaa alladziina wa yaqulu aina bukan wa yaqulu aina tapi aina, lebih disempurnakan lagi untuk ya sukunnya atau sifat linnya.
3: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا

0: كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة.
1: Ibu Feni berarti kan di qalu khair. Jadi qa panjang, lu juga panjang ya. Tadi kan seolah-olah lu-nya terbaca pendek seperti qalu khair. Harusnya kan qalu khair. Qalu sama. Qalu khair bukan qalu khair tapi qalu khair. Begitu juga di ahsanu ya. Nu-nya dipanjangkan dua harakat. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bukan lilladzina ahsanu fi ya, tapi ahsanu fi dipanjangkan dua harakat.
0: Waladarul akhirati khair. Astagfirullah. Waladarul akhirati khair. Walani'matarul muttaqin. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. معاف أولاً أستاذ. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم.
1: Ya, Masya Allah, Ibu Ulfiani yang ada di Salatiga ya. Ya, Ibu, Masya Allah, bahasanya bagus sekali ya, Ibu ya. Namun tadi ada yang kurang teliti ya. Misalkan tadi di qalu, ya, jadi panjangnya kurang. Ahsanu juga di panjangnya juga kurang ya. Dan ya, itu saja ya, Mas ya. Atau ada yang lain? Oh ya, aina tadi untuk ianya kurang sempurna tadi ya. Harusnya aina tadi terbaca ain. Ini karena kebiasaan biasanya. Ini lebih karena kebiasaan. Jadi ya caranya diubah dengan kebiasaan yang baru begitu. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Ulfiani yang ada di Salatiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Quran. Dan ini sekaligus menjadi peserta terakhir kita yang bisa kita simak di kesempatan siang hari ini. Baik, sahabat dua, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara di kesempatan siang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas segala partisipasi dan atensi, terutama buat para mak-mak semua ini tadi ya. Ibu-ibu yang tadi sudah mengirimkan bacaannya. Insyaallah barakallahu fikum. Ya, kembali lagi kami doakan semoga diberikan kemudahan dan istiqomahan ya di dalam belajar Al-Qur'an. Baik, demikian kebersamaan kita dan saya Abdullah Rifki undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kami ucapkan terima kasih Ustaz, ya, syukran jazakumullahu khairan atas masukan dan koreksinya dari bacaan terbaiknya dari Ibu Ulfiani dari Kota Salatiga yang menjadi peserta terakhir yang bisa kami putarkan pada kesempatan siang kali ini. Dan alhamdulillah sahabat Was, dimanapun Anda berada, itulah tadi ya untuk pemutaran audio atau rekaman yang sudah kami putarkan pada kesempatan siang kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan kami juga memohon maaf ada beberapa audio yang belum terputar, mungkin bisa mengikuti ke depannya, di pekan ke depannya insya Allah jika tidak ada halangan. Dan tiba saatnya kita sampai di penghujung acara. Saya selaku host memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-kalimatut thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: 93 poin.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Buzz Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Buzz Indonesia, teman hijrah, teman dakwah. La
2: ilaha illallah. Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Buzz FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Buzz FM, mudah amanah dan penuh berkah.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Biasakan diri untuk bahagia tatkala bersendirian dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kenikmatan tatkala Anda baca Quran tidak ada yang lihat. Rasakan kenikmatan tatkala Anda bangun malam kemudian salat malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulkan kenikmatan tersebut, kelezatan tersebut. Kalau kita sudah terbiasa dengan kelezatan bersendirian bersama Allah, berkhulwat dengan Allah, maka kita akan mudah menghadapi alam barzah. Meskipun kita sendirian, meskipun tidak ada istri kita, meskipun tidak ada anak kita, tidak ada teman-teman kita, kita akan mudah menghadapi alam barzah. Masalahnya kita di alam barzah bisa lama sekali. Bisa jadi kita menunggu hari kiamat, entah kapan datang hari kiamat. Sebagian nenek moyang kita sudah ratusan tahun dalam alam barzah. Sebagian nenek moyang kita mungkin sudah seribu tahun lebih dalam alam barzah. Mungkin ribuan tahun menantikan datangnya hari kiamat. Hidup ini cuma sebentar, 60-70 tahun. Dan betapa banyak orang yang meninggal sebelum 60 atau 70 tahun. Apa kata seorang penyair? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jana al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Berbekallah ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apa kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal tanpa dibuli oleh sakit. Betapa banyak orang sakit disangka meninggal ternyata masih bisa hidup. Betapa banyak wanita, mempelai wanita dirias dan dihias untuk dipersembahkan kepada mempelai lelaki, ternyata kain kafannya sudah dijahit untuknya dan dia tidak tahu akan hal tersebut. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatul qabri. Betapa banyak anak muda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari jasadnya sudah dimasukkan dalam liang lahat.
4: Adakah doa saat mengubur ari-ari? Tidak ada doanya ya. Karena ari-ari itu bukan manusia dan dia kotoran yang keluar dari rahim sebagaimana kotoran yang lain. Saat melahirkan yang keluar apa saja? Darah, cairan yang keluar bersama bayi, ari-ari, dan aneka kotoran-kotoran yang lain. Sehingga rahim itu yang awalnya penuh dengan banyak benda, begitu lahir, begitu melahirkan, semuanya kosong. Masya Allah. Dan ini salah satu di antara keajaiban yang Allah berikan kepada para wanita. Terus membuang ari-ari ini gimana Pak caranya Pak? Ya sama sebagaimana kita membuang kotoran agar gak ganggu dikubur, sebagaimana kita membuang kotoran. Maka tidak ada ritual tertentu, tidak ada doa khusus, tidak ada bumbu-bumbu khusus, apalagi dikasih jarum atau pensil, ada yang ditambahi brambang, bawang, bedak, kasih lampu, enggak ada semua. Ya? Dan itu semuanya mitos. Itu semuanya adalah, terus kok dipercaya Pak? Nah, enggak tahu. Itu yang suka ngasih lampu, keyakinannya apa? Kalau tujuannya biar enggak digali sama binatang, makanya dikasih lampu. Nah, itu nek binatangnya ngerti kok nek ono lampu itu isine hari-hari ya, malah digali. Jadi kalau tujuannya biar tidak digali oleh binatang, ya dikubur agak dalam. Dan tidak harus di samping pintu. Nek lanang sebelah kanan atau kiri? Anak lanang kanan, kalau anak wedok kiri, nek kembar tengah. Nah, seperti ini karena budaya dijadikan akidah. Sehingga apa yang menjadi budaya masyarakat diyakini sebagai akidah. Padahal itu tidak pernah ada buktinya. Artinya Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab kebahagiaan bagi sang anak. Sehingga muslim tidak perlu melakukan seperti ini dan gak usah ikut-ikutan. Kuburkan ari-ari di tempat manapun, yang penting aman. Tujuannya biar tidak ganggu orang. Karena kalau dibuang begitu saja di tempat umum atau di permukaan, berbahaya ya, bisa ganggu. Engkau dikerubuti lalat sampai keluar belatungnya kan, malah menjijikkan. Maka cara yang paling aman adalah dikuburkan. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Quran dan bacaannya. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya ummun nas aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua kata Rasulullah SAW, fa aqdamahum sinnan fa in kanu fil qira'ati sawaan. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini fa'akbaruhum sinnan, maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami, orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak, tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Qur'an dan menghafal Al-Quran, mengerti bacaan Al-Quran yang paling bagus, tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, mereka lah yang lebih pantas untuk menjadi imam, walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang, dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran, hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
6: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
7: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar rafi'in.
8: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.
6: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri sholat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
9: Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran.
6: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa
9: Allahumma iftah li abwab rahmatik.
10: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
6: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa.
9: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
10: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
6: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
9: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufufi min tamami shalah.
10: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
6: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
9: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Rawahu al-Bukhari.
10: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya, dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
9: Waqala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
10: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
6: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
9: fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
10: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
6: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
9: "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Rawahu Muslim.
10: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
6: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
9: "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
10: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
6: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
9: Allahu Akbar.
6: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
9: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
10: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
6: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
9: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
10: Aku memohon ampunan kepada Allah, Hadis riwayat Muslim.
6: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
9: Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
10: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
6: Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
9: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Rawahu Muslim.
10: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكن من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula, boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat asar untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami min as-salah.

أستغفر الله أستغفر الله.

0: وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Asad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
6: La ilaha illallah.
5: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia Kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
7: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini Kampus Gria Quran Tartila, tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum. Pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan. Tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
0: 93.2 FM.

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
3: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
1: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mengenai tata cara berisyarat dengan jari pada waktu tasyahud, itu ada beberapa versi riwayat yang dijelaskan oleh para sahabat. Jadi para sahabat, mereka itu menjelaskan tentang bagaimana sholatnya Nabi SAW dengan sangat detail. Sampai gerakan-gerakan minor, gerakan-gerakan yang kecil, itu mereka ceritakan. Sampai bagaimana Nabi SAW berisyarat ketika beliau tasyahud, itu beliau ceritakan, diceritakan oleh para sahabat. Di antara versi yang sangat ma'ruf berkaitan dengan bagaimana cara tasyahud atau cara isyarat ketika tasyahud, yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim. Ibnu Umar menceritakan wa qabada asabi'ahu kullaha. Nabi SAW menggenggam semua jarinya. Tsumma rafa'a bi isbi'ihi talil allati talil ifham. Kemudian beliau berisyarat dengan jari setelah jempol. Allati talil ifham, jari setelah jempol maksudnya adalah jari telunjuk. Sehingga berdasarkan penjelasan versi Ibnu Umar, maka isyarat telunjuk ketika tasyahud adalah genggam semua jari, kemudian lepaskan satu, yaitu jari telunjuk. Dan hadis ini riwayat Muslim. Versi yang kedua disampaikan oleh sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Sahabat Wa'il bin Hujr, beliau pernah melihat bagaimana cara Nabi SAW salat, dan itu kesengajaan yang dilakukan oleh Wa'il. Beliau ingin mengetahui dengan detail bagaimana Rasulullah SAW ketika salat. Sampai dijelaskan oleh Wa'il dengan detail, kemudian di bagian akhir kepada waktu Nabi SAW duduk tasyahud, kata Wa'il, wa qabada bi usbu'aihi. Nabi SAW melipat dua jarinya, menggenggamkan dua jarinya. Thumma halaqa halaqatan. Kemudian beliau membuat lingkaran. Wa asyara bi isbi'ihi as-sababa. Kemudian Nabi SAW berisyarat dengan jari telunjuknya. Sehingga kurang lebih seperti ini. Ini dalam versi keterangan Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Sehingga orang ketika tasyahud lalu dia berisyarat dengan jarinya, seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Dua-duanya sahih dari Nabi SAW.
2: Baik, Seth, terkait tentang digerakkan atau tidak, bagaimana Seth? Soalnya kami mendapati ada yang menggerakkan, ada juga yang tidak menggerakkan.
1: Berkaitan dengan posisi jari, apakah digerakkan ataukah tidak, memang dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Dan perbedaan ini khususnya untuk hadis Wa'il bin Hujr, karena di situ ada sebuah tambahan redaksi, yushiru wa yuharrikuhu. Nabi SAW berisyarat dan yuharrikuhu, dan beliau menggerakkannya. Nah, tambahan wa yuharrikuhu ini apakah tambahan yang sahih ataukah termasuk di antara tambahan yang syadzah, tambahan yang tidak benar, yang dia menyalahi keterangan yang sahih. Dalam hal ini ulama beda pendapat dalam menilai. Sebagian menilai bahwasanya tambahan ini adalah tambahan yang sahih, yang mereka sebut dengan ziyadatu thiqat. Jadi ceritanya, ada banyak perawi yang menyampaikan hadis Wa'il bin Hujr. Dari sekian banyak perawi itu, kurang lebih ada 15 ya, yang menyampaikan bahwa Nabi SAW berisyarat dengan jari telunjuk beliau tanpa menyebutkan kalau beliau menggerakkannya. Tapi ada satu perawi yang bernama Zaidah bin Qudama, yang beliau mengatakan Nabi SAW yushiru wa yuharriku. Rasulullah SAW berisyarat dan beliau menggerakkannya. Nah, tambahan Zaidah bin Qudama ini apakah bisa dinilai sebagai tambahan yang sahih ataukah tambahan yang statusnya syadzah? Kalau dia disebut sebagai tambahan yang sahih, diistilahkan oleh para ulama dengan ziyadatu thiqat, tambahan dari perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya. Tapi kalau kemudian dia dianggap sebagai hadis yang daif, tambahan yang syadzah, karena status Zaidah bin Qudamah dibandingkan sekian belas perawi, beliau kalah dalam hal ini nilai kekuatannya, sehingga statusnya sebagai riwayat yang lemah. Intinya dalam hal ini ada perbedaan pendapat, dan ini merupakan perbedaan pendapat yang muktabar. Artinya orang mau berpendapat dengan pendapat A, atau mengikuti pendapat B, dalam hal ini masing-masing dikuatkan oleh ijtihad, sehingga kita bisa saling toleransi dalam hal ini. Wallahu a'lam.
2: Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Untuk yang satu ini, Ustaz, pertanyaan cukup menarik karena berkaitan dengan yang Ustaz jelaskan. Ada yang cukup viral, Ustaz. Salah satu tokoh dari partai politik, tim suksesnya, beliau jadi mengkampanyekan tim suksesnya ini dengan mengisyaratkan dua telunjuk sebagai isyarat di dalam sholat, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, tentang hal ini, Ustaz, pendapat Ustaz?
1: Jadi ketika sholat, isyarat jarinya begini?
2: Ya, kurang lebih seperti itu.
1: Masya Allah. Kenapa dia gini?
2: Mengisyaratkan tentang mengkampanyekan ini, kampanyekan, ya, kampanye atas.
1: Karena ada nomor dua.
2: Ya, ada nomor dua, Ustaz. Gitu.
1: Baik, kita tidak sedang membahas masalah politik. Tapi bagaimana ketika ada orang yang menggunakan isyarat dua jari pada waktu dia sholat? Kejadian ini pernah dialami oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, "Marra 'alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ad'u bi usbu'ayya." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan saya, dan waktu itu saya sedang berdoa dengan berisyarat dua jari. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ahid ahid wa asyara bisababa." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, "Gunakan satu telunjuk, gunakan satu telunjuk." Ahid maksudnya gunakan satu. Wa asyara bisababa, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan as-sababa, dengan jari telunjuknya. Sehingga dalam hal ini praktek yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah praktek yang keliru, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengoreksi. Oleh karena itu, kalau ada orang yang berisyarat dengan dua jari telunjuknya ketika dia sholat atau di luar sholat saat berdoa, ini kita katakan salah. Sehingga yang benar adalah dia harusnya berisyarat dengan satu jari telunjuk.
2: Baiklah, kalau begitu, hal yang seperti tadi yang dilakukan oleh tim sukses tadi termasuk istihza atau bercanda dalam agama, Zed?
1: Ada banyak kemungkinan. Kalau kasus yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu dilakukan dengan serius, sehingga tidak ada maksud bercanda, tidak ada maksud bergurau, tapi beliau lakukan dengan serius. Dan ketika itu beliau keliru, beliau salah. Salah dalam posisi serius tidak disalahkan, artinya tidak dinilai sebagai hal yang berstatus dosa. Tapi kalau ada orang yang sengaja bergaya salah, ya, bergaya salah, padahal dia tahu yang benar seperti apa, kemudian dia sengaja bergaya salah dengan maksud untuk jadi bahan candaan, biar banyak orang ketawa-ketawa, banyak orang menganggap itu sebagai hal yang lelucon dan seterusnya, kita perlu ingat bahwa Anda boleh membuat lelucon, tapi jangan nyinggung masalah agama. Karena kalau kemudian tema masalah agama dijadikan sebagai bahan lelucon, bahan candaan, konsekuensinya berat. Sebab ini masuk dalam istihza biddin, memperolok-olok agama. Bahasa kita ya, pelecehan terhadap agama. Sehingga seharusnya kita hindari praktek kayak gini. Anda silahkan membuat kelakar, membuat lelucon dalam urusan dunia, dalam urusan yang tidak ada hubungannya dengan agama. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama, ini hal yang sakral, di mana orang sudah tidak boleh lagi untuk membuat lelucon di sana. Wallahu a'lam.
3: Kita pernah berada dalam fase di mana beberapa orang semangatnya banyak anak, banyak anak berziri, tetapi tidak dididik. Banyak anak, banyak rezeki, tapi enggak dididik. Ya, semangat aja kita punya banyak anak, ya. Anak mukathirun bikumul umam. Berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak, ya. Semangat di sini, tapi mendidik ada anak 5, 7 dan sebagainya, Masya Allah. Tapi perhatian, didikan kurang. Ya. Sehingga di sebagian lingkungan, ya, bahkan ada di lingkungan pondok dan sebagainya, mereka semangat 5-7 anaknya, tapi didiknya kurang, ya, sehingganya ada semacam curhat, ini kok anak-anaknya dalam tanda kutip hiperaktif atau anak-anaknya nakal gitu loh. ya ini anak-anaknya di sekitar pondok malah nakal ya sana teriak-teriak apa semua dan sebagainya, ternyata kurang perhatian. Karena dari beberapa teman-teman psikolog itu enggak setuju dengan istilah anak nakal. Karena tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah anak yang kurang perhatian. Enggak ada anak nakal. Makanya di bab pertama anak-anak rusak. Bukan anak-anak nakal. Anak-anak rusak karena kelalaian orang tua. Dan ini saya ambil dari perkataan Ibnu Qayyim, "Sarul aulad innama ja'a fasadhum." Anak-anak itu fasad rusak. Ya, jadi nggak ada anak-anak nakal. Adanya adalah anak-anak kurang perhatian, nggak diperhatikan. Ya, dia kurang dididik, kurang diperhatikan. Jadi cara dia mencari perhatian ya dengan membuat hal yang aneh-aneh, teriak-teriak, pukul-pukul, gedor-gedor, ini sini dan sebagainya. Karena kurang perhatian dia. Nggak ada anak-anak nakal. Apalagi kalau kita sebut hadisnya. Disebutkan yuladul apa bahwasanya anak-anak kaum muslimin yang namanya anak yuladul fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Enggak ada ya. Dia anak-anak tersebut hanya hiperaktif mencari perhatian ya. Enggak ada yang nakal. Ya, artinya tidak ada orang tua yang kasih perhatian. Kalau dia teriak-teriak enggak ada orang tua yang datang ngelus kepalanya, "Nak, jangan teriak-teriak. Nak, jangan teriak-teriak." Enggak ada orang tua yang elus kepalanya. "Nak, enggak ada, jangan begitu, Nak. Itu enggak bagus ya, enggak baik." Ya, enggak ada yang elus kepalanya, enggak ada yang tegur. Enggak ada yang tegur dengan baik, dipeluk sambil dinasihatin, enggak ada. Jadilah dia anak hiperaktif atau yang disebut dengan anak nakal. Sebagian begitu, ada yang bilang 6, anaknya 5, 6, 7, tapi Masya Allah. Ya. Dibiarin main-main katanya sekitar pondok, ada yang ini teriak-teriak, ada yang begini, ada yang pukul anak orang, ada yang begini ngebully anak orang, kurang perhatian ya, dia ngebully sesama anak ya, karena kurang perhatian dari bapaknya, atau dia memang digituin di rumah cuma dimarah, ditegur, dibentak, akhirnya dia begituin temannya juga pas main, akhirnya ngebully temannya juga pas main. Ketika salah orang tuanya nyindir, "Loh, kamu ngapain, Dek?" Ya. Emangnya begini, Dek? Dia juga begitu nanti juga. Ya. Begitu ya. Nah, orang tuanya begituin, enggak dielus, enggak dikasih perhatian. Karena pulang-pulang bapak capek, anak apa dimarahin, disindir dan sebagainya. Masa matematika 5 gimana? Otakmu di mana? Itu begitu. Ya. Ya, itu memang didik. Jadi keutamaan ya, memang sunnah memiliki banyak anak, tersebar banyak, semangat semuanya. Jangankan banyak anak, banyak istri semangat juga. Semangatnya doang kepingin itu ya. Semangat, semua semangat nih, banyak ya. Ayo kita banyak anak, 5, 7, 8, tapi mendidiknya kurang. Mendidiknya kurang. Ya, kurang perhatian. Kurang, apa kurang, kayak gak pernah dielus, gak pernah diinikan dan sebagainya. Ya, ya jarang dielus, jarang dinasihatin dengan baik. Ya, dikit-dikit mau dimarah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada satu keajaiban sejarah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran berkaitan dengan Fir'aun dan Bani Israel yang waktu itu ditindas oleh Fir'aun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Fir'aun termasuk di antara pembangkang yang dia punya kekuatan yang besar. Allah Ta'ala katakan, "Wa fir'auna dhil autad." Dan Fir'aun yang dia memiliki al-autad. Al-autad artinya kekuatan yang besar. Karena pasukan Fir'aun sangat banyak dan senjata mereka lengkap. Mereka punya peradaban yang besar di kota Mesir sehingga bisa membangun aneka bangunan yang megah di zaman itu. Tapi coba kita lihat, pada waktu Bani Israel tertindas di Mesir, mereka diungsikan bersama Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir di waktu malam. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada Musa, "Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un." Berangkatkanlah para hambaku di waktu malam, sesungguhnya kalian akan diikuti. Diikuti oleh siapa? Oleh Fir'aun. Saat mereka berangkat di waktu malam, kemudian Fir'aun mengetahui bahwasanya Bani Israel telah meninggalkan kota Mesir. Fir'aun punya keinginan yang besar untuk mengikuti Bani Israel dan membantai Bani Israel. Anda bisa lihat betapa bodohnya Fir'aun ketika itu dan bala tentaranya. Mereka
4: punya keinginan yang besar untuk mengikuti Bani Israel, padahal mereka tidak punya kepentingan dengan Bani Israel. Bani Israel sebagai orang yang mereka benci, Bani Israel sebagai orang yang mereka musuhi ketika meninggalkan kota Mesir. Udah biarkan saja. Dengan demikian, andaikan itu dia lakukan, maka Fir'aun tidak akan kehilangan kerajaannya, tidak akan kehilangan istananya, tidak akan kehilangan dunianya. Tapi Masya Allah, Allah ciptakan pada diri Fir'aun hasrat yang besar untuk mengejar Bani Israel, sehingga itu yang membuat dia meninggalkan Mesir, meninggalkan kebun yang dia miliki, meninggalkan istana yang dia punya, meninggalkan aneka harta yang dia miliki. Dia tinggalkan dan juga bersama dengan pasukannya. Mereka semua meninggalkan rumahnya untuk mengejar Bani Israel. Mereka berangkat dan mereka tidak tahu sebenarnya keberangkatan mereka ini menuju kebinasaan dan menuju kematian. Sehingga Allah Ta'ala ketika menghancurkan Fir'aun, Allah tidak tenggelamkan kerajaannya sebagaimana Allah menenggelamkan rumahnya Qarun. Ketika Allah menghancurkan Fir'aun, Allah tidak angkat buminya, lalu Allah jungkir sebagaimana yang terjadi pada kaum Lut. Ketika Allah menghancurkan Fir'aun, Allah tidak mengirim banjir besar sebagaimana yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh. Demikian pula Allah Ta'ala tidak menghancurkan Fir'aun dengan aneka gempa bumi yang membuat bangunan dan istananya rusak. Istananya dibuat utuh oleh Allah, kerajaannya dibuat utuh oleh Allah, bangunannya, harta bendanya masih mereka simpan. Tapi orangnya dibuat oleh Allah pergi meninggalkan tempat ini untuk menuju kematiannya. Karena itu di surat Asy-Syu'ara ayat 57 dan seterusnya, 57, 58 dan seterusnya, Allah Ta'ala berfirman, فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَأُيُونَ. Kami keluarkan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, min jannati wa uyun, dari kebun-kebun yang mereka punya, wa uyun dan mata air yang mereka punya, wa kunuzi wa maqamin karim, dan kami keluarkan mereka sehingga meninggalkan harta benda yang mereka simpan, wa maqamin karim, dan tempat yang mulia, yaitu kerajaan yang mereka miliki. Kadzalika wa awrafnaha bani Israel, demikianlah kami wariskan kepada Bani Israel kota Mesir. Baik. Fir'aun ketika itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya keinginan untuk mengejar Bani Israel, sehingga dia meninggalkan seluruh istananya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan pada waktu Nabi Musa alaihissalatu wassalam berhasil membelah lautan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, akhirnya Nabi Musa bersama Bani Israel menyeberangi lautan itu. Fir'aun melihat kejadian itu, ternyata hasratnya tidak berhenti. Allah ciptakan pada diri Fir'aun keinginan untuk turut serta mengikuti Bani Israel. Dan dia tidak tahu kalau mukjizat ini serta merta akan dicabut oleh Allah, sehingga lautan itu akan kembali bertemu yang akan menenggelamkannya. Maka Fir'aun dengan semangatnya bersama dengan pasukannya melewati lautan yang sudah terbelah, mengikuti jejaknya Bani Israel. Di tengah mereka sedang berada dalam keadaan mengejar Bani Israel di tengah lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, فَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Kemudian kami selamatkan Musa bersama dengan bala tentaranya, semuanya bersama dengan Bani Israel. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Kemudian kami tenggelamkan yang lain, yaitu yang berada di belakang, itulah Fir'aun bersama pasukannya. Subhanallah, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum yang jahat ini sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala hazamal ahzab wahda. Allah Ta'ala mengalahkan kaum yang jumlahnya besar ini, pasukan yang jumlahnya besar ini sendirian. Bukan dengan cara Allah kirimkan malaikat, tapi Allah tenggelamkan di lautan. Dan cukup dengan Allah ciptakan pada diri Fir'aun keinginan yang sombong untuk mengejar Musa, dan dia tidak tahu kalau itu adalah keberangkatan menuju kematiannya. Maka tenggelamlah Fir'aun bersama dengan pasukannya. Kerajaannya utuh, istananya utuh, harta simpanan mereka utuh. Dan dari sini kemudian ulama beda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan, Bani Israel dikirim oleh Musa alaihissalam untuk berangkat ke kota Mesir bersama dengan Nabi Yusha bin Nun sebagai panglimanya, dan kemudian merampas seluruh harta yang dimiliki oleh Fir'aun. Dari situlah Bani Israel bisa memiliki aneka kekayaan yang ditinggalkan oleh Fir'aun. Dan ini merupakan tafsir yang disampaikan oleh para ulama, karena di bagian ayat 59, setelah Allah ceritakan Fir'aun dikeluarkan oleh Allah dari istananya, Allah Ta'ala mengatakan, wa awrafnaha bani Israel, kami wariskan kepada Bani Israel kejayaan dan kerajaan semisal yang dimiliki oleh Fir'aun. Sehingga dari situ mereka punya emas, mereka punya harta, berbagai macam perhiasan dari apa yang mereka dapatkan ketika Fir'aun sudah ditenggelamkan. Wallahu Ta'ala alam. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. Dan Allah Ta'ala ketika membinasakan hamba yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk membinasakan mereka dengan cara yang sangat sederhana, yang mungkin itu di luar perhitungan manusia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Tidak ada orang yang soleh yang Allah uji dan tidak diselamatkan oleh Allah. Pegangi konsep itu. Tidak ada seorang hamba yang soleh, yang beriman, dan selalu memohon kebaikan kepada Allah, tidak ditolong oleh Allah tatkala musibah dan ujian menimpa. Sudah pasti datang pertolongan itu. Bahkan Allah Rabbil Izzah sudah menawarkan kepada kita agar kita banyak-banyak meminta tolong kepada siapa? Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kalian meminta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Artinya Allah sudah menawarkan kepada kita konsep dasar yang akan mengokohkan keimanan kita tatkala dihadapkan dengan tantangan, ujian, dan cobaan. Sehingga Allah mengatakan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan pertama sabar. Kenapa Allah mengawali perintahnya kepada kita setiap hamba ketika menghadapi ujian, cobaan, musibah dengan sabar? Karena banyak orang di muka bumi ini ketika menerima ujian, sabar enggak? Tidak. Enggak terima. Banting badannya, menampar wajahnya, merobek bajunya, bahkan na'udzubillah min dzalik mengumpat, menghujat, melaknat. Ya. Jangan kehilangan uang 10 juta, 10 miliar. Kehilangan uang 50 ribu kita marah ketulungan. Kok menimpa saya ini? Kenapa ya Allah? Subhanallah. Jangan tanya kok menimpa saya. Kenapa? Nabi sudah bilang sama kita, ma asabaka lam yakun li khati'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Segala sesuatu yang Allah putuskan menimpamu tidak akan meleset. Dan segala sesuatu yang Allah putuskan, ya. Pertama Nabi mengatakan, ma asabaka, segala perkara yang Allah putuskan menimpamu maka tidak akan meleset. Dan sebuah perkara yang Allah putuskan meleset darimu, maka tidak akan menimpamu. Jadi, salah kalau kita justru protes kepada Allah. Segala bentuk macam ujian, cobaan, dan musibah itu adalah bagian daripada bagaimana Allah mengajari kita untuk berbenah dan saling mengevaluasi diri.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين رقيب اتقوا الله وقولوا قالا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa nasqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wal muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahiman ya Allah wa iyyakum jami'an.
7: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik sore. Selamat mengikuti.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. Radio Islam tercinta kita untuk sahabat Bas dimanapun Anda berada. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu salihat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan, sehingga pada kesempatan sore menjelang petang kali ini kita dapat bersua kembali via udara di 93.2 Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat Bas dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya pada kesempatan sore menjelang petang kali ini? Semoga selalu dalam limpahan keberkahan, dimudahkan dalam segala aktivitas, dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Dan masih bersama saya, Mas Din, yang insya Allah akan menemani Anda di program acara pada kesempatan sore kali ini, yaitu di kajian mengenal Asma'ul Husna bersama guru kita, yaitu Ustadz Ahmad Zainuddin Hafidhullahu Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, berinteraksi, ingin kirim salam sapa, atau ingin bergabung pada kesempatan sore menjelang petang kali ini, silahkan langsung saja, langsung bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Langsung saja, sahabat Bas, dimanapun Anda berada, langsung kita akan menyimak dan mendengarkan kajian kali ini kepada beliau, Ustadz Ahmad Zainuddin. Kami persilakan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhtasatuha, wa kullu muhtasatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sahabat Bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan pada kita semua, berupa nikmat hidayah taufik kepada sunnah, nikmat negeri yang aman, nikmat badannya sehat, nikmat yang lain-lain. Yang paling jos adalah nikmat kita bisa berjumpa kembali walaupun di udara dalam keadaan sehat walafiat. Semoga melalui nikmat-nikmat tersebut Allah Ta'ala bimbing kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur sehingga meningkatkan amal ibadah kita. Semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menggenapi kekurangan-kekurangan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau serta seluruh kaum muslimin yang meniti jejak beliau dengan sesungguhnya sampai besok di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ya, dalam hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman mi'ah illa wahidah man ahsoha dakhala jannah. Allah itu punya 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa mengamalkannya, dia akan masuk surga. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Hamba-hamba Allah yang paling takut pada Allah Ta'ala hanyalah para ulama. Surat Fatir ayat 28. Ini semua menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk mengenal Allah Ta'ala lebih dekat, yaitu dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala sesuai yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, juga yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Insyaallah kita akan terus berupaya mempelajari Asma'ul Husna agar kita bisa mendapatkan kebaikan darinya. Baik, saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan surga. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hamba-hamba Allah yang paling takut pada Allah Ta'ala hanyalah para ulama. Surat Fatir ayat 28. Ini semua menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk mengenal Allah Ta'ala lebih dekat, yaitu dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala sesuai yang Allah terangkan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Insyaallah kita akan terus berupaya mempelajari Asmaul Husna agar kita bisa mendapatkan kebaikan darinya. Baik, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang Asmaul Husna berikutnya, yaitu As-Syakur dan As-Syakir. Ya, As-Syakur dan As-Syakir. As-Syakur itu maha mensyukuri, kalau As-Syakir itu maha pembalas jasa. Ya, saya ulangi, As-Syakur artinya maha mensyukuri, As-Syakir artinya maha pembalas jasa. Kita berharap mudah-mudahan dengan arti ini aja, ini sudah terekam pada benak kita semua. Kalau Allah itu pembalas jasa, itu perlu kita sampaikan bahwa ketika seseorang beramal itu dianggap seperti orang berjasa. Tapi jasa ini Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat sama sekali, karena Allah tidak butuh kepada makhluknya. Namun ketika Allah nyuruh makhluknya untuk melakukan sesuatu dan makhluknya mau, Allah membalas jasa dia. Dan ternyata orang berbuat baik kepada orang lain, sesama makhluk, itu juga jasa. Dan Allah Ta'ala membalas. Allah Ta'ala membalas. Ini As-Syakur. Ini yang As-Syakir. Kalau As-Syakur, maha mensyukuri. Nama As-Syakir dan As-Syakur itu, ya, nama As-Syakur, ya, As-Syakur dulu, yang artinya maha mensyukuri. As-Syakur ini di dalam Al-Quran ada 4 tempat, sama. Ada 4 tempat. Yang pertama Allah cantumkan di surat Fatir ayat 30. Allah berfirman, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan bahkan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, jadi kalau Allah Maha Mensyukuri, bentuknya orang menjalankan perintah Allah. Jika orang ini, Allah menghendaki hamba itu menjalankan perintah dan ada yang berangkat, maka Allah berterima kasih pada dia, bersyukur pada dia. Bentuk terima kasihnya Allah kepada dia apa? Dua. Memberikan balasan amal baik dia. Yang kedua, menambahinya. Menambahinya. Ini ayat menjadi motivasi buat kita. Jika kita telah mengenal dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis yang sahih, bahwa Allah Ta'ala menghendaki hambanya melakukan suatu perbuatan. Contohnya apa? Allah menghendaki agar hamba yang membaca Al-Quran, hamba yang sholat itu supaya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata ini ada orang sholat kok tenan. Wah, kok sholatnya aneh men, piye to kuwi? Nah, jari ini kon melu Kanjeng Nabi, aku melu Kanjeng Nabi. Nah, ketika ada orang seperti itu,

0: Allah senang banget. Syakur, Allah berterima kasih sama dia. Bentuknya apa? Allah kasih pahala, dan kasih pahala lagi, kasih lagi, kasih lagi, disokke gitu loh. Maka berbahagialah para pendengar, orang-orang yang telah dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk kembali kepada sunnah. Aku rawani ngibadah sembarangan, ming manut karpe wong ngukeh ngosek. Aku nek arep ngibadah kudu golek dalil. Iki Kanjeng Nabi sing lakoni apa durung. Nah, seperti itu. Syakur. Jadi kesempatan para pendengar, ketika kita tahu Allah Ta'ala itu memiliki nama As-Syakur, Maha berterima kasih, Maha mensyukuri hamba yang telah melaksanakan perintahnya, ternyata amalannya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Saat itulah seorang hamba memperbanyak amalan. Memperbanyak amalan karena tahu bahwa amalan itu ada dalilnya. Dan saat itu pula hamba bersungguh-sungguh menuntut ilmu untuk mencari tahu apa saja, apalagi amalan-amalan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah, ini para pendengar, kita hampir masuk tanggal 1 Zulhijjah, yaitu besok hari Senin. Sementara Nabi SAW menjelaskan ma min ayyamid dunya, tidak ada dari hari-hari dunia. Jadi hari sedunia itu yang paling apik ya 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Amalan di situ dilipat gandakan. Berarti kan mumpung-mumpungannya kita masih hidup toh para pendengar. Mumpung-mumpungannya kita masih hidup, kita pelajari itu Al-Qur'an, hadis, amalan yang disunahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu apa saja. Saya ingin melaksanakan, saya ingin memanfaatkan Allah sebagai As-Syakur, Zat yang Maha berterima kasih, karena diujo ki apa to din? Diujo itu ditor. Ditor itu dikasih rahmat yang tanpa batas gitu. Li wafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi, agar Allah membalasi amal mereka dengan memberikan ganjaran dan Allah menambahkan dari karunia-Nya. Ini ayat yang pertama ya, surat Fatir ayat 30. Kemudian tadi kan saya sebutkan bahwa nama As-Syakur itu di dalam Al-Qur'an ada 4 tempat. Pertama surat Fatir ayat 30. Nah, yang kedua surat Fatir juga ayat 34. Surat Fatir ayat 34. Bagaimana Allah berfirman? Wa qalul hamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Wa qalul hamdulillah. Dan mereka berkata alhamdulillah. Mereka berkata apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Ya, wa qalu alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Mereka bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghilangkan kesedihan dari kami, gitu. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha pengampun lagi Maha mensyukuri. Nih, ada lagi toh, Maha mensyukuri. Nah, baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ayat 30 sampai 34 ini kita akhirnya jadi penasaran para pendengar. Kita pengen membaca. Kok ada pembicaraan seperti ini? apa toh di sana pembahasannya gitu. Di mana ayat yang sebelumnya yaitu ayat yang ke-29 itu Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lantabur. Nah, ini rupanya para pendengar. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, apa? Al-Qur'an. Dan mendirikan sholat, loro. Ketiga, dan membelanjakan sebahagian harta dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Artinya sedekah itu ora ming ngenteni terang-terangan tok. Sedekah itu yo kala-kala yang diam-diam. Jangan-jangan yang menjamin keikhlasan yang malah yang diam-diam ini. Tapi sedekah itu Allah menyebutkan dua keadaan, diam-diam dan terang-terangan. Kadang konangan orang, kadang tidak konangan orang gitu loh. Nah, tiga hal para pendengar. Membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, kemudian yang ketiga sedekah. Apa akibatnya? Maka mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Artinya berdagang kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada ruginya. Kalau berdagang pada Allah Ta'ala itu tidak ada ruginya. Nah, baru Allah berfirman, liwafiyahum ujurahum. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Baik. Kemudian ayat yang 31. Walladzi awhayna ilaika minal kitab huwal haqqu musaddiqal lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Qur'an, itulah yang benar. Al-Qur'an inilah yang benar. Dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya juga, sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Nah, setelah tadi yang pertama menjelaskan orang membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, kemudian membelanjakan harta di waktu sembunyi maupun terang-terangan, ini Allah akan memberikan balasan dan ditambahi lagi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua ini, Allah katakan, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Quran, itulah yang benar. Nah, orang yang membenarkan Al-Quran, ya, orang yang membenarkan Al-Quran. Nah, orang yang membenarkan Al-Quran itu bentuknya dia membaca Al-Quran dan memahaminya. Maksud Al-Quran ini benar, ini ora tau diwaca piye, Jal. Ah, kan gitu. Maksud mengatakan Al-Quran ini benar dan diwaca ora tau. Al-Quran manfaat ndak? Ya manfaat. Lah terus maksud ora? Burung, lebih terus piye ta iki? Nah, baik, orang yang mengikuti Al-Quran itu ada tiga macam, para pendengar. Ini disebutkan di ayat berikutnya, ayat 32. Summa awrasna kitaba 'alal ladzina istofaina min ibadina. Kemudian Al-Quran ini saya wariskan kepada orang-orang yang saya pilih dari hamba-hamba kami. Nah, jadi yang mendapatkan warisan Al-Quran ini memang hanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Lah yang dipilih ini untuk menerima warisan Al-Quran ini telung werna, tiga macam. Pertama, faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang tengah-tengah. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Di antara mereka ada yang mendahului dengan kebaikan dengan izin Allah Ta'ala. Dzalika huwal fadlul kabir. Nah, yang ketiga ini adalah karunia yang agung. Karunia yang agung. Tiga orang yang menzalimi dirinya sendiri, yang tengah-tengah, dan yang mendahului kebaikan. Piye kuwi? Para ulama ahli tafsir menjelaskan, yang menzalimi dirinya sendiri itu orang yang menjalankan kewajiban tapi belum semuanya. Masih ada beberapa kewajiban yang masih belum dia lakukan. Juga orang yang meninggalkan larangan tapi belum semua, masih ada larangan yang dia terjang. Itu zalimun li nafsihi. Nah, orang-orang ini karena dia dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mewarisi Al-Quran, walaupun dia belum semua melaksanakan, semua kewajiban dia lakukan, belum semua larangan dia tinggalkan, maka orang-orang seperti ini besok di hari kiamat akan diampuni oleh Allah Ta'ala dan akan masuk surga. Akan diampuni. Kenapa akan diampuni? Ya karena orang beriman. Orang yang bertauhid itu kan diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini semua larangan sudah ditinggalkan. Tapi kalau yang makruh ngono kuwi isih diopeni. Semua perintah wis dilakoni kabeh, tapi sing sunah-sunah ora patek diopeni. Ora patek diopeni. Ini ya orang-orang yang pertengahan. Kemudian yang derajat ketiga, sabiqun bil khairat. Ini yang paling tinggi. Orang-orang yang imannya sempurna. Apa itu sabiqun bil khairat? Orang yang telah mengerjakan semua perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Juga semua larangan yang haram-haram sudah dia tinggalkan, bahkan yang makruh juga dia tinggalkan. Sekalian yang mubah pun kadang-kadang dia tinggalkan. Karena apa? Ora kurup. Nah, gitu orang Jawa bilang ora kurup. Memang mubah. Dilakoni kena, ora dilakoni ya kena. Ning ora metu ganjarane, ah ora weh. Nah, gitu kan. Sehingga dia berupaya berkegiatan itu kegiatan yang positif, yang mendatangkan manfaat, yang menguntungkan. Entah dunia maupun akhirat, gitu. Ini namanya sabiqun bil khairat. Nah, kalau yang pertama tadi, yang zalimun li nafsihi, dia masuk surga dengan ampunan Allah Ta'ala. Kemudian yang gulungan kedua, yang tengah-tengah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Besok di hari kiamat akan mendapatkan hisab yang mudah, ringan, ora kakean ditakoki, tidak njlimet. Ya. Piye iki? Paijo iki salate kok apa? Malaikat. Wah, salate sae. Ah. Mulyane dianggap apik wis kono mlebu surga. Nah, gitu. Nah, jadi ukurane ning nggon salat. Nek salate apik unjalke ning swarga. Kok unjalke neraka yo. Nek swarga yo diderekke ngono. Diderekke ning swarga. Ya, ini yang tengah-tengah. Nah, yang sabiqun bil khairat, mendahului kebaikan itu, ya dakhulunal jannah bi ghairi hisab. Mereka masuk surga tanpa dihisab. Jadi tidak usah ditanya-tanya, langsung masuk surga. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, saya, Mas Udin, teman-teman kru Bahasa FM, para donatur, juga para pendengar, agar Allah Ta'ala memasukkan kita semua ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ini ayat yang ke-32. Ayat yang ke-33, Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Masya Allah. Terus ayat 34. Nah ini ayat 34. Waqalul hamdulillah. Nah, orang-orang yang sudah masuk surga tadi, yakni orang yang membaca Al-Quran, menegakkan sholat, terus sedekah di waktu sembunyi maupun terang-terangan, kemudian dia membenarkan Al-Quran, terus Allah sebutkan di antara mereka ada tiga tingkatan, zalimun li nafsihi, muktasidun, sama sabiqun bil khairat, semua ini akan masuk surga. Di surga Aden, mereka memakai gelang-gelang dari emas, pakaian mereka sutra, lembut, halus. Setelah masuk surga, mereka bilang waqalu, mereka bilang alhamdulillahilladzi adzhaba 'anna hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kami dari kesusahan, kesedihan, rekoso ning alam dunia, susah sedih. Nah, terus inna rabbana laghafurun syakur. Nah, di sini sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Tiga iswargo sak penake kaya ngono kuwi. Nah, inilah para pendengar dua ayat. Surat Fatir ayat 30, surat Fatir ayat 34 yang menjelaskan Allah Ta'ala itu Maha Mensyukuri, yaitu memiliki Asmaul Husna namanya Asyakur. Baik, sekarang kita masuk ayat yang ketiga. Tadi kan saya sebutkan di dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan Asmaul Husna Asyakur ini ada empat, ya sudah saya sebutkan dua. Yang ketiga disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 23. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Jadi ditumpuk-tumpuk kebaikannya. Nyoh, nyoh, nyoh, nyoh, tambahi lagi, tambahi lagi, tambahi lagi gitu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ini karena saking Allah Ta'ala itu senang banget kepada hamba yang nurut, itu upahnya itu raming pisan pindu. Dikasih pluk nyoh, pluk nyoh, pluk nyoh, tumbuk imeneh, tumbuk imeneh. Seperti itu para pendengar. Nah, orang yang sudah mengetahui hal ini, otomatis dia akan semangat dalam mengerjakan amal soleh. Mumpung-mumpungane isih urip, alhamdulillah wis entuk hidayah sunnah, hijrah dari kebodohan menuju kepada menuntut ilmu. Nah, gitu. Baik. Kemudian yang keempat. Yang keempat tertera di dalam surat At-Taghabun ayat 17. Bagaimana firman Allah Ta'ala? In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah lipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Nah, ini syakur ini juga diartikan Maha Pembalas Jasa seperti as-syakir. Nah, ini di dalam apa? Surat At-Taghabun. Ya, surat At-Taghabun itu ada di juz 29. Oh ya, juz 28 ya. At-Taghabun. Juz 28. Ini ayatnya ayat 17. Nah, ayat sebelumnya yang yang menyebutkan in tuqridullaha qardan hasana, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Apa ayat sebelumnya bunyinya? Di ayat 15 Allah berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Sesungguhnya tidak ada lain harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Tentu bagi siapa yang selamat dari fitnahnya harta dan anak-anak. Fattakullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sebisamu. Wasma'u rungokno wa ati'u ta'ato wa angfiku khairan li angfusikum, dan belanjakan harta kalian yang baik untuk diri kalian. Wa mayyumqa suha nafsihi, dan barang siapa dijaga oleh Allah dari kekikiran, fa'ula'ika humul muflihun, maka mereka itu orang-orang yang menang, orang-orang yang bejo, orang-orang yang untung. Nah, jadi meminjamkan itu berarti orang-orang ini membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga mendidik anak dengan baik, tidak terfitnah dengan harta, tidak terfitnah dengan anak. Nah, ini Allah taala Maha apa tadi? Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Baik. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, untuk sementara ini dulu ya yang kita bicarakan. Kita baru membahas tentang as-syakur, zat yang maha berterima kasih, maha mensyukuri. Kita berharap semoga Allah Ta'ala meridhoi semua kegiatan kita dan dibalasi dengan balasan yang memuaskan, yaitu masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab.
1: Ya, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, kini masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, silahkan langsung saja, langsung bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Untuk yang pertama ini Ustaz, datang dari Ibu Harwati dari Kota Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, mohon izin bertanya, apakah sah Ustaz jika dalam sholat kita itu lupa membaca surat Al-Fatihah? Selanjutnya bagaimana caranya agar kita fokus dalam sholat? Kadang pas membaca Al-Fatihah itu tiba-tiba ngebleng lupa gitu Ustaz. Bolehkah kita baca Al-Fatihah lagi? Kadang juga lupa rekaatnya. Bagaimana caranya agar khusyuk dalam sholat gitu Ustaz? Yang kedua, terkait doa Ustaz, apa doa agar bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Syukran jazakumullahu khairan Ustaz.
0: Iya. Terima kasih Makti yang ada di Pati ya, Din ya.
1: Kudus ini Ustaz.
0: Oh, Kudus.
1: Ibu Harwati
0: kudu. Oh, Bu Harwati. Lah nek makti patike sapa kae?
1: Iya, betul. Itu juga ada, Ustaz.
0: Ya Bu Harwati juga.
1: Bukan, beda lagi.
0: Oh. Ya, terima kasih Bu Harwati yang ada di Kudus atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kesejahteraan untuk Ibu Harwati yang ada di Kudus beserta keluarga, juga untuk para pendengar semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, nopo? Wah, Ustaz saya itu naik sholat. Biyen. Lah piye to, Bu? Lah maca Quran, maca Fatihah lali, Pak Ustaz. Wah, iki piye sah apa ora? Kadang-kadang maca Fatihah ngerti-ngerti rampung ndak bisa mengikuti sama sekali. Atau kadang-kadang sholat itu lho, le sadar nek sholat ndang salam. Ya Allah, iki piye to iki jane? Nah, memang begitu, Mbah. Kan nek wis tuwa wis pancen kaya ngono kuwi, dimaklumi. Orang yang sengaja tidak membaca surat Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Jika sholatnya sendirian atau menjadi imam, ya, jika sholatnya sendirian, atau menjadi imam sengaja tidak membaca Al-Fatihah maka dia sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia menjadi makmum, itu memang tidak wajib membaca Al-Fatihah ketika bacaannya jahr. Karena kita dianjurkan untuk mendengarkan bacaan imam. Nah, gitu. Bahkan awake dhewe takbiratul ihram dalam keadaan imam wis rampung lemon Al-Fatihah karek maca suratan. Terus awake dhewe kon ngrungokke. Otomatis kan rampung Al-Fatihah. Imam rukuk, kita ikut rukuk dan itu mendapatkan satu rakaat. Bahkan imam wis rampung ngadeg lho, imam rampung ngadeg terus imam rukuk. Kita datang Allahu Akbar terus langsung rukuk gitu. Jika rukuk kita menjumpai rukuknya imam, barengi rukuk imam, maka kita dianggap sudah mendapatkan satu rakaat. Ngono. Ini nek jadi makmum. Nah, kalau jadi makmum di sholat sir, maka kita juga tetap wajib membaca Al-Fatihah jika memungkinkan. Artinya memungkinkan ada waktu. Walaupun membaca Al-Fatihah harus rampung, agak bismillahirrahmanirrahim, imamnya rukuk, no. Ya, ya tidak apa-apa. Gitu, baik. Saya ini naik sholatnya dewean terus Al-Fatihah lali piye. Ya. Sebagian ulama membolehkan mbaleni Al-Fatihahnya. Tadi Ibu Harwati tanya, boleh tidak diulangi Al-Fatihahnya? Mau maca beberapa belas ora khusyuk itu ada ulama yang membolehkan. Dibaleni le maca Al-Fatihah. Terus salat ora kelingan apa-apa, ngerti-ngerti salam. Piye ngono kuwi? Ya wis sah. Ya wis sing mending syarat rukune sudah terpenuhi. Kekhusyukan itu tidak wajib. Kita memang disuruh khusyuk, tapi khusyuk itu tidak termasuk rukunnya sholat. Maksudnya orang khusyuk resah, enggak. Jadi orang khusyuk ya tetap sah. Walaupun nilai sholatnya tentu beda ya. Dunaike, piye malaikat sholate? Harap malaikat menjawab, saya ngomong sholatnya ora tau khusyuk. Nah, makanya biar besok hisabnya ringan, itu memperbaiki sholat. Nah, di antara doanya adalah Allahumma hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Nah, kalau seperti itu, jika dikabulkan, maka Allah beri kita rezeki bisa khusyuk di dalam sholat. Kalau kita sholatnya belum khusyuk, terus diulangi lagi, baleni terus, membaca Allahumma hasibni hisabai yasiro. Juga agar kita sholatnya bagus, mutunya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu dan bersyukur atas nikmat-nikmatmu, juga bagus dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, jadi ini semua atas pertolongan Allah. Maka kita minta tolong pada Allah. Allahumma a'inni, ya Allah, bantu saya. Ala zikrika, untuk senantiasa berzikir padamu. Wa syukrika, dan bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, dan bagus dalam beribadah kepadamu. Nah ini doanya ya Bu, untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, sholat yang bermutu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga terjawab ya, dari Ibu Harwati dari Kota Kudus yang sudah bergabung pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Kita lanjutkan kembali ini Ustaz untuk yang selanjutnya. Dari Kota Salatiga datang dari Ibu Yuni ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin.
1: Ustaz izin bertanya, amalan apa atau baca doa apa waktu hari Arafah? Terima kasih Pak Ustaz.
0: Ya. Ketika nanti di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, amalan apa atau doa apa yang kita perbanyak? Semua doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Ya, doa secara umum. Jadi saya belum tahu adanya doa khusus yang dibaca di hari Arafah. Seperti halnya kalau Lailatul Qadar kan ada doa khusus. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan doa khusus yang diajarkan Nabi, diperbanyak di Lailatul Qadar. Kalau di Arafah ini doa khusus yang dipanjatkan tidak dijelaskan, sehingga doa apapun yang paling tepat ya doa sambut jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mungkin ada benar. Ini dibaca sebanyak-banyaknya, kayak esok ngantek sore, ning dalan, ning pasar, ning dapur, ning ruang tamu. Nah, dibaca terus. Ning kamar mandi ra itu enggak boleh di kamar mandi. Gitu Bu Yuni Susanti yang ada di Soko Salatiga. Ya iya Yuni Susanti ya iku. Iya, ngono ya Yun ya. Mudah-mudahan dirimu serta keluargamu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, bakulilaris.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga terjawab nggih dari pertanyaan Ibu Yuni Susanti dari Soko Salatiga yang sudah bergabung pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung atau ingin bertanya, silahkan langsung saja. Langsung bisa menghubungi kami di nomor layanan kami di 0857-2500-9444. Kami ulangi sekali lagi, 0857-2500-9444. Selanjutnya masih dari Kota Salatiga, datang dari Ibu Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, misal istri mau kurban tapi diatasnamakan suami sebagai kepala keluarga, siapa yang tidak boleh potong kuku dan rambut 10 hari pertama kurban disembelih Ustaz? Dan apakah istri juga mendapat pahala kurban atau pahala sedekah kepada suami saja Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Siapa mau Din?
1: Ibu Fahmi.
0: Ibu Fahmi?
1: Ya, Salatiga.
0: Baik, terima kasih Ibu Fahmi yang dari Salatiga. Allah ibarik fiki. Yang dilarang potong kuku dan cukur rambut itu adalah nama yang disebut waktu menyembelih yang punya niat kurban. Jadi nek sak omah sing kurban sapa, misalkan makne anu pake tahun iki sing kurban genten aku ya, ya misalkan seperti itu. Ketika seperti itu, maka ma'e ini yang tidak motong kuku, tidak cukur rambut mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai kurbannya disembelih. Tapi kalau, dan ini pahalanya untuk satu rumah, ya suamine, ya anak-anake, ya kedua orang tuanya gitu. Ketika wingi wis kowe lho anu jo bojo saiki anu genen aku onjenan mi suami ya, nah yes. Ketika sing niat korban adalah suami, maka sing ora entuk cukur rambut dan potong kuku mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai penyembelian kurban, ya si suami ini saja, dan istri maupun anak-anak walaupun tidak di tidak masuk ke yang tidak boleh motong kuku, tapi mereka tetap ikut mendapatkan pahalanya. Gitu, wallahu a'lam bisawab.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih juga untuk Ibu Fahmi yang sudah bergabung pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Kita lanjutkan kembali, ini Ustaz datang dari Kota Demak, dari Ibu Sumartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, mengenai yang pertama, apakah boleh bohong demi kebaikan Ustaz? Mohon penjelasannya. Dan yang kedua, apabila seseorang sudah melakukan sholat zuhur di luar rumah, misal di musholat tempat kajian, apakah boleh melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur di rumah karena sudah menjadi rutinitas orang tersebut? Begitu Ustaz.
0: Pertanyaannya baleni.
1: Ya, yang pertama, apakah boleh bohong demi kebaikan ini Ustaz? Ini ada contohnya ini Ustaz.
0: Contohnya ya. Biaya maksudnya. Karena kadang-kadang orang ngira bohong, ternyata itu bukan bohong. Nah gitu.
1: Kalau contohnya yang dipaparkan di sini, misal si A diajak curhat si B tentang masalahnya terhadap si C. Pada suatu ketika si C itu tanya kepada si A ini Ustaz. Apakah si A boleh menjawab tidak pernah karena demi menjaga kerukunan mereka antara si B dan si C Ustaz?
0: Oh. Wah, ya kuwi. Gini, gambarane nganggo ora sah bohong tapi nganggone tauriyah. Tauriyah ki gini. Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersama istrinya melewati negara Mesir, yang negara Mesir itu rajane senane sok ngrebut bojone wong nek ketok ayu, terus suamine dipateni. Suamine dipateni. Lah terus Nabi Ibrahim ngajari bojone, "Engko nek petukan raja Mesir takok kondua kowe ke sedulurku." Kaya sapa? Itu saudara saya. Maksudnya apa? Saudara seiman. Terlepas sing jawab memahami saudara kandung itu urusan dia, tapi kene ngomong saudara maksudnya saudara seiman. Kuwi jenenge tauriyah. Nah, itu boleh. Itu boleh. Jadi kita upayakan untuk tauriyah. Untuk tauriyah ketika si A curhat kepada si C tentang si B. Lah bar kuwi B takok ning si C, A ngomong apa? Kan ngono to kuwi maksude. Nah. Atau lebih baik selamatnya si C ini kumpul ke A rupi. Si A ngomong apa? Rukui. Aku pengin petuk sampean si A karo si B. Petuk loro aku bertiga wae. Ngomong apa? Aku pengin petuk sampean berdua. Jadi rasa ngomong apa? Aku pengin petuk sampean karo sampean berdua, kita ngobrol bertiga. Aku njaluk mbok peksa jawab pertanyaanmu ngono. Oh, berarti ngomong ya. Terserah dia ngomong ya. Yang jelas ini ketika seperti ini fa aslihu bainahuma. Nek eneng wong loro jodhaan, eneng wong loro berumusan, usahakno mendamaikan di antara mereka. Saya pernah mencoba pengen mendamaikan dua orang yang berseteru ning tak anu arta anake ora gelem. Wah ya wis jenenge ora gelem, sing penting kita wis bermaksud untuk mendamaikan mereka. Tetap ora gelem. Ya wis kalau gitu ya kita jaga hubungan baik dengan dua-duanya. Raketong kene sebagai si C dolan ning si B. A ngomong, oh mihak ning B yo. Nang kene gentenan dolan ning A, si B gentenan ngomong, oh mihak si A yo. Ya, urusane kono, yang penting kita berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan mereka berdua yang berseteru gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua mau?
1: Yang kedua itu jika sudah sholat zuhur ini di luar, tapi bolehkah melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah itu di rumah Ustaz? Karena sudah menjadi rutinitas. Karena yang di tadi sholat duhur itu buru-buru Ustaz, jadi belum sempat sholat rawatib.
0: Sik, baleni.
1: Apabila seseorang sudah melakukan sholat duhur di luar rumah Ustaz, misal di musola atau masjid di tempat kajian, itu apakah boleh tetap melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah duhur di rumah karena sudah menjadi rutinitas orang tersebut?
0: Sholat qobliyah itu dilakukan sebelum sholat duhurnya. Ya, nek sholat ba'diyah itu dilakukan setelah sholat duhur. Nah, walaupun sudah rutinitas, itu ya tetap kita berupaya melakukan kalau ada kesempatan. Karena memang kita kadang-kadang tidak sempat. Kini wis berupaya mempersiapkan sholat qobliyah dan kono dikomati. Nah, tapi ini kaya ngene iki. Ya wis, nek kasep dikomati, ini kan tidak wajar. Wong kita sudah mempersiapkan. Sudah mempersiapkan, ternyata di sana timer itu belum bunyi titik, masih 5 menit untuk iqomah, tapi dikomati piye? Ya wis engko bar zuhur, bar salat zuhur kita salat ba'diyah zuhurnya. Ba'diyah zuhur. Wallahu alam, kalau di kondok boleh apa tidak? Wallahu alam. Kalau saya lebih condong gini. Nek qobliyah subuh itu memang para sahabat ada yang mengkodok nek qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu memang ada mereka yang mengkodok para sahabat itu. Tapi nek qobliyah zuhur aku belum tahu krungu keterangan. Karena nek subuh kan ba'diyah subuh ra ono. Tapi dia tetap sholat karena belum sholat qobliyah di kelompok lain. Ini ba'diyah zuhur kan yono kan seperti itu. Baik, terus usulan saya gini, kalau kita ketinggalan sholat yang sudah menjadi rutinitas, dijoli nganggu kegiatan lain, ibadah yang lain. Misalkan apa? Engko sholat duha, sholat duha. 2 rakaat boleh, 4 rakaat rapopo, 6 rakaat ya entuk, 8 rakaat apik. Nah, seperti itu. Nah, sing biasane salat duha ming 2 rakaat, iki digawe 6 rakaat. Atau sing biasane masuk masjid nggawa dhuwit 2.000, iki masuk masjid nggawa dhuwit 20.000. Nah, seperti itu. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga terjawab ya dari pertanyaan yang sudah bergabung pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Kita lanjutkan kembali, ini Ustaz datang dari Ummu Abdillah dari Kota Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz mohon izin bertanya, jika seorang suami sudah berniat berkorban, tapi qadarullah sebelum korban suaminya itu disembelih, itu suaminya itu meninggal dunia Ustaz. Yang berarti yang melakukan potong kuku dan rambut itu istrinya atau bagaimana nggih Ustaz ya? Mohon nasihatnya Ustaz. Dan istri yang baru ditinggal suami meninggal itu apakah boleh sholat Idul Adha Ustaz? Soalnya masih masa iddah.
0: Oh, iya. Pertanyaan yang pertama, suami yang niat korban ternyata meninggal dunia. Ya udah, berarti yang motong, yang tidak boleh motong kuku ya, yang meninggal dunia itu. Sehingga yang hidup lanjut motong kuku tidak apa-apa, karena ini yang korban suami dan ternyata qadarullah wa syafa'al telah wafat. Nanti dilanjutkan. Atau mau dipindah ke istri, kalau dipindah ke istri malah mati sebelih. Terus istri we, misalkan seperti itu. Nah, berarti istri semenjak berniat itu maka dia tidak potong kuku, tidak cukur rambut. Termasuk kita awal mula orang niat kurban wong ora duit. Ning begitu tanggal 7 Zulhijjah ndek duit kurban. Kapan le tidak memotong kuku dan rambut ya semenjak niat itu. Walaupun pas tanggal 5 kemarin wis potong kuku, tapi kan kemarin belum niat. Nabi ngendikane nek duwe niat wa arada ayyudhi, pengin menyembelih kurban gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, masa iddah ditinggal wafat suami, istri boleh ndak keluar untuk salat Idul Adha? Boleh. Keluar untuk salat Idul Adha diperbolehkan. Yang ndak boleh keluar sampai safar jauh, atau keluar tidak safar ning keluar yang orang yang perlu nih jalan-jalan ning mall ditahan sik walaupun di kota sendiri, kecuali kalau mendesak pengen tuku beras nempur, ini kan mendesak gitu ya. Wallahu taala alam bisawab.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga terjawab guys, dari Ummu Abdillah dari Kota Kudus yang sudah bergabung pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Alhamdulillah ini Ustaz, semua pertanyaan telah kami sampaikan dan telah terjawab semuanya. Mungkin sebelum ditutup ada nasihat penutup Ustaz, kami persilakan.
0: Ya. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Ta'ala setelah kita mengenal Allah memiliki nama As-Syakur, Maha Berterima Kasih, ini menjadi motivasi buat kita untuk semakin semangat dalam beramal ketika kita sudah mendapatkan hidayah bahwa ternyata amalan ku ora asal-asalan, tapi amalan itu harus tahu dalil. Saat itulah seyogianya seseorang terus bersemangat untuk memperbanyak amalan, karena ternyata Allah Ta'ala memberikan pahala tidak setimpal tapi bertimpal-timpal, tambahi lagi itu, karena Allah Ta'ala itu Maha As-Syakur. Demikian para pendengar yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami ucapkan terima kasih Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan pada kesempatan sore menjelang petang kali ini. Dan alhamdulillah, sahabat West dimanapun Anda berada, kita sampai di penghujung acara. Saya selaku host memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatul Tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa Sam, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini, Kampus Gria Quran Tartila, tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Buzz FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Buzz FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Ayatun minal Quran.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling berhak untuk menjadi imam bagi salatnya kaum muslimin adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'annya, orang yang paling banyak dan paling mengerti tentang Al-Qur'an dan bacaannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin Salamah, di mana dia adalah seorang pemuda yang sangat muda, umurnya kurang dari 15 tahun, tetapi ketika pulang ke kaumnya, dia yang menjadi imam bagi mereka. Kenapa? Karena dia telah banyak mengambil bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, maka orang-orang kampungnya menyuruh pemuda yang masih belum genap 15 tahun ini menjadi imam bagi mereka. Ini dikuatkan dengan hadis lain kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, sehingga pemahaman kita tentang orang yang paling sepuh, orang yang paling tua, orang yang paling menjadi pemuka masyarakat, itulah yang berhak menjadi imam, itu mulai harus kita hilangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummun nas aqra'uhum likitabillah, yang menjadi imam bagi manusia sepantasnya adalah orang yang paling pintar bacaan Al-Qur'annya, orang yang paling pintar bacaan terhadap kitabullah Al-Qur'anul Karim. Maksud di sini, jikalau kedua orang ini sama-sama pintar dan menguasai Al-Qur'anul Karim, maka di sini ada alternatif kedua kata Rasulullah SAW, fa'aqdamahum sinnan fa'inkanu fil kira'ati sawa'an. Jikalau mereka dalam hafalan Al-Qur'annya, di dalam penguasaan Al-Qur'annya, di dalam bacaan Al-Qur'annya sama-sama fasih, sama-sama bagus, maka di sini fa'akbaruhum sinnan, maka orang yang maju menjadi imam adalah ada alternatif kedua. Itu yang sering kita fahami. Orang yang paling besar umurnya. Jadi bukan yang paling tua langsung nomor satu jadi imam, tidak. Tetapi justru orang yang paling menguasai Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengerti bacaan Al-Quran yang paling bagus, tajwidnya dalam membaca Al-Quran paling tidak, merekalah yang lebih pantas untuk menjadi imam
8: walaupun umurnya lebih muda daripada jamaah yang ada di masjid tersebut. Tetapi kalau ada dua orang atau beberapa orang dalam penguasaan Al-Quran sama-sama bagus, dan dalam pengetahuan Al-Quran sama-sama bagus, di dalam kefasihan bacaan sama-sama bagus, maka disitulah orang yang lebih tua atau lebih sepuh maju lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian ketiga, kalau ternyata umur mereka sama, kefasihan mereka sama, umur mereka sama, bacaan Al-Quran, hafalan mereka sama, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara yang ketiga, fa'akdamuhum hijratan. Maka orang yang pertama kali melakukan hijrah, itulah orang yang lebih berhak menjadi imam. Kalau sekarang tidak ada hijrah, maka mungkin orang yang lebih faham mengenai agama, itulah orang yang lebih didahulukan untuk maju menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang-orang yang cinta dan suka mengkaji dan mendalami serta mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah fi yaumil qiyamah wa yaumil mahsyar, di hari mahsyar dan hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
9: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Rawahu Muslim.
10: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
9: Dan bersuci untuk sholat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
11: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu an

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula, boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat.
3: Kami telah meninggalkan sholat.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

keluarga muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada. Kita akan memasuki waktu salat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da salami minas salat.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah adalah, pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk didirikannya salat khauf, yaitu salat tatkala dalam keadaan perang. Salat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, salat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
7: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
8: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah berserta orang yang ruku'.
6: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri salat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi salat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
9: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا.
6: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa.
9: Allahumma iftah li abwab rahmatik.
10: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
6: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa.
9: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
10: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
6: Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
9: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah.
10: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
6: Lurusnya saf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
9: Qala Anas, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rawahu al-Bukhari.
10: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya, dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
9: Waqala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bi-ka'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
10: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
6: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
9: faqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
10: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
6: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
9: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
10: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
6: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan sholatnya walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
9: innama ju'ina al-imamu liyu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
10: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
6: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
9: Allahu Akbar.
6: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
9: idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam. Rawahu Tirmidzi.
10: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmizi.
6: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
9: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
10: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
6: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
9: Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
10: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
6: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
9: liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Rawahu Muslim.
10: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
3: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكن من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu,

keluarga muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat isya untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعده. يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. أستغفر الله أستغفر الله.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93 poin.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin mengenal Islam? Anda seorang pecinta ilmu? Anda seorang muslim yang haus ilmu agama? Anda seorang penuntut ilmu yang tidak sempat belajar di pesantren? Anda seorang khatib yang perlu tambahan materi khutbah? Alhamdulillah, kini telah hadir di kota Anda Majalah As-Sunnah, upaya menghidupkan sunnah. Ilmunya melimpah, pembahasannya ilmiah, bisa dipahami dengan mudah, bahasanya ramah, ada legalitas pemerintah, dan boleh pesan dari rumah. Majalah As-Sunnah terbit tiap bulan, bisa diperoleh di outlet-outlet koran, toko buku, dan studio Radio Buzz FM Salatiga. Atau datang sendiri ke kantor pusat Majalah As-Sunnah dengan alamat Komplek Ponpes Imam Bukhari, Jalan Solo Purwodadi, kilometer 8, Selokaton, Gondangrejo, Solo. Telepon 0852-9009-3792. Majalah As-Sunnah. Majalah As-Sunnah. Upaya menghidupkan sunnah. Hidupkan sunnah.
2: Assalamualaikum Pak Eko.
3: Waalaikumsalam Mas Hamid. Suwe ora ketemu. Ketemu pisan nyenengake. Sehat toh?
2: Alhamdulillah. Sehat Pak Eko. Oh iya Pak. Aku meh takok. Radio Buzz FM saiki kok makin akeh iklane yo. Enek sing ngomong yen Buzz FM iki saiki kakean iklan lho Pak. Piye iku Pak Eko?
3: Ngene Mas Hamid. Gatekno keteranganku iki. Iklan nang radio swasta iku kaya nyawa, Ci. Kudu ono ben iso terus urip lan nambah maslahat. Lan kuwi jadi prasyarat saka pemerintah ben seso ijine iso diperpanjang. Paham apa ora?
2: Oh, ngono. Ya, insyaallah paham aku Pak Eko. Dadi makin akeh iklane, makin sehat radione, lan izinnya ya tetap aman ngono ya, Pak.
3: 100 buat Mas Hamid.
1: Dukung Radio Buzz dengan beriklan di tempat kami. Insya Allah, promosi Anda di Radio Buzz mendapatkan banyak kelebihan. Dan Anda menjadi bagian tumbuh dan berkembangnya media dakwah di Indonesia. Segera hubungi bagian marketing Radio Buzz di 0812-2812-9100.
4: Ada iya ya Pak Bo.
5: Ono potoi isu-isu sang betul.
4: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek donane kok ya akeh.
5: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kontase apik. Wes sampean yo ayem le, nek bojo salihah to.
4: Pengajian ini ngendi kuwi, Pak?
5: Ini rungokke.
6: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
4: Melu ngaji ku iso budale Arab Saudi, Pak Bayan.
5: Oleh.
4: Boleh. Dayo, mangkat ngaji.
1: 93.2 FM.

0: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
3: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
1: 93.2 FM.

0: الظَّالِمِينَ.
1: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampuni dosaku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi.
2: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
3: Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
5: 93.2

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Billahi nasta'inu wa alaihi natawakkal. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan buku pengantar fikih jual beli. Dan terakhir yang kita bahas adalah

macam-macam kesepakatan dilihat dari keabsahannya. Anda bisa buka mulai halaman 157. Anda yang punya buku, silakan dibuka mulai halaman 157. Kesimpulan yang kemarin saya sampaikan bahwa dilihat dari keabsahannya, kesepakatan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesepakatan yang sah, dan yang kedua kesepakatan yang fasid atau yang batal, yang tidak sah. Kesepakatan yang sah intinya adalah kesepakatan yang di sana tidak ada pelanggaran yang menyebabkan batalnya sebuah akad. Dan akad itu menjadi batal ketika pelanggarannya adalah pelanggaran terkait atau pelanggaran yang bertolak belakang dengan konsekuensi akad. Sehingga ketika kesepakatan itu dibuat, dia bertolak belakang dengan konsekuensi akad. Atau yang kedua, pelanggaran itu adalah pelanggaran syariat yang menjadi syarat dalam transaksi jual beli. Selama di sana tidak ada dua hal ini, maka adanya syarat dan kesepakatan di situ hukumnya diperbolehkan. Dan Syekh Yusuf Asy-Syubaili hafizahullahu taala dalam mudzakirahnya, dalam diktatnya terkait masalah pengantar fikih muamalah, beliau menyebutkan beberapa contoh kesepakatan yang sah yang diperbolehkan. Di antaranya kemarin yang ingin kita garis bawahi adalah tentang syartul jazai. Syartul jazai adalah kesepakatan ganti rugi karena keterlambatan kerja atau wan prestasi, dan ini boleh selama ganti rugi itu bukan disebabkan karena keterlambatan pembayaran utang. Namun keterlambatan itu terjadi untuk selain transaksi utang piutang, seperti akad istisna atau akad jual beli tapi serah terima barangnya tertunda. Di sana diperbolehkan adanya syartul jazai, denda wan prestasi disebabkan karena keterlambatan. Ini juga diatur dalam ma'ir syar'iyah, dalam aturan yang membahas tentang masalah al-madinul mumatil, orang yang berutang namun dia menunda pembayaran utang. Di poin 2.3 di sana dinyatakan yajuzun nasu ala syartil jazai fi uqudil muqawalat wa uqudil istisna wa uqudit tawrid. Diperbolehkan adanya syartul jazai untuk akad istisna atau akad impor barang, akad mendatangkan barang. Wa fi halatil mumatalati an ada'i mablaghi syartil jazai tutbaqu ahkamul madinil mumatil dzat as-silati bil muqawil wal muta'ahid aw al muta'ahid. Dan dalam kondisi al-mumatalah, di sana ada penundaan, an ada'i mablaghi syartil jazai, dalam membayar nilai denda, tutbaku ahkamul matin al-mumatil, maka diterapkan hukum-hukum yang berlaku pada orang yang tidak, atau orang yang membayar utang tapi ditunda. Tayyib. Sehingga misalnya Anda melakukan akad, Anda pesan barang, pesan kue, yang kue itu akan dipakai dalam acara di tanggal A bulan X. Tentu ketika kue itu datang, setelah acara berakhir, Anda tidak mendapatkan manfaat. Bahkan ketika kue itu datang, saat acara berlangsung, Anda akan kerepotan. Maka Anda kasih syarat, ini akan kami lakukan di tanggal 1 Januari atau tanggal 5 Januari misalnya. Sehingga tolong roti harus sudah datang tanggal 3 Januari atau tanggal 4. Anda kasih batas waktu tanggal 4. Di situ boleh ada perjanjian, jika kue diantar setelah tanggal 4 atau melebihi dari tanggal 4 Januari, maka pihak produsen harus mengganti rugi semua nilai pesanan. Model seperti ini disebut dengan asyartul jazai, dan kata beliau, kata Dr. Yusuf Syubaili, ini diperbolehkan selama bukan untuk keterlambatan pembayaran utang. Selanjutnya adalah kesepakatan yang fasid atau kesepakatan yang
batal. Dan secara umum ini terjadi ketika ada dua pelanggaran. Pertama adalah melanggar larangan syariat yang berkaitan dengan zat akad. Kita ulang ya. Kesepakatan yang batil adalah kesepakatan yang melanggar larangan syariat yang berkaitan dengan zat akad. Ada kaidah yang mengatakan an-nahyu yaqtadil fasad. Adanya larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang. Kita ulang. Adanya larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang. Dan kaidah ini dikasih catatan oleh para ulama, an-nahyu yaqtadil fasad idza kana an-nahyu yat, bukan untuk keterlambatan pembayaran utang. Selanjutnya adalah kesepakatan yang fasid atau kesepakatan yang batal. Dan secara umum ini terjadi ketika ada dua pelanggaran. Pertama adalah melanggar larangan syariat yang berkaitan dengan zat akad. Kita ulang ya. Kesepakatan yang batil adalah kesepakatan yang melanggar larangan syariat yang berkaitan dengan zat akad.

batalnya apa yang dilarang. Kita ulang. Adanya larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang. Dan kaidah ini dikasih catatan oleh para ulama, an-nahyu yaqtadil fasad idza kana an-nahyu yata'allaqu bidzatil manhi. Adanya larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang jika larangan itu berkaitan dengan zat yang dilarang. Tapi kalau larangan itu tidak berkaitan dengan zat yang dilarang, pendapat yang lebih kuat itu tidak menyebabkan batal. Sebagai contoh, saya bawa terlebih dahulu dalam masalah fikih ibadah. Mencuri itu hukumnya haram. Tapi itu di luar kegiatan sholat. Sehingga kalau ada orang yang mencuri, lalu dia sholat, maka mencuri itu dosa tersendiri, sholat amal ibadah tersendiri. Pertanyaannya, bagaimana jika ada orang yang sholat dengan memakai baju hasil curian? Itu sah ataukah batal? Jawabannya, ini dua hal yang berbeda. Baju hasil curian itu perbuatan dosa tersendiri, sholat yang dia kerjakan ibadah tersendiri. Artinya tidak ada hubungannya. Nah, untuk mengetahui apakah ini larangan yang berkaitan dengan zat ibadah ataukah tidak adalah apakah pelanggaran itu bisa dilakukan di selain kegiatan yang dilakukan. Kalau bisa, berarti dia tidak berkaitan dengan zat kegiatan tersebut. Apakah mencuri bisa dilakukan di luar sholat? Ya, jawabannya namanya mencuri pasti dilakukan di luar sholat. Berarti larangan mencuri itu kan tidak ada kaitannya dengan sholat. Karena itu jika ada orang yang dia sholat dengan menggunakan pakaian hasil curian, berarti dia melakukan larangan, dia melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran itu tidak ada hubungannya dengan zat sholat, sehingga sholatnya tetap sah meskipun dia berdosa. Lain halnya kalau ada orang yang sholat di waktu yang terlarang, misalnya sholat setelah sholat sunnah mutlak setelah subuh, atau sholat sunnah mutlak setelah asar, yang itu merupakan waktu terlarang. Bagaimana hukum sholatnya? Batal. Kenapa? Karena larangan yang disebutkan dalam dalil itu berkaitan dengan ibadah sholatnya. Dilarang sholat sunnah mutlak setelah subuh atau setelah asar. Sehingga jika ada orang yang melaksanakan sholat sunnah mutlak setelah subuh atau setelah asar, meskipun pakaiannya pakaian yang halal, kemudian tidak ada najis, dia berwudu dengan sempurna, sholatnya tetap batal karena ada larangan untuk sholat di dua waktu seperti ini. Tayyib. Kita sekarang beralih ke masalah muamalah. Contohnya, ada orang melakukan jual beli. Kemudian dalam transaksi jual beli itu, dia berbohong misalnya, atau dia berdusta. Apakah jual belinya menjadi batal? Jawabannya tidak. Namun dia mengambil hak orang lain, yang itu harus dia kembalikan. Karena itulah dalam kondisi seperti ini, kembali kepada kerelaan pihak pembeli. Apakah dia rela ketika di situ ada kebohongan ataukah tidak jika dia diberitahu. Misalnya ya, aslinya di situ ada cacat, tapi cacat itu ringan, sehingga kalaupun tetap melekat pada barang, itu tidak mempengaruhi performa dari barang. Namun penjual tidak cerita ketika akad dilakukan. Setelah akad terjadi, penjual merasa bersalah, lalu dia cerita kepada pembeli, sebenarnya di sini ada cacat, tapi cacatnya tidak terlalu signifikan. Yang itu sebenarnya kalau saya ceritakan waktu akad, mungkin akan mengurangi nilai harga. Kemudian si pembeli mengatakan, ya sudah saya relakan. Maka urusan selesai. Transaksi dilanjutkan atau tidak? Dilanjutkan. Sah. Tidak menjadi batal gara-gara di situ ada kebohongan. Karena kebohongan itu pelanggaran tersendiri, yang itu bisa dilakukan baik ketika akad maupun di luar akad. Sehingga sah-sah saja, atau sehingga maksud saya di sini adalah sehingga ketika ada orang yang melakukan akad lalu di situ ada kebohongan, bukan berarti akadnya langsung menjadi batal, namun

0: Hak yang membohongi, yang mendolimi, dia telah membawa hak orang lain yang wajib untuk dia kembalikan. Berbeda dengan ketika larangan itu berkaitan dengan zat akad. Misalnya menjual barang yang haram untuk dijual, berarti itu terkait objek. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sahabat mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tsamanil kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil hasil penjualan anjing. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bai'us sinnur, melarang jual beli kucing sinnur. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jual beli habalul habala. Yang dilarang jual beli ini. Ini jual beli ini dilarang. Berarti larangan itu terkait dengan dat akad. Maka jika dalam transaksi mengandung larangan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, transaksi itu menjadi batal sehingga harus diulang. Termasuk diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah. Allah melarang jual beli di saat azan Jumat sudah dikumandangkan, yaitu azan ketika khatib sudah naik mimbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan azan Jumatan, maka bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Di situ ada kalimat wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Berarti Allah melarang jual beli ketika azan Jumat di mana khatib sudah naik mimbar. Ketika azan Jumat di mana khatib sudah naik mimbar dikumandangkan. Karena itu kalau misalnya ada orang yang beli parfum untuk dipakai Jumatan, tapi khatib sudah naik mimbar, maka transaksi ini menjadi batal dan wajib dikembalikan. Parfum dikembalikan, uang harus dikembalikan. Terus diulang. Karena tadi transaksinya adalah transaksi yang batal. Termasuk di antaranya di sini adalah menggabungkan antara utang dengan jual beli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu salafun wa bai'." Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya. Termasuk juga syarat yang mengandung maksiat atau yang merugikan salah satu pihak di luar konsekuensi akad dan tidak ada kerelaan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu malu mri'in muslimin illa bi thibi nafsihi." Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Kemudian yang kedua yang menjadi sebab kesepakatan yang batal secara syar'i adalah syarat itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Syarat itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Misalnya syarat jual beli sementara barang tidak boleh dibawa oleh pembeli. Jelas syarat ini adalah syarat yang batil karena bertentangan dengan konsekuensi akad. Sehingga bagian yang paling utama dalam akad ketika itu ditinggalkan, dibuang, dan tidak diberlakukan, berarti itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Jika itu dilakukan, maka akadnya menjadi batal. Saya jual rumah saya murah saja ya. Ini harga normalnya 300 juta. Tapi saya jual ke Anda 200 juta dengan syarat saya boleh menempati rumah ini sampai mati. Nanti kalau saya mati, maka rumah itu jadi milik kamu. Tapi kalau kamu yang mati duluan, ya sudah, kamu gagal untuk memilikinya. Akhirnya gak jelas. Lah, bapak sebagai penjual matinya mau kapan? Dia gak tahu, orang lain gak tahu, gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya gimana? Akad seperti ini gak boleh. Karena jadinya tidak ada perpindahan kepemilikan dengan batas waktu yang jelas. Kalau batas waktunya ditentukan, hukumnya boleh. Ini harga 200 juta, tapi saya minta agar saya menempati rumah ini sampai bulan sekian atau sampai tahun depan. Ini boleh dan Jika pembeli sepakat setuju dengan itu, maka akad dilanjutkan. Tapi kalau pembeli tidak setuju, itu pilihan dia, sehingga dia boleh melanjutkan atau menolak transaksi atau membatalkan transaksi. Semua syarat fasid yang disebutkan, yang disebut syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah, statusnya adalah syarat yang batal meskipun jual belinya. Selanjutnya di sini ya. Semua syarat yang fasid disebut syarat yang tidak sesuai kitabullah. Berdasarkan hadis, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Statusnya adalah syarat yang batal meskipun jual belinya sah. Maksudnya gimana, Pak? Ini kok jual belinya sah padahal syaratnya batal? Ada jual beli, tapi jual beli itu mengandung kesepakatan yang batal. Apakah jual belinya jadi batal? Jawabannya, jual belinya tetap sah, tapi kesepakatan ini tidak diberlakukan. Kesepakatan ini tidak diberlakukan. Dengan ketentuan tadi, selama kesepakatan itu tidak dilarang secara zatnya. Kalau dilarang secara zatnya, tidak boleh. Contoh ya, saya mau melakukan jual beli, tapi harus ada ghorornya. Nah, itu tidak boleh, karena dia dilarang secara zatnya. Tapi kalau ada orang melakukan transaksi jual beli, lalu mengandung salah satu kesepakatan, yang itu melanggar syariat. Melanggar syariat, namun tidak ada hubungannya dengan larangan akad. Maka akadnya tetap sah, tapi kesepakatannya tidak diberlakukan. Kasih contoh, Pak. Contohnya, kejadian yang pernah dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah membeli seorang budak namanya Barirah, dan budak itu akan dimerdekakan oleh Aisyah. Tuannya minta, nanti setelah Barirah merdeka, hak walaknya tetap menjadi milik kami. Aisyah enggak mau. Oh enggak, hak walak tetap jadi milik saya, wong saya yang beli, saya yang memerdekakan. Akhirnya terjadilah rebutan hak walak antara Aisyah dengan mantan tuannya Barirah. Ngapain sih hak walak harus diperebutkan? Hak walak itu penting ya. Karena hak walak ini menentukan, pertama nasab dari atau nisbah dari budak ini. Misalnya, yang memerdekakan adalah orang Quraisy. Maka nanti budak itu disebut dengan Al-Qurashi, dari Quraisy. Meskipun dia bukan orang Quraisy, tapi karena dulu dia budak, misalnya budak dari Ethiopia, Habasyah, lalu dibeli oleh orang Quraisy, kemudian diperdekakan oleh orang Quraisy, maka nanti dia boleh bernisbah kepada orang Quraisy. Al-Qurashi. Nah, semakin banyak orang yang bernisbah kepada Quraisy, semakin banyak bernisbah kepada sukunya, dan mereka adalah mantan-mantan budak, maka nanti pembelanya akan semakin banyak. Dan salah satu pengaruhnya adalah masyarakat akan memandang bahwasanya suku ini adalah suku yang kuat, suku yang baik. Sebabnya apa? Mereka ini pemurah, banyak memerdekakan budak, dan pembelanya banyak. Kemudian di samping itu, manfaat hak walak, jika dalam aturan warisan ya, jika ada seorang budak yang mati dan dia tidak memiliki ahli waris di kalangan keluarganya, maka hartanya nanti akan jatuh menjadi milik mantan tuannya. Baik, makanya hak walak kadang diperebutkan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan laporan dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhiha washtaritilahumul wala." Lanjutkan saja transaksinya. Dan terima saja kesepakatan hak wala itu. Di mana tuan Barirah tetap meminta hak wala menjadi miliknya. Terima saja. Fa innamal wala'u liman ataqa. Hak wala itu milik yang memerdekakan. Artinya percuma saja dia minta hak wala, itu tidak berlaku. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah untuk tetap membeli Barirah. Kemudian Barirah dimerdekakan dan hak walanya tetap jadi milik Aisyah meskipun oleh tuannya itu diminta. Karena dalam hal ini dia mengajukan syarat yang batil. Nah ini jadi dalil bahwa jika ada sebuah kesepakatan atau ada jual beli yang sah tapi mengandung syarat yang batil, maka syarat yang batil itu tidak menyebabkan jual beli yang sah menjadi batal. Tayyib. Di sini saya sebutkan satu contoh ya, tentang gadai sawah. Seorang petani utang kepada orang kaya di kampungnya untuk biaya pengobatan. Kemudian orang kaya tersebut meminta agar sawah milik petani disewa olehnya dengan harga normal selama utang belum dilunasi. Apakah akad semacam ini diperbolehkan? Seorang petani utang kepada si A, "Pak, saya utang 10 juta. "Oh nggih, silahkan, nanti saya kasih 10 juta. Tapi syaratnya, apa syaratnya? Syaratnya adalah saya boleh menyewa sawah kamu. Per bulan harganya sekian." "Oh iya dah, nggak apa-apa." Akhirnya petani itu menerima 10 juta. Kemudian orang kaya ini juga memberikan senilai uang tertentu sebagai biaya sewa untuk sawahnya si petani. Nah, setelah disewa, digarap oleh orang yang memberi utang tadi, selama petani ini belum bayar utangnya. Sehingga batas waktunya kapan disewa? Hitungannya per bulan, tapi batas waktunya nggak tahu. Kalau kamu nggak bisa bayar utang selama setahun, dua tahun, ya nanti berarti sewa terus selama dua tahun. Baik, kita coba kasih jawabannya. Berarti di sini mungkin bukan gadai sawah yang lebih tepat, tapi menggabungkan antara akad utang dengan akad ijarah, akad sewa menyewa. Sawah milik Pak Tani tidak digadaikan, tapi dia disewakan ke orang kaya sebagai syarat dari utang yang dia berikan. Sehingga di sana ada dua transaksi, yaitu utang dan sewa sebagai syarat akad utang. Sewanya sebagai syarat akad utang. Kita memiliki acuan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu salafun wa bai'." Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Dalam hadis ini jual beli tidak boleh digabungkan dengan akad utang, karena berarti keberadaan satu akad menjadi syarat bagi akad yang lain. Yaitu jual belinya, sewanya menjadi syarat bagi akad utangnya. Sehingga seperti ada dua jual beli dalam satu jual beli. Ada dua akad dalam satu akad. Karena itu larangan ini berlaku untuk semua gabungan antara akad utang dengan akad mu'awadot. Akad utang dengan akad komersil, termasuk menggabungkan antara akad utang dengan akad ijarah, akad sewa. Yang itu hakikatnya adalah jual beli jasa. Tayyib. Berdasarkan hadis di atas, yaitu hadis dari Amr bin As tadi, Abdullah bin Amr bin As, AAOIV, lembaga yang menerbitkan Ma'ayir Syariah, panduan lembaga yang menerbitkan panduan untuk lembaga keuangan syariah, mereka melarang menggabungkan akad qard dengan akad ijarah. Dalam pasal 19 tentang qard ayat 7, di sana dinyatakan la yajuzu ishtiratu aqdil bai'i awil ijarah aw nahwihima min uqudil mu'awadat fi aqdil qard. Tidak boleh ada syarat jual beli atau sewa atau yang lainnya yang merupakan akad mu'awadat untuk akad qard, akad utang piutang. Saya mau ngutangi kamu asal mobilmu saya sewa. Asal saya diizinkan untuk menyewa rumahmu. Nah, ini dilarang karena jadinya di situ menggabungkan antara akad utang dengan akad mu'awadat, akad komersil. Wallahu a'lam. Sekarang coba kasih contoh. Kasih contoh akad yang sah, namun di situ mengandung syarat yang batil, tapi akadnya tetap sah. Sehingga penyelesaiannya adalah syarat batil itu kita hilangkan. Ada salah satu contoh yang disampaikan oleh Syekh Dr. Yusuf Syubaili. Seperti ini, dalam beberapa transaksi yang kita punya, PLN, kemudian apalagi, telepon, ya. Yang pasca bayar, ya. Yang dipakai dulu baru bayar, yang pasca bayar. Kita menggunakan fasilitas-fasilitas ini, PLN, silakan listriknya dipakai dulu. Telepon nanti jasanya dipakai dulu. Baru setelah satu bulan ada tagihan. Kemudian Anda diminta untuk bayar, untuk transfer ke nomor rekening yang sudah dituju. Di situ ada kesepakatan. Salah satunya adalah jika telat kena denda. Denda X persen misalnya. Ini diperbolehkan atau tidak? Denda ini. Kita tahu begini ya. Saat konsumen, pelanggan memanfaatkan listrik, maka dia punya utang untuk bayar listrik. Konsumen memanfaatkan listrik, dia punya utang bayar listrik. Deadline utang itu, deadline-nya misalnya tanggal 10 awal bulan. Tiap tanggal 10. Jika Anda tidak bisa bayar di tanggal 10 awal bulan besok, Anda pakai sekarang bulan Juni. Maka deadline Anda adalah tanggal 10 bulan Juli. Kalau Anda nggak bisa bayar di tanggal 10 bulan Juli, maka nanti Anda kena penalti, yaitu denda. Jika keluar deadline, kena denda. Berarti kan di situ ada akad utangnya, utang bayar, namun ada dendanya. Statusnya apa ini? Statusnya denda ini adalah riba. Denda ini statusnya riba. Baik. Yang jadi pertanyaan terus, gimana nasib transaksi kita? Yang pasang listrik pasca bayar, pasang apa misalnya jaringan telepon, yang itu pastinya kita pakai dulu, baru kemudian dibayar belakangan. Nah ini yang kita maksud tadi, ada akad satu, yang ini akad mubah, tapi akad itu mengandung syarat batil. Ini lebih tepatnya jangan disebut akad satu ya. Akad sah, tapi mengandung syarat batil. Yang syarat batil itu tidak berkaitan dengan zat akad. Tidak ada hubungannya dengan zat akad. Enggak ada hubungannya dengan zat akad. Karena ini sifatnya hanya denda keterlambatan bayar cicilan atau bayar kewajiban, dan tidak ada hubungannya dengan zat akad. Bisa enggak beli listrik dengan dibayar tunai? Ya bisa saja. Cuman aturan untuk listrik pasca bayar, silakan pakai dulu dan nanti bayar belakangan. Baik. Akad yang sah mengandung syarat yang batil. Maka syarat yang batil ini tidak menyebabkan akad yang sah jadi batil. Sehingga akadnya tetap sah. Nah, kemudian Dr. Yusuf Syubaili membolehkan model akad seperti ini dengan beberapa ketentuan. Pertama, akad itu sangat dibutuhkan. Akad itu sangat dibutuhkan. Orang mana sih yang zaman sekarang tidak butuh listrik? Semuanya butuh listrik. Sehingga kalau ada orang yang hidup tanpa listrik, maka dia akan kerepotan. Dia akan kerepotan. Sehingga ini sangat dibutuhkan. Yang kedua, memungkinkan untuk dihindari pelanggarannya. Apakah pelanggaran di sini memungkinkan untuk dihindari denda ini? Sangat mungkin. Mungkinnya di mana? Anda bayar tepat waktu, Anda nggak kena denda. Nah, ketika memungkinkan untuk dihindari, berarti satu poin tambahan membolehkan akad ini untuk dilakukan. Yang ketiga, aturan itu di luar wewenang kita, di luar wewenang konsumen. Sehingga bisa nggak Anda nggak setuju dengan adanya denda ini? Pak, saya mau pasang instalasi listrik yang pasca bayar. Meskipun sekarang sudah jarang ya, sekarang adanya kan prabayar. Saya mau pasang instalasi listrik yang pasca bayar, tapi saya nggak mau ada klausul kalau telat bayar kena denda. Oh, nggak bisa. Anda harus mengikuti apapun perjanjian dan kesepakatan yang ada di tempat kami. Bahkan harga TDL, tarif dasar listrik, kita tidak bisa tawar-menawar. Tiba-tiba naik, kadang turun sendiri, kadang naik lagi, sehingga tidak ada tawar menawar, tidak ada pilihan apapun bagi konsumen. Yang akad seperti ini disebut dengan istilah akad id'an. Akad id'an, akad id'an itu akad yang salah satu pihak gak punya pilihan. Salah satu pihak gak punya pilihan, adanya itu ya itu. Seperti telepon, PLN, kemudian apa lagi? Air yang sifatnya kebutuhan umum yang di apa ya, ditetapkan oleh negara. Termasuk BBM, Anda ke pom bensin, isi, harganya sudah ditetapkan. Anda enggak mungkin tawar-menawar dulu, "Mbak, per liter berapa?" 9.000. Kalau 8.000 gimana? Enggak bisa. Padahal umumnya yang namanya transaksi kan boleh tawar-menawar, tapi di situ enggak ada. Kenapa? Karena dia sudah diatur oleh negara. Akad ini disebut dengan akad id'an. Nah, selama tiga unsur ini ada, maka adanya pelanggaran tadi, adanya pelanggaran ini yang riba, di luar tanggung jawab konsumen. Sehingga pelanggaran ini, karena konsumen tidak bisa menghentikannya, kemudian dia masih memungkinkan untuk dihindari, dan akad itu sangat dibutuhkan, maka melakukan akad ini hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Tayyib. Sekarang saya akan melebar ya. Saya akan melebar. Barangkali ini lebih sensitif dibandingkan yang pertama. Mohon hati-hati. Saya akan bahas yang kedua adalah masalah kartu kredit. Masalah kartu kredit. Apakah ini dilarang mutlak atau masih ada pengecualian? Dalam banyak kasus, terutama yang dialami oleh kaum muslimin yang dia sering keluar negeri atau sering berhubungan dengan luar negeri, maka keberadaan kartu kredit ini kadang menjadi bagian yang cukup penting baginya. Dia tidak bisa misalnya menginap di hotel atau membeli tiket pesawat kecuali dengan pembayaran melalui kredit card, karena dia terverifikasi oleh sebuah jaringan yang menurut penyelenggara atau menurut penjual itu lebih terpercaya. Ada verified by Visa atau verified by Mastercard. Sehingga pembayarannya mereka tidak mau menerima kartu debit, menerimanya kartu kredit. Ini boleh ataukah tidak? Nah, dari contoh tadi, Syekh Dr. Yusuf Subaili kemudian menyinggung tentang keberadaan kartu kredit. Berawal dari kaidah ya, jika ada akad yang sah mengandung syarat yang batil, maka syarat yang batil itu selama tidak berkaitan dengan zat akad, syarat batil itu tidak menyebabkan akad yang sah jadi batil. Ini kaidahnya. Coba kita lihat kartu kredit. Dalam kartu kredit itu kan akadnya akad utang. Anda utang dari lembaga keuangan sesuai yang Anda butuhkan. Namun di situ ada syarat penalti. Jika telat melunasi utang, telat membayar pada waktunya. Baik. Sehingga di sini, dan ini syarat batil. Ini syarat batil. Ini akad sah. Akad sah mengandung syarat batil. Apakah syarat batil ini berkaitan dengan akad utang? Jawabannya tidak. Syarat batil ini juga ada dalam syarat-syarat yang lain. Ya. Ada dalam transaksi yang lain selain akad utang. Yang namanya riba itu tidak hanya berkaitan dengan masalah utang, ada juga riba dalam masalah yang lain. Berarti syarat batil ini tidak berkaitan dengan zat akad utang. Tayyib. Selanjutnya, ada akad yang sah mengandung syarat yang batil. Yang syarat batil ini tidak berkaitan dengan zat transaksi yang sah. Ini boleh atau tidak? Ditimbang dengan tiga checklist tadi, sangat dibutuhkan. Apakah Anda sangat butuh terhadap kartu kredit ini? Oh, saya tidak butuh. Saya tinggal di Indonesia, saya bisa transaksi tanpa harus pakai kartu kredit, pakai debit pun bisa. Baik, kalau begitu Anda nggak boleh ngambil. Karena ada salah satu jamaah yang pernah tanya kepada saya, waktu awal-awal riba sering digencarkan oleh para asatidah, sering dijadikan tema-tema kajian, ada salah satu teman jamaah ini yang bilang, kalau kartu kredit itu dilarang, lalu dia buka Amazon.com ya, dia buka Amazon.com. Baik, di Amazon itu ada banyak item yang dia hanya bisa dibeli pakai kartu kredit. Kalau kartu kredit itu dilarang, coba sekarang belikan saya barang ini tanpa kartu kredit. Gak bisa kan? Gak bisa, maka jangan ngelarang. Nah, sebelumnya tanya ke saya, itu jawabannya gimana Ustaz? Ya saya sampaikan, kamu butuh barang ini gak? Gak butuh, ya sudah berarti jangan ngambil. Kalau gak butuh barang itu, jangan memaksakan diri untuk beli. Karena dia disyaratkan harus pakai, pembayarannya pakai kartu kredit. Namun, kalau barang itu sangat Anda butuhkan, dan Anda tidak bisa mendapatkannya kecuali melalui kartu kredit, maka poin satu terpenuhi. Yang kedua, apakah memungkinkan untuk dihindari pelanggarannya? Memungkinkan. Di posisi mana? Kita bisa bayar tepat waktu. Baik, checklist kedua memenuhi. Ketika memungkinkan, berarti checklist kedua memenuhi. Baik. Yang ketiga, aturan itu wewenang siapa? Oh, dia dari pihak banknya, lembaga keuangannya. Dan kita nggak bisa nawar. Dalam klausul itu sudah tertera demikian. Anda hanya akan mendapatkan kartu kredit kalau setuju dengan klausul ini. Centang, setuju, setuju. Berarti itu di luar wewenang kita. Kita nawar nggak bisa. Baik, berarti poin ketiga terpenuhi. Kalau tiga poin ini terpenuhi, maka posisi kartu kredit ini diperbolehkan untuk dipergunakan dengan syarat kamu harus hindari posisi ribanya. Dipahami insya Allah ya? Tayyib. Anda mungkin, wah ini kok katanya anti riba, tapi kok tiba-tiba membolehkan kartu kredit? Nanti dulu ya. Lihat, di sini juga ada riba. Di sini ada riba. Ribanya di mana? Denda ketika telat bayar. Tapi kita tahu dalam PLN, misalnya ya, akad dalam PLN itu kan akad ijarah. Kemudian di sini ada syarat penalti. Akad ijarahnya ini akad sah, syarat penaltinya ini batil. Terus gimana bagi yang sudah punya atau yang listriknya instalasinya dan instalasi yang pasca bayar? Bongkar semuanya, ganti yang prabayar. Wallahu'alam, kami belum mengetahui adanya fatwa seperti itu. Mereka tetap mengizinkan, ya silakan dilanjutkan pasca bayar, tapi penuh ini. Listrik itu sangat dibutuhkan. Jelas, kita sepakat. Pelanggarannya mungkin dihindari. Anda harus bayar tepat waktu. Aturan itu di luar wewenang konsumen. Anda nggak setuju pun, Anda sekalipun nggak setuju, nggak bakalan digubris. Kenapa? Karena ini sifatnya sepihak. Berarti memenuhi tiga syarat ini. Telepon juga sama kan? Akadnya akad ijarah, yang itu merupakan akad yang sah. Kemudian ada syarat penalti yang itu merupakan syarat batil. Ketika itu digabungkan, maka syarat batil di sini yang tidak ada hubungannya dengan zat akad tidak menyebabkan akad yang sah menjadi batil. Wallahu ta'ala alam, semoga bisa dipahami. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya sebagai tambahan ya, saya lupa sebagai tambahan, kemarin ada pertanyaan melalui WA. Di pertanyaan itu disampaikan tentang apa hukumnya ketika utang di lembaga keuangan dipersyaratkan jika telat bayar harus bersedekah atau yang diistilahkan dengan takwid. Nanti nasabah akan bayar sekian, kemudian ditampung oleh lembaga keuangan, lalu dana itu disebut oleh lembaga keuangan sebagai pendapatan non-halal, kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial. Nah, itu dinyatakan dalam ma'ayir syar'iyah. Di bab tentang al-madinul mumatil, tentang orang yang berutang namun menunda pembayaran utang, dinyatakan di pasal 2.1.8, yajuzu ayunassa fi uqudil mudayana mislul murabaha ala iltizamil madin indal mumatalah bitasadduq bima blagin au nisbatin minad daini bisyartin ayyusarrafa dhalika fi wujuhil birri antariqil muassasah. Boleh dinyatakan dalam klausul perjanjian, dalam akad utang piutang, seperti akad murabahah yang tidak tunai, boleh disyaratkan, boleh dinyatakan dalam perjanjian, mewajibkan bagi pihak yang berutang ketika tidak mau bayar dalam tidak mau bayar tepat waktu, mewajibkan bagi pihak yang berutang yang tidak bisa bayar tepat waktu, bitasadduq untuk sedekah senilai tertentu atau berdasarkan persentase nilai utang yang belum dibayarkan. Dengan syarat sedekah ini disalurkan untuk kegiatan sosial melalui lembaga keuangan. Saya utang ke BMT, misalnya senilai 5 juta. Lalu sengaja saya tidak bayar. Saya tunda. Sampai beberapa kali cicilan, saya nggak pernah bayar. Akhirnya gimana? BMT memberikan, di klausul itu ada kesepakatan, jika sengaja tidak membayar utang, tidak membayar cicilan tepat waktu, maka Anda harus sedekah senilai sekian, persentase dari nilai utang yang belum dibayarkan 3 juta. Sedekah senilai 5%, berarti 150 ribu yang dibayarkan untuk kegiatan sosial melalui BMT. Dan ini diperbolehkan dengan ketentuan tadi ya. Satu, nasabahnya adalah mumatil. Mumatil itu orang yang tidak membayar utang padahal dia mampu. Tapi kalau dia nggak mampu, nggak boleh. Misalnya nasabah sudah menyampaikan udzur, mohon maaf bulan ini karena kondisi corona saya belum bisa nyicil utang. Maka dia tidak boleh dikenakan kewajiban seperti ini. Yang kedua, nilai itu disalurkan untuk kegiatan sosial, sehingga tidak boleh jadi pendapatan BMT. Kemudian yang ketiga, nilai ini bisa dengan angka tertentu atau berdasarkan persentase utang yang belum dibayarkan. Dan sebagian ulama mengatakan, dan ini keterangan yang disampaikan oleh Dr. Salah As-Sawi hafizahullah ta'ala, bahwa kewajiban ini adalah bagian dari turunan dalam keterangan di mazhab Malikiyah yang disebut dengan al-ilzam bitabarruk, kewajiban untuk menderma bagi orang yang melakukan pelanggaran. Termasuk di antara bentuk pelanggaran adalah tidak mau bayar utang tepat waktu padahal dia mampu, mumatil. Maka karena dia melanggar, dia mendapatkan ukubah maliyah, dia berhak mendapatkan hukuman dalam bentuk denda, yang denda itu statusnya bukan riba, tapi dia digunakan untuk kegiatan sosial. Wallahu ta'ala alam, ini sebagai tambahan. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pemirsa yang mau bergabung, bisa disampaikan melalui telepon. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, mau tanya masalah jual beli emas. Ini apa? Saudara Anda kan di kampung mau titip belikan emas logam mulia ke anak. Jadi dia rencananya akan transfer seharga uang yang mau logam mulia yang mau dibeli, ditransfer ke anak, nanti anak yang akan mencarikan penjualnya di Jakarta. Nanti kalau sudah selesai transaksi nanti emasnya saya simpan dulu, terus nanti pas saudaranya kesini atau anak lagi pulang kampung baru nanti emasnya akan saya serahkan langsung ke beliau. Apakah transaksi seperti ini diperbolehkan, Ustaz?
0: Barakallahu fiikum. Cukup, Bapak?
1: Yang kedua, Ustaz, pas transaksi pembelian emas itu antara saya dengan si penjualnya, misalnya saudara titip untuk beli 25 gram emas, ya sekitar 20 juta anggap aja. Nah itu fisik uangnya itu harus saya pegang, kasih ke penjualnya, atau boleh antara saya sama penjual itu sebelah-sebelahan, pakai mobile banking, ini udah saya transfer sekitar 20 juta. Apakah yang ini juga diperbolehkan? Apakah harus fisik uang kita pegang, kasih emas, kasih uang, atau bisa transfer pakai mobile banking
0: baik
1: ke penjual, Ustaz?
0: Cukup, Bapak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Anda diminta untuk menjadi wakil bagi saudara Anda untuk beli emas. Hukumnya diperbolehkan, bahkan ini solusi ketika tidak terjadi pertemuan langsung antara penjual emas dengan pembeli emas. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh saudara Anda sudah bagus, titip uang dengan cara transfer ke Anda senilai 25 juta, lalu Anda bawa uang 25 juta itu ke penjual emas, kemudian dipakai untuk beli emas. Nah, ketika dilakukan berarti uang diserahkan tunai, emas diterima juga tunai. Transaksi ini diperbolehkan. Selanjutnya mengenai teknis pembayarannya. Apakah harus berupa fisik uang? Ataukah harus dalam bentuk ataukah boleh dalam bentuk transfer? Misalnya menggunakan EDC atau mobile banking atau yang lainnya. Yang kita tahu bahwa uang itu bisa dilakukan takabut hukmi. Takabut hukmi ya. Barangkali masih ingat, kita coba tulis di sini. Takabut hukmi. Takabut ada dua, ada hakiki, ada hukmi. Ada hakiki, ada hukmi. Takabut hakiki itu ya, takabut dalam bentuk barang real. Saya beli spedol, saya serahkan 10.000, saya dapat spedol. Ini namanya takabut hukmi, takabut hakiki. Takabut hukmi adalah takabut dengan barang yang menjadi wakil bagi barang itu. Misalnya saya beli tanah, nggak mungkin tanahnya dipindah ke saya. Namun yang saya terima adalah sertifikat. Atau saya beli motor, yang saya terima misalnya BPKB, kunci, plus STNK. Meskipun motornya masih berada di tempat yang lain. Dengan serah terima dalam bentuk barang lain yang dia mewakili barang tersebut berdasarkan urf yang berlaku di masyarakat, maka terpenuhilah takabut hukmi. Nah, kita tahu uang itu ada yang fisik, dan yang fisik ini bisa digantikan dengan yang digital. Karena itu uang digital statusnya sama sebagai uang fisik, sehingga dia bisa mewakili keberadaan uang fisik. Baik. Sehingga dalam kasus tadi, pembayaran hanya dengan menggunakan transfer hukumnya diperbolehkan. Kemarin ada SMS atau WA yang masuk ke saya dan minta dijelaskan seperti ini, karena ada sebagian netizen yang mengatakan ini termasuk riba, tidak tunai. Uangnya ditransfer melalui EDC, kemudian emas dibawa, emas diserahkan. Ini katanya tidak tunai. Yang betul ini tunai. Karena begitu kita sudah menyerahkan uang melalui transfer bank atau melalui mobile banking, uang terkirim, maka berarti penjual sudah menerima uang itu dan kita berhak menerima emas itu. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Afwan Ustaz, mau bertanya nih.
0: Silakan, Pak.
2: Kami kan jual online di rumah. Jual online di rumah. Itu kalau mengirim, misalkan ada yang beli. Ada yang beli terus kita mau antar ke tempat konsumen, kita memakai jasa kurir. memakai jasa kurir, kemudian kurir tersebut nalangin dulu Ustaz, nalangin dulu, terus jasa ongkos kurir itu yang bayar itu konsumen tersebut Ustaz. Itu termasuk yang menggabungkan dua akad bukan Ustaz?
0: Baik, cukup Bapak. Ya.
2: Atau itu gimana Ustaz?
0: Baik.
2: Boleh nggak Ustaz?
0: Baik.
2: Ya, syukran Ustaz.
0: Syukran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Sebenarnya pembahasan tentang menggabungkan dua akad dalam satu akad ini saya bahas di halaman 162 dan belum kita singgung ya. Makna dua akad dalam satu akad. Kalau Anda bersabar, kita bisa kupas besok. Tapi kalau misalnya Anda ingin jawaban segera, saya kasih kisi-kisinya saja ya. Bahwa menggabungkan dua akad dalam satu akad itu terjadi jika akad satu merupakan akad utama, akad dua yang itu bukan akad utama, di mana akad dua ini dijadikan syarat sebagai akad satu. Itulah menggabungkan dua akad dalam satu akad. Namun jika bentuknya akad satu yang itu merupakan akad utama, akad dua yang itu merupakan akad pelengkapnya, di mana orang bisa melakukan akad satu jika dia memenuhi pelengkapnya. Dia bisa mendapatkan manfaat dari akad satu jika dia juga beli akad pelengkapnya. Maka ini bukan termasuk menggabungkan dua akad dalam satu akad. Contohnya, ya seperti tadi, Anda beli barang secara online, terus gimana saya bisa memanfaatkan barang itu? Berarti Anda harus melakukan akad yang kedua, yaitu apa? Ijarah, biaya kirim. Anda harus melakukan akad pengiriman. Nah, akad pengiriman, posisi pemilik toko online itu adalah wakil bagi konsumennya. Makanya biasanya kita sebelum ngirim barang kan ngasih banyak pilihan. Ini ada misalnya Wahana sekian, JNE sekian, terus JNT sekian, apalagi pos sekian. Anda kasih banyak pilihan. Silakan Anda pilih. Yang berwenang milih konsumen. Saya minta yang ini. Baik. Kemudian diproses dengan kurir yang itu. Berarti posisi penjual sebagai apa? Wakil pembeli, kirimkan barang saya melalui kurir itu. Nah, dalam hal ini penjual tidak menjual jasa kurir karena dia bukan core bisnisnya bukan ekspedisi. Dia hanya mengikuti permintaan dari konsumen untuk ngirim melalui misalnya ekspedisi tertentu. Nah, insyaallah ini diperbolehkan dan tidak termasuk menggabungkan dua akad dalam satu akad yang dilarang. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan melalui WA.
3: Dari official. Bismillah, Ustaz. Suami saya sejak Maret resign dari bank dengan mendapatkan pesangon yang besar. Pertanyaannya, sampai berapa besar uang pesangon halal untuk kami gunakan? Yang kedua, apakah boleh untuk modal usaha? Dan yang ketiga, kami mohon doanya Ustaz, iseng-iseng jualan buku setelah resign dari bank.
0: Baik. Resign dari bank lalu mendapatkan pesangon yang sangat besar, berapa persen yang boleh dimanfaatkan? Ini insya Allah nanti ada pembahasan khusus di bagian harta haram tentang pembagian harta haram, mana yang masih boleh dimanfaatkan dan mana yang tidak boleh dimanfaatkan. Insya Allah akan kita bahas tentang itu, sehingga belum bisa kita kupas sekarang. Namun untuk sementara kami sarankan Anda tetap semangat untuk mencari sesuatu yang halal, meskipun kelihatannya pendapatannya jatuh bebas. Mungkin yang awalnya puluhan juta tiba-tiba jadi penjual buku yang per bulan tidak tentu. Dulu waktu di bank gajinya bisa 20 juta, begitu jadi penjual buku untungnya 30 juta. Alhamdulillah. Berarti ada kenaikan pendapatan. Tapi bulan depan gak ada penjualan sama sekali, jadi nol. Dan berusahalah untuk tawakal kepada Allah, mencari sesuatu yang halal, karena yang memberi rizki kita bukan perusahaan tempat kita bekerja, tapi yang memberi rizki kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silahkan.
4: Apa Ustaz mau tanya nih dari Dindin Saripudin Banjarsari Ciamis.
0: Silahkan Pak Dindin.
4: Gini ya, jual beli tertunda ya, tapi salah satunya itu menggunakan emas gitu ya. Jadi itu semacam barter lah ya. Kalau sekarang barter, kalau dulu kan jual beli dengan emas gitu ya. Nah barangnya tentu yang pasangan dengan emas itu bukan barang ribawi gitu. Jadi bila boleh ditunda kan gitu ya.
0: Barangnya apa gitu, Pak?
4: Ya barangnya misalkan kendaraan ya. Pokoknya yang di luar barang ribawi itu yang berapa, 6 ya, 6 macam ya gitu ya. Siap. Itu kan harus, kalau yang itu kan harus cash gitu ya. Nah cuma nanti pada saat cicilannya gitu, itu bisa emas atau misalkan boleh gak di konversi lagi ke nilai uang misalkan pada saat cicilannya. Tapi nanti sisa cicilannya tetap dalam bentuk emas gitu.
0: Baik.
4: Jadi pahami gak saat gitu ya?
0: Cukup.
4: Jadi kalau seperti itu boleh gak gitu? Ya.
0: Baik.
4: Jadi ada kesepakatan pada saat cicilan, misalkan mau bayar, cicilan pertama karena emasnya agak sulit misalkan, boleh gak dikonversi ke uang saat itu nilai emasnya gitu ya? Itu aja, terima kasih.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik. Yang wajib tunai itu sebenarnya tidak harus benda ribawi. Benda ribawi yang ada 6 itu ya. Yang wajib tunai itu ada 2 kelompok. Kelompok 1 emas dengan perak, ini wajib tunai. Sehingga emas ketika dipertukarkan dengan emas atau emas ditukar dengan perak wajib tunai. Dikiaskan dengan ini adalah uang. Emas dengan uang, perak dengan uang, dan uang dengan uang. Ini wajib tunai. Atau antar kelompok 2, kurma dengan gandum wajib tunai. Kurma dengan kurma wajib tunai, gandum dengan gandum wajib tunai, dengan garam juga wajib tunai. Kurma dengan garam wajib tunai, beras dengan beras wajib tunai. Tapi kalau emas, perak dengan kurma enggak wajib tunai. Enggak ada aturan, bebas. Sehingga kalau jualan motor yang itu di luar 6 asnaf ribawiyah dengan pembayaran emas secara kredit hukumnya boleh. Misalnya harga motor ini adalah 20 gram emas dan kamu harus nyicil per bulan 1 gram atau per bulan 2 gram. Berarti cicilan 10 kali. Lalu pembeli mencicil dalam bentuk emas 2 gram. Bulan depan nasikan lagi emas 2 gram dan begitu seterusnya. Hukumnya diperbolehkan. Yang jadi pertanyaan, bolehkah dikonversi lagi ke uang? Di bulan yang lain dia membayarnya pakai uang seharga emas 2 gram. Ini boleh ataukah tidak? Kejadian ini pernah dialami oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menjual seekor unta di pasar Baqi. Dulu di Baqi tidak semuanya makam, di sana ada pasarnya. Sebagian wilayah Baqi itu makam, sebagian yang lain ya masih banyak tanah kosong dan banyak pohon ghorqat. Makanya disebut Baqi al-Ghorqat. Anda atau Ibnu Umar menjual unta di Baqi. Harga unta ini ditetapkan pakai dinar. Waktu deal-dealan pakai dinar. Anggaplah misalnya 10 dinar. Ini berapa? 10 dinar. Deal 10 dinar. Lalu orang ini ngambil duit. Konsumennya ngambil duit. Ternyata dia bayarnya pakai dirham. Bayarnya pakai dirham. Di waktu yang berbeda dengan deal-dealan tadi. Ditanyakan kepada Nabi SAW. Seperti ini boleh ataukah tidak? Jawab Nabi SAW. La ba'sa antabi'a bisi'ri yaumiha ma lam takun bainakuma syai'. Enggak masalah kau jual senilai harga di hari itu sehingga 10 dinar Anda terima pembayaran dengan dirham yang sama dengan 10 dinar. Harganya tadi emas Anda terima dalam bentuk uang yang sama dengan harga emas. Namun dengan syarat ma lam yakun bainakuma syai', sudah enggak ada lagi yang tersisa. Dengan syarat sudah enggak ada lagi yang tersisa. Sehingga kalau misalnya harganya 20 gram emas, terus dicicil 2, 2, 2, 5 kali, berarti sudah 10, tinggal 10. Nah begitu tinggal 10 itu, dia mau bayar pakai duit, tapi nyicil juga. Nah itu tidak boleh, kecuali jika tunai. Yang tersisa berapa? Masih 10 gram. Baik 10 gram harus dibayar tunai dengan rupiah, itu boleh. Tapi kalau 10 gramnya masih dicicil pakai rupiah, ya sekarang 5 juta dulu, besok 5 juta lagi, 2 gram, 2 gram, 5 juta, 5 juta, nah itu tidak boleh. Dipahami ya? Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan mohon maaf bagi para jamaah yang barangkali sudah mengirim pertanyaan, baik melalui WA maupun sudah berhasil menelpon, namun belum bisa kita layani, Anda bisa sampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari, dan semoga Allah memberikan kelancaran untuk acara kita, baik yang kaitannya dengan penyampaian materi maupun yang kaitannya dengan penggunaan media. Alhamdulillah hari ini lancar. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: kalimatut thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: La ilaha illallah.
3: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
4: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

0: ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الركوع ربنا ولك الحمد. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. وأيضا في حديث أبي هريرة ثم يقول: ربنا ولك الحمد. وفي بعض الروايات: اللهم ربنا ولك الحمد. ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب تبارك وتعالى لعبده الحامد لربه ومولاه سبحانه وتعالى، لأن السمع هنا سمع الإجابة.
1: Wajib salat yang kedua dan ketiga adalah bacaan Sami Allahu liman hamidah untuk imam dan orang yang salat sendirian. Juga bacaan Rabbana walakal hamd untuk semua, yaitu untuk imam, untuk makmum, dan untuk orang yang salat sendirian. Maka imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Juga orang yang salat sendirian ketika bangkit dari ruku, dia mengatakan, membaca Sami Allahu liman hamidah. Dan semuanya, yaitu imam, makmum, dan orang yang salat sendirian, ketika mereka bangkit dari ruku, mereka membaca Rabbana walakal hamd. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca atau mengatakan Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit atau ketika mengangkat punggungnya dari ruku. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian beliau membaca Rabbana walakal hamd. Dalam riwayat yang lain, beliau membaca Allahumma Rabbana walakal hamd. Dan arti dari Sami Allahu liman hamidah yaitu Allah mengabulkan bagi hambanya yang memuji kepada Rabb subhanahu wa ta'ala. Karena pendengaran di sini adalah pendengaran, maksudnya adalah pengabulan.
0: Al-wajib al-rabi' wal-khamis min wajibat salat qawul subhana rabbiyal azim fi ar-ruku' wa qawul subhana rabbiyal a'la fi as-sujud. Qad jaa fi hadith Hudhaifah radiyallahu anhu qala kana sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. وقال عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ومن تعظيم الرب أن تقول سبحان ربي العظيم، وكذلك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده.
1: واجب صلاة yang keempat dan kelima adalah bacaan سبحان ربي العظيم ketika ruku, dan bacaan Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Dalam hadis sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi Subhana Rabbiyal Azim wa fi sujudihi Subhana Rabbiyal A'la. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika ruku' Subhana Rabbiyal Azim, dan ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la. Juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda fa'ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Adapun ketika ruku' maka agungkanlah Tuhanmu. Dan termasuk bentuk pengagungan kepada Rabb yaitu engkau membaca Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Juga bisa membaca Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah, maha suci yang maha kuasa, maha perkasa dan besar. Juga dalam hadis yang sahih bisa membaca doa ini ketika ruku dan ketika sujud.
0: Asalis kutqali baina sajdatain kama jaa fi hadith Hudzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajdatain rabbi firli rabbi firli.
1: Wajib salat yang keenam adalah bacaan rabbi ghufrli ketika duduk di antara dua sujud, sebagaimana biasa mengatakan ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi ghufirli, wahai Rabbku ampunilah aku, wahai Rabbku ampunilah aku.
0: As-sabi' wa ath-thamin at-tashahhud al-awwal wal julus lah. Li hadith idza qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu at-tahiyyatu lillah. Wa lil hadith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati adh-dhuhr wa عليه قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين. وهذا من الأدلة على أنه واجب من واجبات الصلاة، وأنه ليس بركن، لأن الواجب هو الذي يجبر بالسجدتين، أما الركن

0: tarkahu tabtul bihi as-salah.
1: Wajib salat yang ketujuh dan kedelapan adalah tasyahud pertama dan duduk untuk tasyahud pertama. Dalam hadis, idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyatu lillah. Jika kalian duduk ketika salat setelah dua rakaat, maka bacalah at-tahiyatu lillah. Juga dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika salat duhur pada rakaat ketiga, ya, dan tidak duduk untuk tasyahud pertama. Maka setelah beliau menyempurnakan salatnya, beliau sujud dua kali. Dan ini adalah dalil bahwasanya duduk atau tasyahud pertama dan duduk untuk tasyahud pertama adalah termasuk wajib dari wajib-wajib salat dan bukan rukun dari rukun-rukun salat. Karena wajib cukup diganti dengan dua sujud sahwi, adapun rukun jika seorang meninggalkannya maka salatnya batil.
0: Ad-dars التاسع بيان التشهد. قال الشيخ رحمه الله الدرس التاسع بيان التشهد. بيان التشهد وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه. فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك ومنه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك ثم يقوم إلى الثالثة. في هذا الدرس أورد الشيخ رحمه الله التشهد والصلاة الإبراهيمية وما يتبعها من دعاء ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يشرع المرء أن يقوله في تمام صلاته قبل أن يسلم، وأن هذه الصيغة في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالله من الأربع التي ذكرها من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص كل مسلم على تعلمها بألفاظها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حسن الفهم لمعانيها. والصيغة التي أوردها رحمه الله في التشهد جاءت في حديث ابن مسعود، وقد ورد فيه صيغ أخرى صحيحة، لكن ذكر العلماء رحمهم الله أن أصح الصيغ هي هذه الصيغة التي جاءت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الذي ساقه المصنف رحمه الله هنا.
1: Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ke-9 yaitu penjelasan tentang tasyahud. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, pelajaran ke-9 penjelasan tasyahud. Penjelasan tasyahud yaitu dengan membaca at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala penghormatan, pengagungan, doa-doa dan kebaikan adalah milik Allah. Kesejahteraan, semoga kesejahteraan kepadamu wahai Nabi, dan serta rahmat dan berkahnya. Juga semoga kesejahteraan bagi kita dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Setelah membaca doa tasyahud ini, disunnahkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan keberkahan untuknya dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad, juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau curahkan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Berkahilah kepada Muhammad, juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau berkahi kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Setelah membaca salawat Ibrahimnya ini, kemudian meminta perlindungan kepada Allah ketika tasyahud akhir dari azab jahannam, juga azab kubur, juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, juga dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Setelah itu memilih doa apa saja yang diinginkan. Terutama dianjurkan doa yang ma'thur, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, mensyukurimu, dan memperbaiki ibadahku. Juga doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Adapun di tasyahud awal, maka seorang yang sholat setelah dia membaca dua kalimat syahadat, dia berdiri untuk rakaat ketiga pada sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dan jika dia ingin bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud awal, maka itu lebih baik karena keumuman hadis-hadis yang tertera dalam hal tersebut. Kemudian ia berdiri untuk rakaat yang ketiga. Pada pelajaran ini, Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan tentang tasyahud, juga salawat Ibrahimiyah, dan setelahnya doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan untuk seseorang membacanya ketika ia di akhir salatnya sebelum ia salam. Dan lafaz atau sigah yang disebutkan dalam tasyahud ini, juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berlindung diri kepada Allah dari empat hal, adalah perkara-perkara penting yang siogianya bagi seorang muslim untuk memperhatikan dan mempelajarinya serta menghafal lafaz-lafaznya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga berusaha untuk memahami makna-maknanya. Dan sigah yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, sigah tasyahud sebagaimana yang tertera dalam hadis sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebenarnya ada lafaz-lafaz lain yang sahih juga, akan tapi para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwasanya lafaz yang paling sahih adalah lafaz yang tertera dalam hadis sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah.
0: فينبغي على المسلم أن يتعلم التشهد المأثور كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه السورة وكفه بين كفي النبي عليه الصلاة والسلام كما يعلمه السورة من القرآن، وذلك من كمال الاعتناء وتمام الحرص. وينبغي أن تحفظ ألفاظ التشهد بدقة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العامة ربما يجري على لسانه إضافة كلمة أو إضافة حرف أو إنقاص حرف أو تغيير لحركة إعراب، فربما تغير المعنى. والتشهد هو أن يقول التحيات لله. التحيات يراد بها التعظيمات بالركوع والسجود وذل وانكسار، كل ذلك لله، فهو تبارك وتعالى المستحق لذلك وحده دون سواه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فهذا كله لله لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، ولا يجوز أن يصرف لأحد سواه. والصلوات أي الدعوات، فإن الصلاة لغة هي الدعاء، فالدعوات لله، لا يدعى إلا الله ولا يلتجأ إلا لله ولا يتوجه بالسؤال إلا إليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ويراد بالصلوات أي المعروفة ذات الركوع والسجود فرضها ونفلها، فهي كلها لله، لا يصرف شيء منها إلا له سبحانه وتعالى. وقوله والطيبات أي من الأقوال والأفعال لله، إليه يصعد الكلم الطيب، والمؤمن طيب في أقواله وأعماله وأفعاله وحسن تقربه لربه. ولهذا يقال لأهل الإيمان يوم القيامة طبتم فادخلوها خالدين. فالطيبات التي هي أعمال الإيمان وأقوال الإيمان هذه كلها لله، ولا يبتغى بها إلا وجه الله، فالله طيب لا يقبل إلا الطيب. والطيب اسم من أسماء الله، وهو دال على الطيب في أسمائه كلها وصفاته وأفعاله، فأسماؤه كلها طيبة وأفعاله كلها طيبة وأقواله كلها طيبة سبحانه وتعالى.
1: Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari tasyahud yang ma'thur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan lafaz atau sigah tasyahud ini, dan telapak tangannya berada di antara dua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau mengajarkannya satu surat dari Al-Quran. Dan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sangat perhatian terhadap hal ini. Maka wajib untuk dihafal lafaz tasyahud ini persis sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang awam mungkin bisa jadi menambah satu kata atau satu huruf atau mengurangi satu huruf atau merubah harakat dari lafaz tasyahud ini, maka maknanya bisa berubah. Dan tasyahud adalah seorang membaca At-Tahiyyatulillah. At-Tahiyyat adalah At-Ta'zimat, pengagungan, yaitu ruku, sujud, dan kehinaan, yaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang berhak untuk hal-hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Rabb kalian. Maka semua ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu baginya dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Adapun arti wassalawat adalah doa-doa, karena salat secara bahasa artinya doa, dan doa-doa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah, tidak boleh meminta perlindungan kecuali kepada Allah, tidak boleh meminta kecuali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepada aku, sungguh aku akan mengabulkan untuk kalian. Juga firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani, jika hambaku bertanya kepada aku tentang aku, maka katakanlah sungguhnya aku dekat dan aku menjawab doa orang yang berdoa kepada aku. Dan juga bisa jadi yang dimaksud as-salawat di sini adalah salawat yang ma'ruf, yaitu salat yang mempunyai gerakan ruku dan sujud, baik itu salat yang wajib maupun salat yang sunnah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seorang salat kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bacaan wat tayyibat dan kebaikan-kebaikan, yaitu dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, semua untuk Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimat tayyib, dan kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik. Dan seorang yang mukmin, maka dia adalah orang yang baik, baik perkataannya, baik amalannya, baik gerakan-gerakannya, baik takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dikatakan kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat, tibtum fadkhuluha khalidin, kalian telah mendapatkan kebaikan, maka masuklah ke dalam surga, kalian kekal selama-lamanya di sana. Maka at-tayyibat, kebaikan-kebaikan dari perbuatan atau amal-amal iman, ucapan-ucapan iman, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seorang meminta kecuali, tidak boleh seorang berharap kecuali wajah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla tayyib, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan at-tayyib, maha baik, adalah nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah baik dalam nama-namanya, dan juga sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Nama-nama Allah semuanya baik, perbuatan-perbuatannya semuanya baik, ucapannya semuanya baik, Subhanahu wa Ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: ثم بعد هذا التعظيم والإقرار والخضوع لله سبحانه وتعالى يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي إنما عرف دين الله بواسطته ومن طريقه، فهو الواسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه، قد بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فيقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذه الكلمات الثلاث كلها دعاء للنبي، ومن يدعى له لا يدعى من دون الله، وهذا من أدلة التوحيد. أما السلام فهو دعاء بالسلامة والعافية، وأما الرحمة فهي دعوات بالفوز برحمة الله التي خص بها عباده المتقين وأولياءه المقربين، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما البركة هي النماء والزيادة في الخير والفضل، فيخص أولا وحده عليه الصلاة والسلام بهذا السلام التام الكامل، ثم يلقى السلام على عموم المؤمنين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا التسليم العام يتناول كل عبد صالح، قد كانوا في أول الأمر يقولون السلام على فلان السلام على فلان فتطول، ومع طولها لا يستقصي كل من يريد أن يسلم عليه، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتركوا ذلك وأن يقولوا هذا الكلام الجامع، وأنهم إذا قالوا فإنه يشمل كل مؤمن وكل عبد صالح. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحيات نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا دعاء لعباد الله الصالحين، والذي يدعى له لا يدعى من دون الله، وهذا من براهين التوحيد ودلائله كما تقدم.
1: Kemudian setelah pengagungan juga pengakuan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang bertasyahud mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang dengannya lah kita mengetahui agama ini, dan dengan perantaranya lah kita bisa mempelajari agama ini, karena Nabi adalah perantara antara Allah dan makhluk-makhluknya dalam menyampaikan agama ini. Dan Nabi SAW telah menyampaikan dengan penyampaian yang sempurna, beliau telah menasihati umatnya berjihad dengan sebenar-benarnya jihad sampai kematian menjemput beliau. Beliau tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali beliau telah menunjukkan umatnya kepada kebaikan tersebut, dan tidak meninggalkan satu keburukan pun kecuali beliau telah memperingatkan umatnya dari keburukan tersebut. Maka ketika tahiyat kita membaca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, semoga kesejahteraan wahai nabi juga rahmat dan berkah Allah. Dan tiga kalimat ini adalah semua doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang didoakan untuknya maka kita tidak boleh berdoa kepadanya. Dan ini adalah salah satu dalil tauhid. Adapun assalam, kesejahteraan, adalah doa untuk keselamatan dan kesejahteraan. Dan ar-rahmah adalah doa-doa untuk kemenangan agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa dan wali-walinya yang dekat dengannya. Allah taala berfirman wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha Penyayang bagi orang-orang yang beriman. Adapun kata al-barakah, ini adalah tambahan kebaikan dan karunia. Maka kita khususkan pertama kali Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan doa ini, dengan doa yang doa agar mendapatkan kesejahteraan yang sempurna. Kemudian setelahnya kita berdoa untuk seluruh kaum mukminin dengan doa assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, semoga kesejahteraan kepada kita dan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Dan keselamatan atau doa untuk keselamatan ini umum mencakup semua hamba Allah yang saleh, karena dahulu di awal-awal para sahabat mereka membaca assalamu ala fulan, semoga kesejahteraan bagi fulan, assalamu ala fulan, yang menyebutkan satu persatu nama yang ia ingin doakan, maka doanya menjadi panjang. Dan walaupun panjang tidak mencakup semua yang dia ingin doakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka untuk meninggalkan hal tersebut dan membaca doa yang mencakup ini, yaitu doa yang apabila dibaca maka mencakup semua orang beriman dan semua hamba Allah yang saleh. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna naqulu at-tahiyatu fis shalah wa nusammi." Dahulu kami mengatakan ketika salat at-tahiyya lillah, kemudian kami menyebutkan nama-nama satu persatu. Kemudian sebagian mengucapkan salam kepada sebagian yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar hal tersebut mengatakan, "Qulu at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ucapkanlah ya doa tadi tahiyatullah wa salatu thayyibat sampai akhirnya, "Fa innakum idza fa'altum dzalik faqad sallamtum ala kulli 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard." Karena jika kalian melakukan hal tersebut, berarti kalian telah mendoakan keselamatan untuk semua hamba Allah yang soleh, baik di langit maupun di bumi. Dan ini adalah doa untuk seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Dan orang yang didoakan untuknya, tidak boleh kita berdoa kepadanya. Dan ini juga adalah bukti-bukti dan dalil dari wajibnya kita mentauhidkan Allah.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. هذا الإقرار لله جل وعلا بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن الشهادة فإن أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، والتوحيد مدلولها فهي قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، وهي تعني إخلاص العبادة لله وإفراده وحده بالعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه. وشهادة أن محمدا عبده ورسوله هذا فيه الإقرار بعبوديته، وأنه عبده ورسوله، والعبد لا يعبد، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولهذا فإن هذه الكلمة أشهد أن محمدا عبده ورسوله تجعل قائلا والمعتقد لما دلت عليه متوسقا معتدلا بين الغلو والجفاء.
1: Kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah pengakuan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat asyhadu an la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, dan tauhid adalah makna dari kalimat ini. Dan kalimat ini ada dua rukun, yaitu peniadaan dan penetapan. Peniadaan hak untuk disembah bagi semua selain Allah Subhanahu wa taala, dan penetapan hak ibadah untuk hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan artinya adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya dalam beribadah serta berlepas diri dari segala kesyirikan. Adapun persaksian bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, ini adalah pengakuan bahwasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah hamba juga rasul. Hamba yang tidak boleh disembah dan rasul yang tidak boleh didustakan, akan tetapi wajib untuk ditaati dan diikuti. Karena sungguhnya kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, pengakuan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, menjadikan orang yang mengucapkannya dan meyakininya menjadi orang yang pertengahan. Orang yang pertengahan antara ekstrim dan meremehkan.
0: Thumma yusalli ala nabi صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه. وأورد صيغة من الصيغ الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، وهي الصلاة الماثورة في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة من الله على نبيه، ثناؤه عليه في الملائكة الأعلى، وصلاة الملائكة على نبيه وصلاة المؤمنين عليه دعاء الله له برفعة المقام والثناء عليه في الملائكة الأعلى. وقوله وبارك على محمد، هذا فيه الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للبركة، وهي النماء والزيادة في الخير والفضل والمكانة.
1: Kemudian setelahnya berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan keberkahan untuknya, dan beliau menyebutkan sirah atau lafadz yang maktur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu selawat yang maktur dari hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan makna salawat dari Allah kepada nabinya adalah pujian atasnya di tempat yang paling tinggi. Adapun salawat malaikat kepada nabinya adalah juga salawat orang-orang yang beriman kepada nabinya adalah doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi kita diangkat kedudukannya, juga agar disebutkan namanya di tempat yang paling tinggi. Adapun doa, arti doa barik ala Muhammad dan berkahilah kepada Muhammad, ini adalah doa untuk Nabi SAW agar senantiasa diberkahi, yaitu tambahan kebaikan dan karunia serta kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Wa nukmil ma baqi fi liqa'ina al-qadim wa nassal Allah azza wa jalla أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه إنه سميع قريب.
1: Kita akan lanjutkan kajian ini pada pertemuan berikutnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha dekat.
2: Nah, jazakallahu khairan Syekh. Dan selanjutnya khotbah Islam pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana?
3: Dari Agus di Riau, Ustaz.
2: Pak Agus di Riau, silakan.
3: Begini Ustaz, mengenai hadis tentang perintah kepada orang tua yang memerintahkan anaknya untuk sholat ketika sudah berumur 7 tahun dan memerintah untuk memukulnya bila dia tidak mau ketika sudah berumur 10 tahun. Apakah itu maknanya bahwa ketika umur 7 tahun anak itu sudah wajib sholat atau bagaimana Ustaz?
2: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Agus di Riau. Silakan Ustaz.
0: Hada wajibun ala al-aba. Wajib ala al-aba an yunashshu al-abna min hadhihi al-marhalah على الصلاة حتى تكون هذه الصلاة تجري في عروقهم وتنشأ معهم منذ صغرهم، فيؤمرون بها وهم أبناء 7 سنوات ويضربون عليها ضرب تأديب وإيقاظ وتنبيه لبيان شأن هذه الصلاة وعظيم مكانتها وهم أبناء 10 سنوات. وهذا من الواجبات التي مسؤول عنها الآباء تجاه أبنائهم في تنشئتهم وتربيتهم وتأديبهم على هذه الصلاة والتعظيم لها والمحافظة عليها.
1: Jawaban beliau hafizahullah, ini adalah kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar mereka menjaga salat mereka, dan agar salat ini mengalir dalam darah-darah mereka dan tumbuh seperti itu, tumbuh mereka mengagungkan ibadah salat ini. Maka ketika mulai umur 7 tahun wajib bagi orang tua untuk menyuruh mereka salat, dan ketika sudah umur 10 tahun maka semakin tegas lagi, bahkan diperintahkan untuk dipukul, tentunya dengan pukulan yang tidak terlalu keras yang dapat membuat dia jera dan segera atau tidak meninggalkan salat lagi. Dan inilah wajib bagi orang tua untuk senantiasa menyuruh anaknya dimulai umur 7 tahun dan seterusnya, agar mereka mengagungkan salat ini dan terbiasa untuk salat sejak umur 7 tahun.
2: Nah, jazakallahu khairan Syekh. Selanjutnya dari Pak Yusuf melalui telepon di Gorontalo. Silakan, Pak.
4: Ya, terima kasih Akhi Fawaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum ya Syekh. Barakallahu fikum. Saya mau bertanya, bagaimana dengan kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya, tapi itu di waktu terlarang, apakah dibolehkan? Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Yusuf. Silakan Ustaz.
0: Salat wa waqt an-nahy idza kanat min dawat al-asbab fala ba's biha. Fa idza dakhala al-masjid ba'da al-'ashr wa arada an yajlis فإنه يجلس لا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن ذكر العلماء أن وقت النهي المغلظ الشديد الذي هو قبيل الغروب ربع ساعة وقبيل طلوع الشمس وأيضا عندما تقوم قائمة الظهيرة قبيل الزوال بربع ساعة هذا وقت مغلظ في النهي فإنه يجلس ولا يصلي لشدة التغليظ في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ومع عدا ذلك فإنه يصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب.
1: Jawaban beliau hafizahullah, salat ketika waktu terlarang jika salat-salat tersebut adalah salat yang mempunyai sebab tertentu maka tidak mengapa. Boleh seorang sholat di waktu terlarang jika sholat-sholat tersebut adalah sholat-sholat yang mempunyai sebab tertentu. Maka apabila seorang masuk ke dalam masjid setelah sholat asar dan inilah waktu terlarang dan ingin duduk maka hendaklah dia sholat terlebih dahulu. Karena keumuman sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid dan ingin duduk maka janganlah dia duduk sebelum dia salat dua rakaat. Adapun waktu-waktu nahi yang mughallad yang sangat dilarang seperti ketika pas terbenam matahari atau ketika matahari pas di atas kepala kita maka para ulama menyebutkan dilarang salat di waktu-waktu tersebut. Adapun selainnya dari waktu-waktu terlarang maka apabila seorang ingin melakukan salat tahiyatul masjid maka hal itu diperbolehkan.
2: نعم جزاك الله خيرا شيخ وهذا سؤال أخير نرجو من فضيلتكم الاختتام.
0: نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن ينفعنا إنه سميع مجيب ونلقاكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الطيبة.

0: Al-Kalimatu Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minal Qur'an.

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو

منه أكبر وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
7: Cahaya ilmu.
6: Cahaya ilmu.
7: Cahaya ilmu.
6: Selamat menyimak dan mendengarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. InsyaAllah kita akan membahas tema tentang gadai insyaAllah.
9: Penggunaan barang gadai oleh pihak kreditur. Saat melakukan transaksi menjual barang secara tidak tunai atau saat memberikan pinjaman, dibenarkan pihak penjual atau kreditur meminta barang gadai dari pembeli atau peminjam uang sebagai jaminan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah.
8: Maqbudah.
9: Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang gadai yang dipegang. Surat Al-Baqarah ayat 283.
8: Sakallahu khair. Akad gadai adalah bagian dari akad tawthiq. Dia bukan akad tersendiri. Tetapi dia akad penguat dari akad yang lain. Yaitu penguat dari akad jual beli tidak tunai. Pihak yang telah menyerahkan uang atau menyerahkan barang, dia minta barang jaminan. Paham anda ini? Namanya anda beli barang dengan tidak tunai, seperti beli rumah dengan cara mencicil. Maka khawatir pihak penjual ketika anda tidak mampu melanjutkan pembayaran, nanti hilang haknya, hilang uangnya. Maka dia minta dari anda barang gadaian. Jelas ini dimaksud dengan barang gadai. Dia penguat akad. Tadi akad jual beli kredit dikuatkan. Atau seseorang pinjam uang pada orang lain. Si Ahmad pinjam uang kepada Ali. Ali menyerahkan uang kepada Ahmad dan Ali minta barang jaminan atau barang gadai. Jelas?
10: ini dia akad gadai. Dia bukan akad tersendiri, tetapi dia merupakan uqudut tawsik, penguat dari akad yang tidak tunai. Hukum asalnya boleh. Ya. Maka boleh Anda memberikan uang, pinjaman uang, atau menjual barang dengan tidak tunai, boleh Anda meminta barang gadai. Boleh Anda minta, juga boleh tidak pakai barang gadai. Sah jual beli yang tidak tunai tanpa ada barang gadai. Sah juga pinjaman uang tanpa barang gadai. Tetapi risiko dari pihak yang memiliki piutang akan besar atau tinggi. Ya. Jelas atau tidak? Ya. Tapi bolehnya boleh. Berarti ketika dia wan prestasi tidak mampu bayar, ya udah, nanti aja selesaikan di akhirat atau niatkan sedekah. Selesai urusannya apa tidak? Selesai urusannya. Jadi dia bukan merupakan akad tersendiri yang wajib dilakukan, tidak. Boleh dilakukan, boleh tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dengan ada akad gadai, pernah juga tanpa akad gadai untuk membeli barang yang tidak tunai. Dua-duanya boleh. Ketika Rasulullah SAW membeli dari seorang Arab Badu, orang Arab pedalaman yang tidak punya etika biasanya, maka Rasulullah beli dengan tidak tunai. Ketika itu Badu ini datang ke masjid Nabi SAW, lalu teriak-teriak, "Ghasban ya Muhammad, Muhammad, engkau ambil barang aku dengan cara merampas." Kata Rasulullah SAW, "Tidak, aku beli dengan cara tidak tunai." Kata Rasulullah SAW, ya. Tapi Rasulullah tidak memberikan barang jaminan atau barang gadai. Berarti boleh. Kemudian boleh juga dan pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau menggadaikan. Ketika Rasulullah SAW beli dengan seorang Yahudi makanan pokok dengan cara tidak tunai, dan warahanahu dar'ahu, beliau gadaikan baju besinya. Jelas Anda ini? Sampai beliau wafat, baju besinya tidak tertebus. Hukum asalnya adalah boleh. Dilakukan oleh Rasulullah SAW, pernah dilakukan Rasulullah, pernah juga Rasulullah tidak melakukannya. Hukum asalnya boleh dilakukan, bagus dilakukan. Kalau merasa aman dan nyaman dengan pembeli ini, yakin bisa dipercaya, maka tanpa itu pun boleh. Jelas Anda, dia tidak merupakan standarisasi sebuah akad menjadi sah harus pakai ada barang jaminan untuk yang tidak tunai. Tidak. Dilakukan baik, tidak dilakukan pun tidak ada masalah. Dan syarat daripada barang yang digadaikan tersebut adalah dhabit yang dijelaskan oleh para ulama, kullu ma yajuzu bai'uhu yajuzu rahnuhu. Syarat barang gadaian itu apa? Yaitu setiap barang yang bisa di

syarat daripada barang yang digadaikan tersebut adalah dhabit yang dijelaskan oleh para ulama, kullu ma yajuzu bai'uhu yajuzu rahnuhu. Syarat barang gadaian itu apa? Yaitu setiap barang yang bisa diperjualbelikan. Barang yang bisa diperjualbelikan, maka boleh barang itu digadaikan. Subhanallah. Sekarang macam orang yang gadaikan. Ada yang menggadaikan KTP. KTP bisa dijualbelikan. Sah berarti gadainya? Tidak sah. Kalau tidak sah, apa konsekuensinya? Jual belinya sah atau tidak? Dia beli bensin, kebetulan uang enggak ada. Yang ada KTP, Pak, pegang KTP saya, Pak. Beli bensinnya ini halal atau tidak? Kan tidak sah akad gadainya. Halal atau tidak jual beli bensinnya? Halal, tidak ada hubungannya. Ini kudut tausik, ini penguat. Dia bukan akad. Ya, berarti beli dengan cara tidak tunai nanti dibayarnya. Jaminannya adalah KTP tadi. Gadainya sah atau tidak? Tidak sah gadainya. Tapi akadnya menjadi sah, tidak ada masalah, tidak terganggu akadnya. Karena tanpa KTP pun boleh. Pak, motor saya kehabisan bensin. Saya mohon dengan harap sangat, tolong saya beli ke Bapak bensin 2 liter tidak tunai. Insyaallah sore nanti saya antar uangnya ke saya bayar. Dia lihat penampilan Anda, Masya Allah. Dia bilang, insya Allah gak ada masalah. Diisinya 2 liter. Lalu Anda kasih KTP. Gak perlu, bawa aja KTP-nya. Anda kasih SIM juga, bawa aja SIM-nya. Kasih ijazah dia. Baik. Boleh. Sah jual belinya. Ada juga yang menggadaikan, menjaminkan seperti tadi, ijazah. Sah ini akad menggadai ijazah? Sah atau tidak? Tidak, karena saya tidak pernah dengar orang menjual ijazah dengan harga 100 juta ijazah S3. Ada pernah jual ijazah 100 S3? Kecuali blanko kosong mungkin iya. Blanko ijazah kosong dijual 300 juta mungkin. Tapi kalau sudah ada namanya Fulan bin Fulan, tempat tanggal lahir di sana, ada orang yang mau itu membeli dengan harga 100 ribu? Tidak ada. Sah atau tidak berarti menjadikan sebagai penjamin? Tidak sah. Apalagi yang dijaminkan? SK, surat SK, surat kontrak kerja gitu, namanya BSK PNS ataupun surat keputusan bahwa dia diterima bekerja di sekian, ada gaji sekian tertera, baik di instansi pemerintahan ataupun swasta, digadaikan untuk beli rumah. Sah ini akad gadainya? Tidak sah. Karena Anda ini tidak bayar, bisa dijual ini kertas? Bisa dijual? Tidak. Akad gadainya tidak sah, tapi jual belinya sah atau tidak? Pinjam meminjamnya sah atau tidak? Paham Anda ini? Baik. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Setiap barang yang boleh dijualbelikan, yang sah diperjualbelikan, sah digadaikan. Maka barang yang tidak disah diperjualbelikan, seperti yang tadi saya jelaskan, tidak ada menjualbelikan barang itu, maka tidak sah dijadikan sebagai barang gadai. Karena tujuan gadai adalah ketika dia tidak mampu membayar, barang ini dijualkan dan pihak yang berpiutang mengambil piutangnya dari harga ya penjualan barang tadi. Sedangkan yang tidak ada nilainya seperti surat-surat berharga tadi, ya, dokumen-dokumen berharga tadi yang tidak ada nilainya, ketika dia tidak mampu bayar, tidak bisa diuangkan, tidak ada gunanya.

0: Paham Anda ini? Baik. Itu persyaratan barang gadai. Kemudian barang yang bisa diperjualbelikan seperti rumah yang ada nilai, mobil, sama juga ketika Anda menggadaikan BSK, digadaikan STNK atau PPKB. Nah, itu bisa dijual kan PPKB? Bisa dijual kan BPKB, bisa dijual kan? Lalu untuk apa Anda pegang? Jaminan apa? Kan enggak bisa dijual. Penguat sepeda motornya. Iya, bukti kepemilikan kendaraan bermotor kan ya? PKB ini. Ketika dia tidak mampu bayar, ini bisa Anda uangkan ini PKB ini? Bisa? Bisa? Kalau bisa siapa tunjuk tangan, siapa yang mau mulai PKB? Kan tak ada PKB. Tidak bisa kan ya? Tapi hanya sebagai penguat saja. Sah akad jual beli tidak tunainya, sah akad jual beli tidak tunainya. Ya. Yang menggunakan barang gadai tetap si pembeli, pemilik. Karena barang sudah dimiliki oleh si pembeli dengan akad dan dengan diterimanya barang, maka yang menggunakan dia. Sekarang seseorang menggadaikan sawah, kebun, motor, mobil kepada seseorang yang memiliki uang, karena dia butuh uang, dan dia pinjam uang kepada orang yang memiliki uang tadi dengan syarat rumah, mobil, motor tadi dipakai oleh si pemberi pinjaman. Paham Anda ini? Dia syaratkan ini sebagai jaminan dan saya boleh memakainya. Si yang meminjam uang, pemilik barang-barang gadai tersebut, dengan rela dan ikhlas, silakan pakai. Mobil saya kalau enggak ada pakai-pakai nanti rusak dia. Ganti. Daripada rusak pakai aja. Baik. Rumah saya kalau enggak ada tempatin nanti jadi rusak dia. Silakan Anda pakai. Gratis. Karena statusnya barang jaminan atau barang gadai. Baik. Ini akan kita bahas sekarang. Hal seperti ini dibenarkan oleh syariat ataukah tidak? Paham pembahasan kita? Hukum asal gadai tidak ada masalah. Tapi ketika ada manfaat dari barang gadai tersebut dengan dipakai barang gadai itu oleh si pemberi pinjaman. Karena ada manfaat. Ini akan kita bahas. Bukan tentang hukum gadai. Karena sebagian ada yang tidak mengerti kemudian bilang, ini Ustadz apa? Bilang gadai hukumnya haram. Bukankah Nabi pernah menggadai? Paham? Pernah saya mengatakan gadai hukumnya haram? Tidak. Rasulullah memang pernah menggadai. Tetapi yang haram adalah pemberi pinjaman memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa imbalan. Itu dia yang haram. Kenapa? Seharusnya tanpa akad pinjam-meminjam uang ini, tanpa dipinjamkan uang kepada si pemilik barang tadi, bisakah rumah ditempatinya tanpa ada imbalan? Tanpa bayar sewa? Tidak. Bisakah mobil orang tadi dipakainya tanpa ada sewa? Bisakah motor dipakainya tanpa ada sewa? Tidak. Jelas? Berarti harusnya dia bayar sewa. Tapi karena dengan pinjaman tadi dia tidak jadi bayar sewa. Berarti dapat manfaat atau tidak? Sebesar nilai sewa itulah manfaatnya. Maka ketika sawah juga begitu. Maka ketika dia mengembalikan hutang penuh, sebetulnya dia bukan mengembalikan hutang penuh, tapi mengembalikan hutang berlebih. Pinjam 10 juta, sawah dipakai 10 tahun. Sewa sawah setahun berapa? ukuran sawahnya 1000 meter. Berapa biaya sewanya setahun? Hah? Enggak ada tukang sawah di sini. Tahu sih, enggak tahu antum. Wah. 3 juta, baik. 3 juta. Berarti dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun dia tidak bayar sewa. Berarti sudah 30 juta. Kemudian nanti yang punya sawah untuk menebusnya dia harus bayar 10 juta utang tadi, ya atau tidak? Berarti pinjam uang 10 juta dibayar 40 juta, kembaliin 30 juta lagi uang orang punya sawah. Hah? Ah, mantap itu. Ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, kembalikan 30 juta uang orang. Kalau dia ikhlas apa boleh buat? Minta keridhaan dia. Itu besar 30 juta. Baik. Ini yang dikatakan ada unsur ribanya dalam akad gadai tadi. Pada dasarnya gadai dibolehkan karena Rasulullah SAW pernah melakukan akad gadai. Akan tetapi kalau ada manfaat dari barang gadai tersebut, maka hukumnya menjadi berbeda. Contoh. Lanjut.
1: Bila jatuh tempo pelunasan dan pihak yang berhutang tidak melunasi tanggungannya, maka barang gadai boleh dijual, lalu dipotong utang dan sisanya dikembalikan ke pemiliknya. Yang perlu diingat bahwa barang gadai tidak boleh digunakan oleh pihak yang memberikan hutang, karena termasuk riba. Namun di beberapa komunitas masyarakat, bila seorang anggota masyarakat butuh biaya mendadak seperti biaya untuk pengobatan di rumah sakit, biasanya mereka meminjam uang atau emas kepada orang kaya setempat. Pemberi utang biasanya ingin mendapat keuntungan materi dari piutang tersebut. Di antara pemberi utang ada yang mensyaratkan pengembalian dengan jumlah yang berlebih. Ini jelas-jelas sama dengan riba yang dipraktikkan bangsa Arab jahiliyah. Di antara pemberi utang ada yang mencari keuntungan dengan mensyaratkan peminjam memberikan barang jaminan dalam bentuk kebun atau hewan umpamanya. Sedangkan hasil kebun atau hewan tersebut untuk pemberi pinjaman. Ini juga sama dengan riba jahiliyah, karena hasil barang jaminan tersebut tentu bernilai uang, yang berarti peminjam nantinya akan mengembalikan uang pinjaman penuh ditambah hasil barang jaminan.
0: Paham ini? Ah, terus.
1: Abdullah As-Samarqandi berkata, pemberi utang tidak halal menggunakan barang gadaian dalam
0: Abdullah
1: kondisi.
0: Abdullah As-Samarqandi dalam bukunya apa bukunya?
1: Bukunya enggak ditulis.
0: Di bawah.
1: Oh, di bawah. Ibnu Abidin Radul Muhtar.
0: Radul Muhtar. Ya, ya. Jadi ulama dalam mazhab Hanafi, saya akan jelaskan bahwa pernyataan haram enggak menerima manfaat dari barang gadai tadi oleh pemberi pinjaman, ya. Ini pernyataan seluruh ulama mazhab, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tidak ada khilaf-khilafan. Tidak ada, ya itu kan dia Ustaz Hambali, dia itu tamat Saudi. Tidak. Akan anda lihat semua para ulama mengatakan itu. Taib. Terus.
1: Abdullah As-Samarqandi berkata, pemberi utang tidak halal menggunakan barang gadaian dalam kondisi apapun, sekalipun pemilik barang gadaian mengizinkannya, karena ini adalah riba.
0: Jelas anda itu? Mazhab Hanafi ini. Ulang pernyataan beliau.
1: Pemberi utang tidak halal menggunakan barang gadaian dalam
0: tidak
1: kondisi
0: halal
1: apapun.
0: Menggunakan barang gadaian. Dia pinjam, meminjamkan uang 5 juta digadaikan motor. Hah? Boleh atau tidak pemberi pinjaman tadi pakai motor tadi? Tidak boleh. Terus, apa kata beliau lagi?
1: Sekalipun pemilik barang gadaian mengizinkannya.
0: Sekalipun pemilik motor yang pinjam tadi mengatakan, demi Allah saya ikhlas. Hah? Pakai aja lah. Baik. Tetap riba. Terus.
1: Karena ini adalah riba.
0: Karena ini adalah riba. Karena riba, walaupun dua-duanya ikhlas, sama-sama redo, tidak menjadikan akad riba menjadi halal. Tetap dia haram. Paham Anda ini? Baik. Lanjut.
1: Di mana penerima pinjaman membayar utang penuh dan keuntungan menggunakan barang gadaian adalah sebagai tambahan utang. Ini jelas riba.
0: Iya.
1: Di dalam buku Ibnu Abidin Raddul Muhtar jilid 5 halaman 310.
0: Masyaallah.
1: Ibnu Qudamah berkata,
0: Ibnu Qudamah tetapnya apa ini?
1: Ibnu Qudamah Al-Mughni jilid 4 halaman 288. Ibnu Qudamah berkata, barang gadaian tidak boleh digunakan oleh pemberi pinjaman. Jika barang tersebut tidak membutuhkan biaya perawatan, sekalipun pemilik barang mengizinkannya. Karena ini adalah pinjaman yang memberi keuntungan. Hukumnya adalah haram, kecuali pengguna barang gadai memberikan imbalan.
0: Paham Anda ini? Pemberi pinjaman tidak boleh menggunakan barang gadai tadi, kecuali sebesar biaya yang dia keluarkan untuk merawat barang tadi. Umpamanya jaminannya adalah sapi. Sapi setiap hari harus dicarikan pakannya. Ya atau tidak? Hah? Kemudian diapain lagi sapi? Cari pakannya doang. Minumnya enggak dikasih? Ah, dikasih minumnya. Paham antum ini? Ini ada kerja atau tidak? Sebesar kerjanya ini boleh diambil imbalan dari sapi tadi. Perkirakan. Hah? Perkirakan kalau rumput sehari berapa harganya untuk makan sapi? Tidak ada juga antum di sini tukang sapi. Tukang sawah tidak ada, tukang sapi juga tidak ada. Masya Allah. Hah? Anggap perkiraan per hari 30 ribu rupiah. 30 ribu rupiah kalau dia nyewa umpamanya jasa sapi ngangkatin barang beratnya. Ah, taruh di atas badan sapi tadi ditarik. Ya, biasanya sekali jasa 5 ribu mengantarkan jarak sekilo. Ah, pakai jasa sapi tadi selama sebesar uang, sebesar biaya yang dia keluarkan. Ini boleh. Paham? Bagaimana kalau barang jaminannya itu adalah mobil atau motor? Butuh biaya perawatan? Butuh. Kalau tidak Anda rawat, mati dia gitu. Sapi kalau tidak diberikan pakan, mati dia. Kalau mobil Anda tidak dikasih makan, mati gitu. Hah? Panasin. Hah? Anda pakai bensin. Baik. Ada jasa Anda di situ panasin. Cuman gini doang jasa. Apalagi sekarang yang pakai stop gitu, cek pencet. Ada bensin yang terpakai. Ya, tapi kan bensin dari dia. Kan dia nyerahkan mobil dia pakai bensin atau tidak ada bensin dia nyerahkan ke Anda. Kan nyerahkannya enggak ada bensin, pakai pakai mobil derek dibawa ke rumah Anda berarti. Baik. Tidak ada jasa Anda. Beda kalau yang tadi. Maka suruh dia yang memanasin atau kalau servis berkala umpamanya per sekian bulan utangnya belum dibayar-bayar, mobilnya masih di tangan Anda, ya. Maka suruh dia yang menservis, bukan Anda. Jelas? Beda ini dengan hewan. Maka pernah saya tanyakan kepada Syekhana Syekh Abdullah bin Hamad Al-Hamad tentang kasus ini. Syekh, untuk kendaraan bermotor, kalau dijadikan barang gadai, itu kan butuh biaya perawatan. Harus dipanasin, harus segala macam. Harus dibersihin, dipegang berkarat. Dan seterusnya ada perawatan berkala, penggantian oli dan segala macam. Kata Syekh, beda, tidak. Karena kalau hewan, benda apa, makhluk hidup dan dia muhtaramah, kalau tidak dikasih makan, mati dia dan tidak ada nilainya. Kalau ini mati, masih tetap ada nilainya. Fadal ya.
1: Imam Syafi'i berkata,
0: ini Imam Syafi'i, madhab Syafi'i,
1: di buku Asy-Syafi'i Al-Um jilid 3 halaman 159.
0: Masya Allah, langsung dari buku beliau, bukan buku murid-murid beliau, dari buku beliau Al-Um. Apa kata beliau?
1: Bila seseorang memberikan pinjaman 1000 keping uang emas,
0: ya,
1: dan ia mensyaratkan agar peminjam memberikan barang gadaian sebagai jaminan dan pemberi pinjaman mensyaratkan boleh menggunakan barang tersebut, ya, maka persyaratan tersebut tidak sah karena ia mendapatkan keuntungan dari uang yang ia pinjamkan.
0: Paham Anda ini? Anda pinjamkan 1000 keping uang emas, 1000 dinar. Berapa kilo berarti itu? 4 kilo 1/4. Apa itu? Bukan gorengan, emas. 4 kilo 1/4 emas. Berarti berapa M? Kali aja, 1 kilo 600 juta. Hah? Berarti sekitar 2,5 M. Minjamin uang dinar. Kemudian dia minta barang jaminan dan dia syaratkan boleh dipakai. Apa kata imam? Halal atau tidak? Haram hukumnya. Jelas ini? Baik. Terus.
1: Pihak pemberi pinjaman yang menerima barang gadai tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut tanpa memberikan imbalan kepada pemilik barang gadai.
0: Tanpa beri imbalan. Kalau dia ingin pakai juga, umpamanya mobil dia yang satu pas lagi ngadat dan dia butuh buru-buru. Ini ada mobil gadai, dipakainya, bayar uang sewa sehari itu. Biasanya per hari sewa berapa, sewa per hari mobil?
2: 350 ribu.
0: Potong dari hutang dia 350 ribu. Kalau tidak, serahkan uang kepada dia 350 ribu. Itu kalau pakai sehari. Kalau sebulan, kalilah. Jadi berapa dia? Banyak pokoknya. Banyak. Jelas? Bisa-bisa sebulan lunas atau berlebih mungkin. Seperti kasus yang sawah tadi. Dan ini paling sering. Umumnya bukan di daerah per daerah saja, hampir seluruh daerah kaum muslimin di negara kita ini dan negara-negara kaum muslimin yang lain. Baik. Terus. Padahal semua ulama mazhab mengharamkannya. Mazhab Hambali mengharamkan, Imam mazhab Hanafi mengharamkan, Imam Syafi'i langsung nas dari beliau mengharamkan. Baik, terus.
1: Pihak pemberi pinjaman yang menerima barang gadai tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut tanpa memberikan imbalan kepada pemilik barang gadai atau orang yang berhutang, baik dengan seizinnya ataupun tidak. Dan jika diberikan imbalan yang sepantasnya, maka dibolehkan. Hal ini untuk menghindari terjadinya riba.
0: Ya, untuk menghindari terjadinya riba. Karena kalau dia tidak berikan imbalan, maka dia mendapat keuntungan dari pinjamannya yang tadi berbentuk sewa gratis. Ya, terus.
1: Dari teks-teks para ulama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa haram menggunakan barang gadaian, kecuali dalam dua hal. Yang pertama, pemberi pinjaman telah mengeluarkan biaya perawatan untuk barang gadaian, seperti ia telah memberikan rumput untuk sapi yang digadaikan. Hal ini dibenarkan karena biaya perawatan sebagai imbalan dari pemanfaatan barang. Jadi utang tidak bertambah dan tidak ada riba. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hewan ternak yang digadaikan boleh ditunggangi dan diperah susunya oleh pemberi pinjaman jika ia telah mengeluarkan biaya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Ya.
1: Yang kedua, pemberi pinjaman memberikan imbalan atas penggunaan barang gadaian.
0: Ya, berarti akadnya sewa yang kedua kan ya. Terus.
1: Pemberi utang sering mengajukan pertanyaan, bila hal ini diharamkan, lalu apa keuntungan untuk saya dari meminjamkan uang atau emas tersebut?
0: Ya, gitu kan ya. Nah, apa keuntungan untuk saya meminjamkan emas kilo, meminjam uang 10 juta, padahal dia sudah terbantu. Terus.
1: Jawab, orang kaya yang beriman kepada Allah dan hari akhir seharusnya tidak akan mengajukan pertanyaan ini. Karena meminjamkan uang kepada orang yang sedang membutuhkan merupakan amalan yang dicintai Allah. Dan Allah lah yang akan memberikan keuntungan untuknya, bukan peminjam yang sedang berada dalam kesusahan.
0: Ya, Masya Allah. Allah yang memberikan ya akhi. Bukan orang yang susah tadi yang memberikan keuntungan buat Anda. Terus.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang muslim yang memberikan pinjaman uang kepada muslim lainnya sebanyak 2 kali, pahalanya sama dengan bersedekah 1 kali, meskipun uang itu kembali utuh kepadanya. Masya hadis Allah. Riwayat Ibnu Majah, hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani.
0: Masya Allah. Seorang yang meminjamkan uang 2 kali, sama dia bersedekah 1 kali. Kalau meminjamkan uang 1 kali dan kembali uangnya 100%, berarti sama bersedekah dengan 1/2 kali, yaitu 50% dia sedekah. Pernahkah Anda meminjamkan saudara, teman dekat sebanyak uang 10 juta? Pernah? Pernah? Pernah, Masya Allah. Masih ada saya dengar bilang pernah. Pertanyaan kedua, pernahkah Anda bersedekah 5 juta? Belum jawabannya. Tadi Anda pinjamkan 10 juta, kembali 10 juta, sama Anda bersedekah 5 juta. Sadar atau tidak sadar sudah dicatat oleh Allah, Masya Allah, fulan telah bersedekah 5 juta. Padahal nominal uangnya kembali penuh. Jelas, ini kemuliaan agama Allah Azza wa Jalla. Sedekah 5 juta masa enggak pernah tuh? Ya saya dengar tadi enggak ada ya. Mungkin pernah Allah Ta'ala, mungkin dalam hatinya. InsyaAllah pernah Ustaz. Fadalah.
1: Kalau memang yang diinginkannya laba, maka banyak akad yang bisa dijadikan solusi, seperti sewa, jual beli salam, murabahah dan lain-lain.
0: Ya, kalau yang diinginkannya adalah laba, jangan buat akad pinjaman. Paham? Jangan buat akad pinjaman, karena akad pinjaman adalah akad tabarruk, yaitu Anda memberikan bantuan kepada orang. Jelas ini? Karena selama uang Anda di tangan dia, Anda tidak bisa gunakan. Kalau ingin Anda, seperti tadi, dia pinjam uang 30 juta, dan dia gadaikan mobilnya. Jelas ini? Dia gadaikan mobilnya. Pinjam uang 30 juta. Dia mengatakan, mobilnya Kijang. Kijang tahun 2018 sudah keluar. Sudah kali ya? Belum? Anggap sudah keluar. Innova 2018. Baik. Lalu dia mengatakan tidak ada gadai menggadai pinjam meminjam. Tapi kalau kamu mau 30 juta untuk Innova 2018 itu sewanya berapa? Berapa hari dengan 30 juta? Sebulan dapat? Enggak, juga enggak ada tukang sewa mobil sini juga enggak ada. Bisa sebulan 30 juta? Mahalan. Mahalan berapa? Coba berapa? Tinggal ngomongan tuh. 5 bulan. 3 bulan. 3 bulan 30 juta. di sebulan 10 juta. Begitu? Baik. Saya minta kepada Anda, ini uang cash 30 juta, yang biasanya 3 bulan, saya minta 4 bulan. Boleh? Ini akad saya menyewa atau tidak? Saya menyewa. Kalau Anda setuju, silahkan. Anda tidak setuju, tidak ada masalah. Saya tidak pernah maksa. Anda bilang, wah, telur rugi saya. 3,5 bulan aja deh. Ya udah 3,5 bulan. Yang nyewa sudah untung atau tidak? Boleh dia untung dalam saya menyewa? Boleh. Setelah 3,5 bulan, mobil dikembalikan, ya, uang kembali juga 30 juta atau tidak? Tidak. Selesai sudah akad sewanya. Tapi yang didapatkan oleh si penyewa apa? Keuntungan mobil selama 3,5 bulan dia pakai. Mungkin dia rentalkan atau dia pakai langsung nge-grab. Hah? Bisa dapat 50 juta selama 3,5 bulan tadi. Iya atau tidak? Ini halal atau tidak? Alhamdulillah halal. Untung 15 juta dan halal. Betul, 15 juta untungnya lebih kali ya. 20 juta untungnya kali ya. Ah. Untung 20 juta dan halal. Tadi tidak sampai 20 juta untungnya dan haram. Mana yang Anda inginkan? Untung yang besar yang halal atau yang kecil yang haram? Besar halal ya. Orang yang berakal itu akan beli yang besar yang halal. Masya Allah. Ini dengan akad sewa. Atau dengan akad salam. Akad salam jual beli, tadi sewa menyewa. Tidak ada pinjam-minjam uang. Yang ada saya beli barang dari Anda. Saya beli barang dari Anda. Ini uang cash. Ambil pakai untuk kebutuhan Anda. Jadi lihat. Dalam syariat Allah Maha Agung. Tidak satu pun Allah haramkan. Melainkan Allah beri ganti yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Kalau dalam bentuk gadai tadi, sering kasusnya sudah 3 keturunan, 4 keturunan, kasus gadainya belum selesai-selesai. Ya atau tidak? Tapi kalau dengan sewa tadi, dua-duanya dapat untung, yang punya mobil dapat untung, bisa dapat uang cash 30 juta, yang punya uang 30 juta dapat untung, bisa memakai mobil selama 3,5 bulan, dan bisa juga disewakan memakai Grab oleh dia, dan untung di 50 juta. Selesai urusannya persaat itu juga. Tidak sampai 3 keturunan. Dan kedua-duanya dapat untung. Yang tadi tidak. Maka lihat dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam semua aspek. Termasuk dalam aspek berbisnis seperti ini. Dalam muamalat. Tetap yang terbaik. Allah berikir.
1: Adapun akad qard atau pinjaman memang dimaksudkan untuk membantu dan bukan untuk investasi.
0: Ya, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari keuntungan, tapi mencari pahala. Untung pasti untung, Allah tidak akan merugikan Anda. Tadi sama dengan sedekah 50%-nya. Hah? Sedekah 50% sedikit atau banyak? Banyak, karena Allah membalas dalam setiap satunya menjadi 10 bahkan 700 kali lipat. Masya Allah. Terus.
1: Poin selanjutnya 46113. Gadai emas atau berkebun emas di Penggadaian dan Bank Syariah Nasional.
0: Wallahualam. Sekarang masih ada produknya ini. Produknya masih ada di lembaga keuangan syariah ini. Sebagian ada, semakin tidak. Begitu kan ya. Baik. Mari kita lihat gadai di bank syariah. Yang gadai yang umumnya di pinggir-pinggir jalan, gadai BPKB, gadai laptop, gadai handphone. Hah? Tapi enggak ada gadai KTP di situ ya. Subhanallah. Ramai di mana-mana.
1: Baik. Kecenderungan harga emas yang naik melaju lebih dari 30% per tahun mengubah haluan banyak orang berinvestasi dari surat-surat berharga dan valuta asing yang terkena imbas krisis global menuju investasi penggadaian emas di bank-bank syariah. Ini dikarenakan investasi emas lebih aman, lebih menguntungkan, dan laba mendapat legitimasi halal, bebas riba. Akan tetapi benarkah investasi ini halal atau bebas riba?
0: Jelas Anda ini gadai emas. Gadai di sini maksud untuk mencari keuntungan dalam berinvestasi. Tadi kita katakan bahwa akad gadai bukan akad investasi. Ya. Akad pinjaman juga bukan investasi. Tapi apa boleh buat? Sebagian orang menjadikannya terbalik sehingga pasti kehancuran yang akan mereka raih. Baik. Menggadai emas di lembaga keuangan syariah atau di pegadaian syariah dikenakan biaya sewa atau tidak? Hah? Biaya sewa ini real cost, artinya biaya real atau mendapatkan laba pihak lembaga tadi? Hah? Kan tadi kalau biaya yang benar-benar dikeluarkan seperti sapi tadi, rumput, boleh enggak dia menggunakan barang tadi? Boleh, sebesar rumputnya tadi, karena enggak mati dia. Emas kalau tidak dikeluarkan untuk biaya perawatan, mati emas atau tidak? Tidak, tapi hilang Ustaz. Mati tidak tapi hilang. Baik. Berarti biaya penyimpanan. Baik. Biaya penyimpanan, bagaimana kita membandingkan apakah real cost yang mereka ambil atau mereka mengambil laba dalam hal tersebut atas pinjaman emas tadi. Maaf, atas pinjaman uang mereka terima gadainya emas. Hah? Dan dikenakan di cas emas tadi biaya penyimpanan. Mereka namakan dengan ujroh, sewa tempat. Coba Anda bandingkan antara sewa tempat SDB, Safe Deposit Box, antara Anda pinjam uang dengan tidak pinjam uang. Mana yang mahal? Paham maksud saya? Antara biaya sewa karena akad gadai, dengan biaya sewa yang tanpa ada akad gadai-menggadai. Mana yang mahal? Atau tidak tahu? Karena Anda tidak ada tukang bank di sini. Mahal yang pakai gadai. Alasannya kenapa dia mahal? Dia akan mengatakan ada uang yang dipakai dia. Berarti dia ingin mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Jauh lebih mahalnya. Mereka hitung per 14 hari. Hah? Padahal kalau Anda sewa tempat SDB, itu per 14 hari, itu per tahun sewanya. Ada per 14 hari nyewa SDB? Tidak ada kan ya? Per tahun sewanya. Yang paling mahal berapa sekarang? Ukuran terbesar berapa kali berapa? Saya tidak tahu juga itu. Coba baca di situ ada kalau enggak salah saya. Tapi itu data lama, data 2014 atau 13. 2011 kali.
1: Oh iya. Hukum gadai emas. Banyak orang berpandangan bahwa proses gadai emas bank syariah tersebut halal merujuk fatwa DSN nomor 26 /DSN MUI/3/2002 tentang rahan emas yang berbunyi, rahan emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahan. Ongkos dan biaya penyimpanan barang atau marhun ditanggung oleh penggadai, rahin. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya berdasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
0: Ya, artinya biaya real, tidak ada laba dari pihak pemberi pinjaman. Terus.
1: biaya penyimpanan barang atau marhun dilakukan berdasarkan akad ijarah. Ini diambil dari buku Himpunan Fatwa DSN 2006 hal halaman 158 sampai 159.
0: Terus.
1: Tinjauan terhadap fatwa DSN tentang rahan emas. Fatwa DSN bukanlah Al-Qur'an dan hadis yang memiliki kebenaran mutlak. Fatwa ini sebatas hasil ijtihad sekelompok ulama Indonesia yang tergabung dalam DSN, yang bisa jadi hasil ijtihad mereka benar dan bisa jadi salah. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, apabila seorang hakim memutuskan perkara dan ia telah berijtihad mengeluarkan hukum atau fatwa dan ternyata hukumnya benar, niscaya ia mendapat dua pahala. Dan jika ternyata ia salah, niscaya ia mendapat satu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fatwa DSN di atas membolehkan menggabungkan antara akad qard dan akad ijarah. Akad qard terjadi saat bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas. Sedangkan akad ijarah terjadi saat bank menyewakan tempat penyimpanan emas atau marhun dan mengambil upah dari akad sewa ini. Penggabungan akad qard dan ijarah bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu, dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut Al-Albani, derajat hadis ini hasan sahih. Selain hadis di atas, juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. Ijma ini dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Qarafi berkata, umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut. Akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba. Diambil dari Al-Furuq jilid 3 halaman 266. Pernyataan yang sama juga dinukil Az-Zarkashi dalam bab pembahasan Saduz Zari'ah atau larangan terhadap sarana, dari kitab Lihat Al-Bahar Al-Muhit jilid 8 halaman 91. Perlu diingat bahwa akad ijarah termasuk bagian dari akad jual beli, karena hakikat ijarah adalah jual beli jasa. Maka menggabungkan antara akad ijarah dan akad qard sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dan akad qard yang hukumnya terlarang. Berdasarkan hadis ini, maka AAOIFI dalam panduan lembaga keuangan syariah melarang penggabungan akad qard dan akad ijarah dalam dua pasal. Pasal pertama, Mikyar nomor 19 tentang qard ayat 7 yang berbunyi, lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad ba'i atau jual beli, akad ijarah sewa atau akad mu'awadah lainnya yang digabung dengan akad qard. Karena dalam jual atau sewa biasanya pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar, dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba atau pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur. Diambil dari Al-Ma'ir Asy-Syar'iyyah halaman 270 dan 276. Mikyar nomor 25 tentang penggabungan beberapa akad dalam satu akad ayat 4 yang berbunyi, persyaratan boleh menggabung beberapa akad bila tidak terdapat larangan syariat. Maka tidak boleh menggabung antara akad qard dengan akad ba'i, karena penggabungan akad qard dengan ba'i merupakan sarana untuk terjadinya riba. Dengan juga ijma para ulama bahwa seorang kreditur yang mensyaratkan kepada debitur bahwa debitur harus menyewakan rumahnya kepada kreditur, maka akadnya dihukumi batal dan haram. Dari buku Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah halaman 350 dan 356. Dari uraian di atas jelas bahwa fatwa DSN yang membolehkan penggabungan antara akad qard dan akad ijarah bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Internasional untuk lembaga resmi keuangan syariah internasional. Dan bukan sekedar itu, bahkan juga bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber seluruh fatwa. Maka penulis mengusulkan agar ayat 4 dalam fatwa DSN tentang rahan emas perlu dikaji ulang.
0: Baik, sudah. Alhamdulillah.
1: Masih ada bonus.
0: Masih ada? Teruskan, masih ada.
1: Adapun isi ayat 2, ongkos dan biaya penyimpanan barang atau marhun ditanggung oleh penggadai atau rahin. Dan ayat 3, ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Masih bisa ditolerir dengan syarat bahwa ongkos tersebut tidak disyaratkan dalam akad qard. Artinya, pada saat nasabah menggadaikan emas kepada bank syariah, bank memberikan pilihan kepada nasabah. Pilihan A, nasabah tidak membayar ongkos penitipan emas dengan konsekuensi bahwa emasnya tidak dijamin oleh bank bila terjadi sesuatu di luar kehendak bank, karena sifatnya sebatas amanah sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Pilihan B, nasabah memberikan ongkos penyimpanan sebesar biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk itu, dengan catatan pihak bank tidak boleh mengambil satu sen pun laba untuk masuk ke kas bank. Dan konsekuensi pembayaran ongkos, dan konsekuensi pembayaran ongkos penyimpanan mengharuskan bank menjamin emas yang digadaikan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
0: Cukup?
1: Masih banyak.
0: Ustaz. Masih banyak.
1: Ya.
0: Lanjut. Terus kita dengar, masih banyak.
1: Jika pilihan B yang diambil nasabah, maka ongkos biaya penitipan ini sekalipun masih termasuk ijarah hukumnya. Hukumnya dibolehkan karena bank tidak mendapat laba dari transaksi ini, dan penggabungan akad tidak dimaksudkan agar kreditur mendapat laba dari pinjaman. Dengan demikian, tidak ada riba dalam penggabungan akad ini. Dan larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penggabungan akad bai dan ijarah bertujuan untuk menutup celah riba atau sadus zari'ah. Dan sesuatu yang dilarang untuk sadus zari'ah dibolehkan bila terdapat suatu atau kebutuhan dalam kasus gadai emas kebutuhan tersebut berupa keamanan penyimpanan emas yang digadai. Selain itu, penggabungan ini juga dibolehkan agar tidak merugikan pihak bank yang telah berbuat baik memberikan pinjaman tanpa bunga, lalu dirugikan lagi dengan harus mengeluarkan biaya untuk keamanan penyimpanan barang rahan dalam safe deposit box atau SDB.
0: Ya. Alhamdulillah, selesai. Silakan yang mau bertanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, bagaimana pendapat para ulama? Apakah boleh atau terjadi ikhtilaf tentang seorang mukmin yang berlepas diri dan bertaubat dari harta riba yang selama ini dia punya? Dia serahkan semua harta ribanya ke masjid untuk dipergunakan keperluan masjid dan majelis ilmu. Apakah sah sholat seseorang di masjid yang dibangun murni dari dana riba?
0: Masya Allah. Pertama, dia bertobat. Hasil ribanya semuanya diberikan
3: ke masjid.
0: Bolehkah atau tidak?
3: Ya.
0: Baik. Kemudian yang kedua, ini harapan apa bukan harapan kalau yang satu dua?
3: Ya, harapan.
0: Atau harapan mana penitia tadi?
3: Hilang.
0: Satu aja pilih, ini syarat kalau menurut saya. Ya. Kalau menurut saya. Satu aja pilih mana yang paling penting.
3: Yang ini Ustaz, sah solatnya aja, sah solatnya.
0: Sah solat di masjid yang dibangun
3: yang dimurni dari dibangun dari dana riba.
0: Dana riba. Ya. Ada perbedaan para ulama dalam hal ini, ya, kalau orang itu bertaubat, jelas. Kalau dia bertaubat kepada Allah atas perbuatan ribanya dan ada uang ribanya, dibangun dia masjid. Ini ada khilaf para ulama. Tetapi kalau yang membangun itu adalah lembaga riba dengan tujuan untuk mengatakan kepada anda semuanya, kata siapa bank riba itu buktinya masjid anda dibangun pakai uang bank, dana CSR dari bank. Ini tidak sah salat di sini. Wallahu ta'ala alam.
3: Sekarang Ustaz,
0: karena ada salat di tempat yang tidak halal. Untuk ditempatin saja tidak halal, apalagi untuk dilaksanakan salat di sana.
3: Ya, walaupun itu tanah wakaf ya Ustaz ya. Maksudnya
0: wakaf dari mana? Kan dari uang bank.
3: Maksudnya tanahnya tanah wakaf, cuman dia
0: bank yang berwakaf atau siapa yang berwakaf?
3: Ya misalnya aja Ustaz itu tanahnya tanah wakaf, terus dia
0: yang berwakaf diri, seseorang
3: ya muslim. Seorang muslim, terus ada orang yang mungkin dia dari lembaga riba, dia pengen apa, berlepas diri dari
0: beda. Kalau berlepas diri bertobat ya
3: boleh,
0: silahkan. Ada khilaf tadi para ulama dalam hal tersebut.
3: Nah
0: ya, tapi kalau bukan, dia datang ke bank untuk minta bantuan dan bank mengeluarkan dana CSR untuk bikin masjid tadi, ini tidak sah salat di sini. Selanjutnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya ingin bertanya tentang di luar tema Ustaz, tentang riswah.
0: Silakan.
4: Ya,
0: itu kan tadi harapan bukan syarat.
4: Apa hukumnya ketika muslim masuk kerja yang dibantu, tetapi pihak perusahaan
0: enggak paham, saya ulangi, muslim bekerja,
4: muslim masuk tes masuk kerja, dibantu,
0: maksudnya dibantu itu apa,
4: dibantu orang dalam gitu Ustaz, dibantu dengan cara mudah tesnya, jadi meskipun
0: bukan Allah yang bantu tapi orang dalam,
4: ya yeah.
0: Bagaimana orang dalam bantunya?
4: Tidak memakai uang, tapi memakai ya, karena orang dalamnya itu
0: omnya, pamannya.
4: Kenapa?
0: Karena kerabatnya.
4: Ya, kerabatnya. Tadi,
0: yang bagian pihak panitia penyeleksi seleksi adalah pamannya.
4: Bukan, orang petinggi di perusahaan itu. Kerabatnya.
0: Ya, kerabatnya. Sehingga semua seleksi dia lulus begitu.
4: Ya.
0: Terus
4: jadi HRD-nya yang dari pihak itu juga ikut membantu, apa hukumnya itu, Ustaz?
0: Hukum siapa?
4: Hukum dalam Islam, Ustaz.
0: Iya, maksud saya hukum siapa? Hukum yang bekerja kah
4: atau hukum yang masuk kerjanya?
0: Ya masuk kerja tadi halal hukumnya. Kalau dia cakap untuk pekerjaannya, paham?
4: Ya.
0: Yeah. Barakfik.
4: Tapi
0: selagi dia tidak memberikan uang.
4: Oh, selagi
0: ini
4: tidak.
0: Ini namanya syafaat, boleh ini. Isfa'u tujaru. Nabi SAW berikan syafaat, kalian akan diberikan pahala. Tapi memberi syafaat, apa rekomendasi kalau dalam bahasa kita ya? Berikan rekomendasi dan kalian akan mendapatkan pahala. Itu boleh. Yang tidak boleh, dia minta fee untuk rekomendasi tadi. Itu tidak boleh. Riswah namanya.
4: Oh, iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik. Subhanakallah. Alhamdulillah. Ya.
5: Syukran Ustaz.
0: Allahumma
5: fa'irah.
0: Assalamualaikum. Al-Kalimatul Tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
7: Cahaya Ilmu.
6: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
6: Selamat menyimak dan mendengarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala ahli wa sahbihi man tada bihudah wa ba'du. Ini bentuknya interaktif kan ya? Interaktif bentuknya atau saya yang ceramah aja 2 jam? Anda dengar ada gitu. Kalimat qasira summa as'ilah. Berarti kalimat pendek kemudian pertanyaan interaktif insyaallah taala. Tema yang kita angkat, solusi halal untuk akad pinjaman dan kredit, kalau enggak salah itu kan ya. Ikhwani wa akhwati fillah, pinjaman dan kredit sama aja. Sama-sama hutang. Kalau pinjaman dinamakan dengan qard dalam bahasa Arabnya. Kalau kredit dinamakan dengan dain. Artinya apa? Hutang dua-duanya dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab kaya. Kalau qard adalah akhdhu syai'in wa raddu badalihi, mengambil sesuatu kemudian diserahkan gantinya. Ya, Anda berikan uang lembaran pecahan umpamanya 100 ribu 10 lembar dari teman. Anda catat nomor serinya. Nomor serinya kan Anda itu kan serial numbernya. Anda catat. Ketika uang ini Anda pakai, nanti Anda kembalikan, apakah dengan nomor seri yang sama atau berbeda? Berbeda. Ini nama akadnya qard. Akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Kalau uang itu yang Anda kembalikan langsung dengan nomor seri yang sama, ini betul wadi'ah namanya, nitip. Kalau Anda di lembaga keuangan, syariah atau non syariah, Anda serahkan uang Anda. Mereka kan punya namanya program tabungan wadiah, titipan. Sesuaikah dengan definisi syar'i ini? Tidak. Bukan wadiah namanya ini. Karena bila Anda katakan, Pak, saya serahkan sekarang pecahan 100 ribu 10 lembar, saya catat serial numbernya ya, nomor serinya ya, nanti itu saya ambil. Diterima dia atau tidak? Mau dia yang terima atau tidak? Pasti tidak mau dia. Apa-apaan ini? Karena uang akan diputar dia. Ketika akan diputar dia, dikembalikan adalah gantinya, mungkin nanti Anda ambil pecahan 50 atau pecahan 100 dengan serial number yang berbeda, ini berarti nama akadnya qard bukan wadi'ah. Lalu apa konsekuensinya Ustaz? Konsekuensinya jelas. Kalau qard tidak boleh ada pertambahan. Kalau ada pertambahan namanya riba. Oleh karena itulah ketika Anda menabung di bank konvensional, ada tambahan bunga riba namanya. Karena akadnya qad. Jelas? Ketika di bank syariah, wadi'ah yang hakikatnya adalah qad, ada pertambahan atau tidak? Ada pertambahan. Mereka namakan bagi hasil. Sesungguhnya bagi hasilnya tidak sama, tidak berbeda dengan apa yang di bank konvensional tadi. Karena akadnya qad. Kalaulah wadi'ah, tidak boleh diganggu-gugat. Kalau qad boleh dengan syarat tanpa ada pertambahan. Masa Ustaz kita nabung tanpa ada pertambahan? Ada enggak seperti ini? Ada. Saya pernah buka rekening tabungan di salah satu negara Islam karena satu kebutuhan, sehingga menitipkan dana lebih dari 10 ribu real, sekitar berarti 35 juta rupiah. Sebulan tanpa ada pertambahan walaupun 1 real pun. Saya tawarkan konsep ini kepada salah satu bank syariah di Indonesia. Wah, itu bagus. Bagus itu, sehingga kita tidak dibebanin untuk membayar bonus atau apa namanya dalam rekening tabungan tadi. Bukan bagus sisi itu saja, bukan keuntungan bagi bank saja. Yang penting bagi kita, syariah murni sudah. Karena akadnya pinjaman tanpa ada pertambahan walau atas nama apapun juga. Jelas? Ini syariah murni namanya. Ya. Tetapi mereka mengatakan juga, apa ada orang yang mau nabung ke kita kalau tidak ada pertambahan? Kalau Anda hitung-hitungan, kan Anda mengatakan bahwa bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 92, tapi perkembangannya sangat tidak signifikan, berbeda dengan sebagian negara. Di negara seperti Saudi Arabia, itu bank Citibank itu pun yang punya pangeran Saudi. 52 triliun lebih dolar US, dolar rupiah Indonesia, 52 triliun rupiah saham dia di Citibank itu. Diatur dengan cara riba. Dan di Saudi ada cabang-cabangnya. Tapi mati kalah dengan bank Islam milik keluarga, dinamakan dengan bank Rajihi. Kalah. Ya. Padahal di bank Rajihi tidak ada pertambahan. Di sini ada pertambahan. Sekarang saya katakan kepada bank syariah, kepada salah satu teman yang di bank syariah, itu ketika diskusi ilmiah, saya katakan kepada dia, kalau Anda murni tanpa ada pertambahan, ini betul jadi solusi. Kalau Anda pertambahan juga, ya, orang akan mengatakan bahwasanya Anda tidak murni syariah. Sama aja. Di bank konven ada pertambahan, di sini juga ada pertambahan. Apa bedanya sekarang? Ya, kalau sama-sama riba, mending sekalian yang riba ini. Lebih gede ribanya. Maka di sisi bisnis, Anda rugi juga. Kalau Anda murni syariah, Anda menjadi solusi orang muslim. Orang yang non muslim tidak akan ke bank syariah, karena sisi materi pasti rugi dia. Jelas. Yang muslim ngapain dia juga ke bank syariah? Karena masih ada riba juga. Mana solusinya lagi? Tapi kalau Anda buat tanpa pertambahan, ini menjadi solusi benar, dan jangan takut masalah demikian. Ya, ini masalah akad qad tadi ya. Akad qad akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Untuk semua barang, bukan uang saja. A pinjam beras kepada B sekilo, lalu kemudian dikembalikannya kepada B beras sekilo juga. Beras yang sama atau berbeda? Berbeda. Jenisnya sama tapi berasnya berbeda. Ini akadnya apa? Qad. Boleh dengan syarat tanpa pertambahan. Kalau si A mengatakan, saya butuh beras 10 kilo untuk ada kebutuhan selama seminggu ini, ya ada acara walimah atau macam-macam, butuh 40 kilo, nanti saya kembaliin. Boleh kamu kembaliin, tapi 45 kilo. Riba atau tidak namanya ini? Riba. Karena tambahan dari qad. Paham sampai di sini? Ini namanya akadnya qad. Yang kedua akadnya dain. Hutang juga dalam bahasa Indonesianya. Cuman ini lebih luas. Kalau tadi ya hanya penukaran dari barang ya, kemudian dikembalikan gantinya. Kalau ini tidak, apapun hutang akibat apapun juga. Anda beli dengan tidak tunai. Hutang namanya, utang. Ini namanya dain, tapi bukan qard. Kan yang Anda terima umpamanya barang, yang Anda serahkan kepada dia uang. Jelas? Kalau tadi qard, Anda serahkan uang, Anda terima uang dengan sejenis. Jelas? Kalau ini Anda serahkan uang nanti dalam tanggungan, kemudian Anda terima sekarang barang. Ini namanya utang. Beli barang dengan cara tidak tunai. Boleh, boleh. Dengan dua syarat. Jelas? Persyaratan pertama, Anda boleh berhutang tadi. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau pernah berhutang Rasulullah SAW. Qard juga pernah qard. Beliau berhutang, ishtarata aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Sehingga Ibn Hajar al-Haytami mengatakan dalam kitab Az-Zawaj al-Inqiraful Kabair, dua syarat ini bila tidak terpenuhi dalam hutang piutang, maka hutang piutang tadi menjadi dosa besar. Tunai. Hutang namanya. Hutang. Ini namanya dain, tapi bukan qard. Kan yang Anda terima umpamanya barang, yang Anda serahkan kepada dia uang. Jelas? Kalau tadi qard, Anda serahkan uang, Anda terima uang dengan sejenis. Jelas? Kalau ini Anda serahkan uang nanti dalam tanggungan, kemudian Anda terima sekarang barang. Ini namanya hutang. Beli barang dengan cara tidak tunai. Boleh, boleh. Dengan dua syarat.

berhutang Rasulullah SAW. Qard juga pernah qard. Beliau berhutang, ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Sehingga Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitab Az-Zawajir yang syarat fil kabair, dua syarat ini bila tidak terpenuhi dalam hutang piutang, maka hutang piutang tadi menjadi dosa besar. Persyaratan pertama, bahwa dia berhutang untuk kebutuhan pokok, bukan untuk kebutuhan lux. Tahu kan yang pokok kan ya? Kalau tidak terpenuhi, akan susah hidup Anda. Tidak punya tempat tinggal, bukan tidak punya rumah ya. Bedakan tidak punya rumah dengan tidak punya tempat tinggal. Tidak punya tempat tinggal, ya, susah hidup Anda. Tidak punya rumah susah atau tidak? Tidak terlalu susah. Bisa ngontrak, bisa numpang mertua, bisa numpang marang tua, tidak ada yang susah. Tapi tidak punya tempat tinggal, berarti enggak tinggal di mertua, enggak tinggal di, mau tinggal di mana Anda? Ini yang saya maksud dengan tidak punya tempat tinggal tadi. Ini kebutuhan pokok. Ya, tidak punya, tidak harus beli. Bila tidak terpenuhi ini boleh Anda berhutang. Tapi dengan terpenuhi syarat kedua. Syarat yang kedua adalah mampu membayar. Ustaz, kalau mampu bayar ngapain ngutang? Betul. Mampu membayar pada waktu itu, pada waktu saatnya itu Anda perkirakan mempunyai harta, atau ada harta sekarang tetapi harta ini tidak liquid. Tidak liquid itu tidak bisa dicairkan. Artinya Anda membeli 100 kilogram beras untuk keperluan sesuatu, bisa ditukar dengan mobil? Enggak liquid mobilnya kan? Kan butuh minjam juga kalau enggak punya uang untuk itu kan ya? Ya. Maka syarat kedua ini harus terpenuhi. Pertama tadi kebutuhan pokok, yang kedua memungkinkan pada waktunya Anda bayar. Rasulullah ketika membeli dengan tidak tunai yang tadi dari Yahudi, beras yang dibeli, maaf bukan beras, Rasulullah enggak makan beras, ta'aman, makanan pokok ini belinya Rasulullah SAW untuk keluarganya. Kemudian warahanahu dir'ahu, kemudian beliau gadaikan baju besinya yang harga baju besinya lebih mahal daripada makanan yang dibelinya dengan tidak tunai tadi. Artinya pada saat dia tidak mampu bayar, silakan itu dikuasai, dijual dan ditutupi hutangnya. Jelas, tidak terpenuhi dua ini maka berdosa Anda berhutang. Ya, kebutuhan Anda mungkin cuma motor, tidak mampu ini boleh berhutang. Berhutang tersebut bukan saja pinjam uang beli, bukan, beli dengan tidak tunai ke orangnya. Ya, lebih mahal tidak ada masalah, tapi jangan ada persyaratan denda keterlambatan yang merupakan riba. Ya, tidak mesti harus ke leasing Anda dengan leasing, apalagi leasing itu adalah leasing riba. Datangi orangnya langsung dan sampaikan niat Anda ingin membeli dengan cara tidak tunai. Mau enggak dia? Oh, semua orang mau uang cash, Ustaz. Sabar. Memang semua orang mau uang cash. Kalau dengan nominal yang sama tentu enggak mau dia. Dengan nominal yang berbeda mau enggak dia? Silakan berpikir. Artinya kalau saya beli barang ini cash, biasa harganya umpamanya 10 juta. Ya, kalau saya beli dengan tidak tunai nyicil 10 juta mau enggak dia? Enggak mau. Beli gimana caranya, Ustaz? Tanyakan ke dia, kalau saya beli 12 juta tidak tunai selama 2 tahun gimana? Mau enggak dia? Berpikir yang baik. Mau enggak dia? Bank aja mau, apalagi Anda. Lembaga keuangan makanya keuntungannya 2 juta ini, dan ini suatu hal yang kauniyah, fitrah naluri manusia, ada sebenarnya masa jahiliyah. Sehingga orang-orang jahiliyah mengatakan, ya, qalu innamal bai'u mithlu riba. Orang-orang jahiliyah mengatakan, agama kalian mengharamkan riba, bukankah jual beli kalian juga sama dengan riba? Jual beli mana dimaksud ini? Jual beli tidak tunai ini. Jual beli tidak tunai biasa lebih mahal memang. Boleh, boleh.

0: Sehingga Allah jawab, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang jual beli boleh. Walaupun umpamanya hasil akhirnya sama. Coba. Saya anggap ini rumah. Kalau ingin saya beli harga 100 juta, saya enggak punya uang. Saya pinjam ke Bapak A, Pak pinjam Pak 100 juta, Pak. Iya Ustaz, tapi kan pertambahan nilai segala macam. Ya udah saya bayar 120 deh. Nanti setelah 2 tahun. Diam dia kan, enggak ada pertambahan lagi, udah. Ini boleh? Boleh atau tidak? Haram. Riba. Pinjam 100 bayar 120. Padahal untuk beli rumah. Kalau saya tawarkan kepada yang punya rumah ini, hah? Kalau saya beli rumah Anda ini dengan nyicil selama 2 tahun, Anda kan tadi mau cash 100 kan ya? Saya beli 120, nyicil selama 2 tahun dan bagi per bulannya sekian. Mau gak dia? Mungkin mau, mungkin tidak. Anggap mau. Ketika mau, halal atau tidak? Halal dengan syarat dia tidak mengatakan, Pak kalau terlambat dikenakan denda ya. Kenakan denda dan riba lagi. Tidak ada itu. Lalu bagaimana dia mengamankan haknya ini balik nama nanti? Gampang. Ya. Pertambahan di sini berapa? Jual beli 20. Di sini tadi berapa? Sama atau tidak? 20 sama. Tapi yang ini haram, yang ini halal. Maka Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi permasalahannya di belakang ini itu permasalahan pinjaman dan kredit, bagaimana Anda mengerti syariat Allah atau tidak? Ketika Anda mengerti, halal. Yang satu pergi ke lembaga, haram. Yang satu langsung ke orangnya, halal. Dan biasanya lebih murah, ini bisa tawar-tawar ini biasanya. Iya kan? Biasanya masih bisa nego ke orang langsung. Ya. Banyak kasus pribadi. Sekarang banyak umumnya orang mulai menjual para developer sebagian di Jabodetabek, menjual rumah mereka kreditnya langsung ke nasabah. Dibuatnya rumah, dijual dengan tidak tunai kepada nasabah. Untung lebih besar. Kalau saja lembaga keuangan bisa membiayai biaya operasionalnya yang begitu besar dan mengatakan dapat keuntungan, baik yang syariah maupun non syariah ya, bisa untuk itu, kenapa Anda pribadi tidak mau jual dengan tidak tunai tadi? Ini utang namanya, hutang. Boleh, boleh dengan syarat tidak ada denda keterlambatan, tidak ada riba tadi. Kemudian kapan lagi boleh berhutang tadi? Untuk kebutuhan pokok dan memungkinkan untuk membayarnya pada waktunya. Bila tidak, ya, ketika enggak yakin dia bisa membayar, saya butuh si rumah tapi khawatir saya enggak bisa bayar, kemampuan saya mungkin uang pensiunan enggak cukup segala macam, ya, atau biaya hidup saya kurang segala macam. Orang yang seperti ini tidak ada solusi kredit dan pinjaman bagi dia. Apa solusinya untuk dia? Suruh mati dia? Jangan ya, banyak solusi dalam Islam. Zakat. Solusi zakat. Ya. Dan kalaulah zakat kaum muslimin, saya membina beberapa lembaga zakat di Jakarta. Salah satu masjid itu ketika saya baru awal membina lembaga zakat basisnya, ya. Terkumpul berapa dana zakat kalian? Sekitar 1,5 miliar Ustaz. Ada uangnya? Ada. Terus enggak ada fakir miskin di sini? Ada. Kenapa kalian tahan hak orang? Ya, kita salurkan Ustaz, kita bagi sembako. Ya, akhi, bukan begitu cara menyerahkan zakat. Bukan bagi-bagi sembako, bukan. Sembako itu lain halnya itu. Itu namanya kampanye sembako. Kalau zakat bukan begitu. Zakat datangi data kaum fakir miskin di sekitar sini. Data, ambil database mereka. Berapa kekurangan mereka? Pemasukannya ada, ada. Kekurangannya, umumnya kekurangan dengan suami istri, dengan 5 anak, kekurangan kebutuhan pokok mereka, biaya sekolah, biaya makan, biaya kontrakan segala macam. Gajinya ada, umumnya 4 juta. Kekurangan 4 juta sebulan. Orang ini berhak mendapat 4 juta dikali 12, berapa itu? 48 ya. Berhak dia terima 48 juta. Berikan langsung. Setelah itu sesen pun sekarang dia terima zakat, haram bagi dia. Ini yang dikatakan oleh Man faiza ataitum faghnuhum, bila kalian memberikan zakat, kaya akan mereka. Artinya tutup status kemiskinan mereka menjadi kaya mereka sudah. Wah, nanti uang 48 juta habis di ini. Kenapa ente suzon dengan fakir miskin? Ya, kalau umpamanya dia belum bisa mengendalikan dananya, ajarkan cara mengendalikan mengelola dana angka sekian. Dan ada salah satu lembaga masjid yang saya bina ikut dengan cara seperti ini, kami coba seperti itu Ustaz. Alhamdulillah dari 5 dapat zakat fitrah untuk hanya 5 keluarga saja. Ya, dari 5 keluarga ini ya, semuanya sekarang cukup mandiri, punya usaha sendiri. Siapa? Kalau 48 juta bisa modal kan ya? Modal bikin usaha besar ini ya, akhi. Tahun depannya dia enggak bakal terima zakat lagi dia udah. Ya. Itu bagian tidak mampu tadi. Jangan usahakan paksakan pinjam juga. Kalau Anda memang tidak mampu, akan Anda karena dia tidak mampu bayar, kemudian Anda paksakan pinjam juga, beli dengan cara ngutang juga, Anda akan menghilangkan harta kaum muslimin. Ya. Oh, saya ada niat Ustaz, ada niat bagaimana? Sekarang Anda tidak punya pemasukan, maka sampaikan dan minta zakat dan keluar zakat dengan baik. Ya. Cukup insyaallah bagi fuqara al-masakin tersebut. Saya kira cukup sebagai pengantar. Baik. Ada hal diskusikan silakan. Ustaz, di kampung ada arisan warga dengan syarat yang mendapat arisan harus menyediakan makanan atau snack pada pertemuan berikutnya. Apakah ini termasuk riba? Kok tahu? Jawabannya iya, riba. Karena akad arisan adalah akad pinjam meminjam. Yang dapat berarti minjam dari anggota yang belum dapat. Jelas. Ketika yang dapat berarti satu sebagai peminjam diharuskan memberikan manfaat kepada teman-temannya yang pemberi pinjaman, hah? Dia maka ini adalah riba. Ini tesis apa disertasi? Jelas ini, maka cermati ini dengan baik. Sering keluhan memang seperti itu. Ustaz, antum sampaikan itu riba, kami sudah begitu, ya atur dengan baik. Arisan suatu akad yang bagus, pinjam-minjam, ya, tujuannya mengumpulkan dana untuk kebutuhan sesaat, suatu kebutuhan mendadak, tetapi jangan dengan cara yang haram. Lalu bagaimana caranya? Sediakan, sisihkan dana dari setiap uang yang dikumpulkan, sekian persennya adalah untuk biaya konsumsi, sehingga biaya konsumsi tidak ditanggung sendirian oleh si yang menerima pinjaman, yaitu yang mendapatkan giliran. Paham ini? Taib. Ustaz, bagi hasil persentasenya apa harus 50-50? Mohon penjelasan. Ya, tidak harus 50-50 bagi hasil tersebut. Ya. Tidak harus 50-50 sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasil tidak harus 50-50 sesuai kesepakatan, tapi kerugian ditanggung harus besar modal. Paham? A dan B masing-masing menyerahkan dana 100 juta, 100 juta. Ya. Untuk membuat sebuah usaha namanya jual beli material bangunan. Yang si A punya pengalaman di bidang ini, si B tidak terlalu banyak pengalamannya. Ya, sehingga bagi hasilnya si A minta, karena saya punya pengalaman banyak ikut mengelola, si B juga ikut mengelola, si A minta, kata dia, keuntungan saya 60. Iya kan? Si B mengatakan enggak masalah. Saya 40 enggak masalah. Lalu bila si B mengatakan dengan syarat bila kerugian kamu tanggung 60, saya 40, kan adil. Bila ini yang terjadi, riba. Dari mana kisah ribanya? Kisah ribanya adalah harusnya bila rugi 50-50. Kalau yang syar'inya keuntungan boleh 60-40 karena yang 60 tadi punya pengalaman. kerugian tetap 50-50. Dia masing-masing menyerahkan 100-100 di akhir tahun sampai 400. Berarti saham Anda 200, saham saya 200 naik. Betul? Enggak kan? 60-40 kan? Iya, berarti 120 pertambahan yang ngelola, 80 pertambahan yang pihak yang tidak ikut mengelola yang ahli. Bila rugi 100-100 tadi menjadi umpamanya angkanya 100 juta lagi, rugi 50%, tetap 50-50 ditanggung. Berarti modal masing-masing menjadi 50 juta. Adil enggak ini? Masalahnya adalah di sini keadilan. Kalaulah rugi sama besarnya dengan kesepakatan tadi, maka ada modal sebagian yang terjamin. Paham ini dakik ini permasalahannya, sangat detail ini permasalahannya. Sedikit saja bisa menjadi halal menjadi haram, haram menjadi halal. Dari mana sisi ribanya? Karena kerugian masing-masing 50-50 harusnya kan ya. Ketika yang satu menanggung 60 karena dia dapat untung 60, berarti 10% dari modal si 40 keuntungan terjamin atau tidak? Terjamin atau tidak? Terjamin. Ruginya nanti dia 40, ruginya yang 10-nya terjamin. Harusnya dia rugi 50. Bila modal terjamin, ini nama akadnya riba. Bila ada pertambahan, karena akadnya masuk qard jadinya, bukan investasi lagi.
1: Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan interaktifnya, tanya jawabnya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apabila ada seseorang pinjam uang di bank, lalu orang tersebut meninggal dunia, lalu hitungan hutangnya dibayarkan oleh pihak asuransi karena pihak bank telah mengasuransikannya, apakah hutang yang dilunasi dari pihak asuransi tersebut sudah mewakili hutang orang yang telah meninggal? Iya. Bila sudah dibayar asuransi, sudah tidak perlu Anda bayar. Pun Anda bayar tidak akan diterima oleh mereka. Baik. Apakah menjual barang dengan sistem nyicil boleh harga barangnya berbeda dengan sistem kontan? Boleh. Dengan syarat pada waktu akad jelas Anda tawarkan, ini rumah ini saya jual kalau cash 100 juta. Anda maunya berapa? Kalau 1 tahun saya jual 110 juta. Ya, itu penawaran, bukan jual beli. Baru penawaran, belum ada akad ini. Baru namanya ijab satu pihak. Bila kemudian dia menjawab, "Udah saya pilih yang 1 tahun pembayaran dengan harga 110 juta." Sekarang berapa harganya? Satu. Berapa akadnya? Satu. Yaitu menjual rumah ini dengan cara tidak tunai selama 1 tahun seharga 110 juta. Tadi 2 penawaran iya, tapi akad terjadi sekarang 1 karena kabulnya pada salah satunya. Dan yang telah kita jelaskan tadi dari awal tadi, bahwa orang-orang kafir pun tahu bahwa harga yang tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai. Oleh karena itu mereka katakan bahwasanya riba sama dengan jual beli. Kata Allah tidak. Yang satu halal, satu haram. Paham Anda itu perbedaannya?
2: Ustaz, barakallahu fiik, Allah barik fiik. Bagaimana hukumnya dengan pembayaran listrik PDAM yang bila terlambat membayar dari tanggal yang ditentukan didenda ribahkah?
0: Iya, riba akadnya. Sudah? Memang riba akadnya. Makanya Anda yang listrik prabayar, yang pasca bayar, robah ke prabayar. Karena ada solusi. Yang untuk PDAM ada solusi? Ada yang PDAM prabayar? Hah? Tidak ada. Maka akad pemasangannya akad riba. Jelas. Kalau tidak darurat, jangan dipasang.
1: Kalau masih punya air tanah, jangan dipasang PDAM. Paham Anda ini? Karena akadnya riba ini, sama aja dengan BPJS tadi. Ada denda keterlambatan. Sama juga dengan pinjaman di bank konvensional, ada denda keterlambatan. Karena keterlambatan pembayaran pelunasan angsuran hutang.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau kita apa ini? Pada orang pengusaha bekerja pada orang atau pengusaha yang didapatkan yang modalnya didapatkan dari pinjaman ribanya. Bila Anda bekerja di perusahaan yang modalnya dari riba, ya memang itu perusahaan.
1: Kalau Anda inginkan bekerja di perusahaan yang modalnya tanpa pinjaman riba, jangan bekerja di PLN, jangan bekerja di Telkom, jangan bekerja di perusahaan multinasional.
2: Lu kerja di mana, Ustaz? Kerja teman punya usaha jual warung, Anda kerja di dia. Tapi kalau kerja yang perusahaan besar, multinasional, nasional, walaupun mereka dalam akte pendiriannya ada klausul pasal biasanya menyatakan bahwa perusahaan bisa menambah dana dengan cara pinjaman ke bank konvensional. Ini klausul riba ini.
1: Kalau Anda beli sahamnya enggak boleh, karena Anda berarti menyetujui saham riba. Tapi kalau bekerja dengan dia, kalau Anda yang disuruh untuk mengatur bagian keuangan dan mengatur pinjaman ribanya, mengajukan dan segala macam, Anda termasuk di sini sebagai penulis akad riba dan saksi riba. Ini pekerjaan Anda haram. Kalau Anda bekerja di bagian yang lain, jasa Anda halal, tidak ada hubungan dengan riba tadi, tapi modalnya dengan riba, ya, tidak ada masalah. Kok gak masalah, Ustaz, uang riba? Ya, sekarang ini kalau Anda ingin semua uangnya tidak ada riba, jangan hidup di Indonesia. Bukankah negara Anda APBN-nya juga pinjam uang dengan cara riba? Hah? Dengan World Bank, dengan IMF, gimana? Jangan perusahaan negara Anda, jangan pakai jalanan itu, jangan pakai fasilitas umum. Bisa hidup? Oh, kita pindah, Ustaz. Sudah, pindah kemana kita? Pindah ke Arab Saudi. Tidak jauh bedanya, ya akhi. Tidak jauh bedanya untuk beberapa hal, karena peraturan ini peraturan dunia yang mengikat riba. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zahara zina war riba, faqad ahallu bi adzan min Allah." Baik. Walhasil yang saya sampaikan tadi jelas, Anda bukan di bagian ribanya, Anda berikan jasa yang halal, halal oh Anda. Halal bagaimana, Ustaz? Karena akad pinjamannya halal. Yang haramnya adalah ribanya, seperti yang saya jelaskan tadi. Anda beli rumah ke developer A, kurang uang, pinjam uang bank konvensional dengan akad riba atau bukan? Akad riba. Lalu beli rumah, bayarkan kemari, ya, apakah halal rumah ini bagi Anda? Halal, karena pinjaman Anda halal, ya. Yang haram akad Anda dengan bank konvensional yang Anda pertama ribanya. Hentikan ribanya, selesai sudah. Maka ketika rumah ini sudah lunas, halal bagi Anda. Anda sudah tidak ada akad riba lagi di bank konven tadi. Jelas ini? Jelas. Ini yang dikeluarkan fatwa oleh OKI tentang penggunaan kartu kredit juga. Bahwasanya kartu kredit terbitkan dengan cara yang haram tadi, uangnya adalah uang yang halal. Ini mazhab mayoritas para ulama kecuali mazhab Syafi'iyah, bahwa pinjamannya sah, dengan demikian uangnya sah. Yang haram adalah pertambahan ribanya. Paham ini? Maka boleh digunakan untuk semua kebutuhan pokok dari si peminjam.
2: Afwan Ustaz, jika kita sudah terlanjur terjerat leasing, apakah harus diteruskan sampai angsuran lunas atau berhenti langsung, kemudian motor dijual dan hasilnya untuk menutup cicilan? Jazakallah.
1: Iya.
2: Amin ja'ahu mu'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang datang kepada beliau, kepadanya peringatan Allah mengharamkan riba, lalu berhenti. Tahu anda bahwa transaksi anda per hari ini adalah riba, langsung hentikan. Perlu resign dari pekerjaan, resign, tidak ada masalah. Rezeki anda bukan dari yang tempat haram itu, rezeki anda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas. Tapi tentu untuk resign dari perusahaan umpamanya yang haram, tidak secepat itu, butuh waktu. Selama itu semoga dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila terlanjur KPR riba segala macam, usahakan mulai hari ini tutupi hutang riba anda. Bagaimana caranya? Mungkin dengan jual aset. Kalau ada pinjaman tanpa riba dari teman atau saudara, mungkin bisa bagus. Kalau tidak, jual aset yang ada, tutupi hutang riba. Ada selisihnya, mulai dari yang halal ini hidup anda. Ya, tidak wajib anda beli rumah, ngontrak pun boleh ya, akhi. Gak ada masalah. Bagaimana solusinya kalau ana terlanjur hutang dengan cara yang syar'i, mampu membayar tapi bukan termasuk kebutuhan pokok? Maksudnya apa ini? Dia berhutang secara syar'i, mampu bayar tapi tidak kebutuhan pokok. Ini tidak bagus dalam Islam. Ya, anda mampu beli umpamanya motor, ya, lo tetap beli dengan cara nyicil, berhutang atau tidak namanya, berhutang tidak bagus dalam Islam seperti ini, ya. Rasulullah setiap hari berlindung dari al-ma'thami wal-maghram, berlindung dari dosa dan hutang. Anda umatnya berhutang setiap hari, padahal mampu, tidak boleh seperti ini. Mampu beli rumah dengan tanah dahulu, kemudian dibangun pelan-pelan, atau belum mampu, bahkan mampu cash langsung, beli dengan cash. Ya, jelas ini, jangan dengan berhutang. Karena Rasulullah berlindung dari hutang. Saya bikin rumah 70% uangnya pinjam, 70% uangnya pinjam ke bank. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Hukumnya seperti yang telah dijelaskan tadi, uangnya digunakan adalah untuk rumah tadi, rumah halal milik anda, tetapi selesaikan utang riba anda dengan dia secepatnya. Ini kecil sekali ya ini. Ustaz, apa hukumnya asuransi swasta komersial yang di dalamnya tidak terdapat unsur denda riba apabila terjadi pembayaran premi yang terlambat? Asuransi adalah tukar menukar uang dengan uang. Anda serahkan uang jumlahnya sekian waktu sekarang, nanti kemudian anda terima uang dengan berlebih atau sama. Kalaupun sama, tetap namanya riba nasiah, karena tukar uang dengan tidak tunai. Kemudian kalau berlebih, dan biasanya berlebih, maka menjadi riba. Kemudian terkadang di sini ada klausul bahwasanya baru bayar premi dua kali terjadi risiko dipertanggungkan, dapat dia uang yang banyak. Ketika dia celaka, terjadi kecelakaan, untung dia karena dapat uang klaim asuransi. Ketika dia tidak celaka, untung atau rugi dia? Rugi dia, karena habis uangnya yang bayar, enggak dapat apa-apa. Ya. Maka ini adalah tetap mengandung unsur riba dan diharamkan dalam syariat Islam. Saya membangun rumah, tetapi saya belum cukup uang untuk membangun. Saya punya teman, punya toko bangunan, bersedia mengutangkan membangunkan rumah seharga 70 juta. Saya berjanji tiap bulan mengangsur 1 juta. Di akhir perlunasan, kami sepakat bahwa saya memberi 2,5% untuk amal bagi teman saya tersebut infak sedekah. Karena saya tidak suka pinjam pada bank. Boleh. Anda punya tanah umpamanya, tidak mampu membangun sendiri, punya teman usaha toko material, atau enggak mesti punya stok toko material dia, asal punya dana dia, atau enggak mesti punya dana, asal diketahui dan dikenal baik oleh punya toko material, bisa dia ngambil dengan cara ngutang juga, seperti yang tadi saya katakan kan ya, untuk permodalan tadi. Bahwasanya katakan kepada dia, bangunkan di atas tanah saya ini, ya, bangunkan di atas tanah saya ini rumah dengan spek seperti ini, ya. Ini namanya istisna. Berapa rencana anggaran biayanya? 70. Ya, 70. Saya beli dari Anda dengan cara bayar 100 dengan cara nyicil per bulan sekian umpamanya. Tentu ada keuntungan untuk dia kan ya. Boleh ini. Istisna nama akadnya. Jadi bolehkan ini. Dan bagus untuk sebagian yang tidak, yang punya tanah strategis tapi enggak mampu bangun, bagus, lebih bagus lagi bikin akad dengan cara BOT, bill on the transfer, seperti yang dibikin di Grand Zamzam di Mekah itu. Grand Zamzam itu di atas tanah wakaf Malik Abdul Aziz rahimahullah. Ketika beliau menjadi raja pertama, beliau ada tanah di sana dan diwakafkan, wakafnya untuk Haramain, Mekah dan Madinah. Tetapi badan wakaf ini tidak punya dana untuk bangun hotel yang mahal, yang bagus, dibangun oleh perusahaan terbesar di Saudi Arabia dengan sepakatan seperti ini. Selama 25 tahun perusahaan yang bangun ini menggunakan tempat ini gratis. Setelah itu semuanya menjadi milik badan wakaf. Ini sama dengan apa artinya? Sewa 25 tahun dengan pembayaran, bukan dengan uang, pembayaran dengan gedung yang sudah ada ini. Sehingga apa yang terjadi setelah 25 tahun itu sudah jalan sekitar berapa tahun? 5 tahun sudah jalan tadi ya kayaknya. 20 tahun lagi tutup pun negara Saudi, Mekah Madinah aman pembiayaan operasionalnya. Tahu Anda berapa lantai itu? Tahu? Berapa? Saya enggak tahu juga. Jelas banyak lantainya, Taib. Lantai termahal itu di Grand Zamzam. Cukup membiayai Mekah Madinah. Dikhawatirkan Saudi ke depannya minyak berkurang, enggak ada masalah. Ini bisa, akad ini bisa Anda gunakan bila Anda memiliki tanah strategis dan tidak mampu membangun ruko atau tempat yang gedung yang layak untuk tempat yang strategis tadi. Tawarkan ke seorang investor, bangun oleh Anda, selama 10 tahun gunakan oleh Anda, setelah itu menjadi milik saya. Ini buat gedung bisa, buat kolam bisa, buat macam-macam juga bisa. Ya. Jelas ini investasi di bidang ini, nama akadnya BOT, Bill on Transfer. Apakah bank syariah di Indonesia betul-betul dikelola berdasarkan syariah? Tidak. Bagaimana halnya dengan bank konvensional, tetapi dia DPDP dalamnya juga mengadakan bank syariah? Saya katakan sudah tidak tadi. Sesama pedagang kadang terjadi pertukaran barang dagangan. Umpamanya pedagang sayur dengan pedagang ikan dengan harga tertentu. Bila ikan 10.000, maka dapat sayur senilai 10.000. Apakah itu dibolehkan? Boleh. Tukar umpamanya 10 ikat sayur kangkung dengan setengah kilogram ikan jenis tertentu, boleh. Tukar barang dengan barang boleh. Jelas. Haruskah dikonversi dengan nilai uang? Tidak. Tidak harus dikonversi dengan nilai uang, langsung boleh. Ustaz, mohon solusi bagaimana apabila ada suami istri yang ingin membangun rumah namun berbeda prinsip, yaitu istri tidak mau bersinggungan dengan riba, sementara sang suami hanya mau membangun rumah jika pinjam ke bank. Bagaimana mencari jalan keluarnya sementara kebutuhan untuk memiliki rumah sudah mendesak? Syukran wa jazakumullah khairan. Seperti yang saya katakan tadi. Apa yang saya katakan tadi? Sampaikan, jangan ke bank. suami Anda tadi sampaikan ada teman atau ada tukang material atau ada kontraktor, ya, suruh dia bangun, nyicil ke dia, lebih murah dan lebih aman dari riba. Jelas? Ustaz, saya diminta apa ini? Belanja barang oleh perusahaan saya. Diminta belanja barang oleh perusahaan saya bekerja. Saya sama penjualan saya dikasih bonus. Apakah bonus itu halal untuk saya? Anda diminta oleh perusahaan untuk apa? Belanja barang. Lalu penjual memberikan bonus. Halalkah buat saya? Haram. Yang beli perusahaan, kenapa ente dapat untung? Kan sudah digaji Anda untuk usaha ini, kan, ya? Rishwah namanya ini. Sampaikan ke perusahaan, kalau perusahaan setuju, udah ambillah sebab segitu doang, ya udah enggak masalah. Bismillah, Ustaz, mau tanya, mana yang lebih baik, ikut peserta BPJS atau lebih baik tidak? Tergantung. Kalau Anda sehat, jangan ikut. Kalau Anda sakit dan mampu berobat sendiri, berobat dengan biaya sendiri. Karena tadi saya katakan masih ada denda keterlambatan yang riba tadi. Ya. Ini sebelum diwajibkan 2019. Kalau kemudian Anda sakit dan tidak mampu dan penyakitnya butuh penanganan cepat dan biaya yang mahal, wajib Anda ikut BPJS. Emang mau mati Anda? Enggak berobat di luar sakit parah. Jelas ini sekarang. Ini yang mandiri saya maksud, ya. Kalau yang peserta yang dibayarkan oleh negara atau yang dibayarkan oleh perusahaannya, enggak ada masalah. Dikatakan ada kumpulan simpan pinjam. Peminjam mengembalikan uang pinjamannya lebih besar dari uang yang dipinjam. Mereka katakan SHU. Karena SHU dibagi untuk mereka juga, maka itu bukan bunga tapi SHU. Gimana subhat ini, Ustaz? Iya. Saya tahu ini subhat koperasi. Koperasi mengatakan simpan pinjamnya, ya. Simpan pinjamnya memang berlebih. Pinjam 1 juta bayar 1.050.000, ada pertambahannya. Riba atau tidak? Riba. Kan tapi asasnya dari kita, oleh kita, untuk kita. Mana ada orang sebodoh ini? Pinjam ke dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, keuntungan diri sendiri ada. Itu hanya sketek lain saja. Intinya pinjam ke teman juga, uang orang yang dipinjamnya, uang kota lain, dia atau tidak? Gak ada beda dia dengan bank konvensional itu. Cuma dibuat tagline yang menjadi mantap oleh kita, untuk kita. Tapi kalau riba gak ada yang bagus. Jelas ini. Saya bekerja di perusahaan dengan tugas utama sebagai kurir. Akhir-akhir ini perusahaan bekerja sama dengan perusahaan apa ini, penyaluran kredit KPR, dan kami sebagai petugas yang menerima pembayaran angsuran. Petugas menerima pembayaran angsuran. Apakah perusahaan saya termasuk menjalankan riba? Tidak, dengan syarat perusahaan Anda hanya terima pokok utangnya. Ketika ada tambahan bunganya, jangan ke kami, ke sana, ke tempat riba. Tapi bila Anda terima semuanya, menjadi perusahaan riba juga. Ini bagaimana tesis ini? Kita baca atau? Masya Allah, luar biasa. Himmahnya Aliyah, ya. Tapi waktunya kayaknya. Cobalah kita baca satu, ya. Ana seringkali melakukan akad-akad yang lazim dilakukan oleh pedagang-pedagang pada umumnya. Tetapi Ana tidak tahu apakah akad-akad tersebut sesuai syar'i atau tidak. Mohon nasihat Ustaz. Konsinyasi, menitipkan barang untuk dijual. Simulasi, seseorang supplier menitipkan barang kepada Ana seharga 4.000 rupiah per pieces. Orang menitipkan barang ini 4.000 rupiah per spesies. Dan disarankan menjualnya dengan harga 5.000 rupiah per spesies. Terkadang juga hanya menitipkan dengan menyebutkan harga dasar dan tidak menyarankan berapa harga jualnya, bagaimanakah hukumnya? Ini penting ya satu ini, sering terjadi memang. Bukan saja konsinyasi 5.000 per spesies, 5.000 rupiah kadang sampai ratusan juta kan. Tolong jualkan tanah saya, tolong jualkan rumah saya. Ini kan angkanya besar. Ya. Kalau akadnya dia mengatakan tolong jualkan ini tanah dan rumah saya 100 juta untuk kamu 2%. Jelas? Berapa berarti untuk dia? Terjual 100 juta berapa untuk dia? 2 juta kan ya? 2 juta. Karena dia pintar, terjual oleh dia 110 juta. Berapa untuk dia? 2 juta juga. Jelas, kan sudah dibilang oleh dia, untuk kamu 2% dari 100 juta, bukan dari 2% dari harga terjual. Lalu kelebihannya, Anda sedekah ke dia, alhamdulillah. Paham ini? Kecuali Anda katakan kepada dia, saya enggak mau seperti itu. Anda kan yang penting bagi Anda angka 98 kan ya? Iya kan? Oke. Sini harga 98, terserah saya berapa jualin. Terjual oleh saya 100, saya dapat 2 juta. Terjual oleh saya 105, saya dapat 7 juta. Terjual 110, saya dapat 12 juta dan seterusnya. Setuju? Setuju enggak kira-kira yang punya tanah? Hah? Kalau enggak setuju, naikin angka Anda. Oh, kalau gitu 100 saya. Yaudah 100, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak laku, jangan salahkan saya. Tidak, 100, type 100. Terjual oleh dia 110. Berapa untuk yang menjualkan tadi? 10 boleh halal. Ini berkata Ibn Abbas, bi hadza thawb kadza fa faqa fa huwa lak. Jual pakaian ini dari saya sekian, terserah berapa engkau jualkan. Hah? Tapi kalau angka kesepakatan tadi 2% atau angka yang tertentu nominal yang jelas sudah dari harga yang ditetapkan, kalau ada kelebihan haram buat Anda. Buat yang pemilik barang. Kalau dia dengan rela memberikan tambahan, alhamdulillah, kalau tidak rezeki dia. Jelas ini. Tapi kalau ingin untung lebih besar seperti tadi penawarannya, ketika disampaikan oleh dia jual, ya 2% untuk Anda, udah enggak, saya enggak mau 2%-nya. Berarti Anda penting 98, terserah saya jual berapa. Hah? Type. Gantian lah ya. Gantian sudah kita sampaikan satu. Apakah bekerja di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, halal haram? Iya, karena dia mengatur bank-bank riba itu. Tanpa dia, bank riba hidup atau mati? Mati, karena ada dia, hidup dia. Maka dia menghidupkan riba. Bagaimanakah hasil harta yang diperoleh dari orang yang bekerja di bank? Haram. Harta yang bekerja di bank adalah haram. Jelas ini? Karena la'ana Rasulullah akil dari bawah mukilah wa katibu wa syahidaihi hum sawa. Rasulullah mengutuk yang makan riba. Dalam hal ini bila bank berikan pinjaman dan dapat pertambahan bunga, ini adalah riba dan ini yang digunakan oleh bank untuk sebagai biaya operasional dan keuntungan dan gaji karyawannya. Satu. Kemudian omukilah memberikan makan, dia memberikan pertambahan bunga juga kepada nasabah. Kemudian nasabah kan diberikannya juga bunga kan ya? Dua. Kutukan ini. Kemudian wakatibahu, yang nulis karyawannya semua yang nulis akad ini. Wasyahide, pasti mereka sudah saksinya sudah. Empat-empatnya kena dia. Paham ini? Maka janganlah bekerja di tempat yang haram ini. Banyak tempat yang halal ya, pasar. Pasar tempat yang halal. Ya, Abdurrahman bin Auf ketika beliau datang ke Madinah, ya, memulai usahanya, langsung tanya, dulu ni ala suq, tunjukkan aku pasar. Bukan tunjukkan mana kerja, mau kerja di bank mana saya yang bagus, enggak. Ke pasar, di sana ada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulai dengan cara apa? Cara modal beli barang dengan tidak tunai, itu dari kaum Abdurrahman bin Auf. modal kepercayaan. Saya beli barang, besok saya bayar. Jual cash, masih untung karena Anda beli dari pasar pusat, dari pusat perbelanjaannya, pusat perkulakannya. Pasti untung Anda itu. Jelas? Kalau ini apa? Ustaz, saya punya usaha di bidang makanan kering, makanan kering. Ketika usaha mulai berkembang, saya menawarkan investasi kepada saudara saya, besarannya kurang lebih 35 juta. Saya sampaikan syarat dan ketentuannya kepada saudara saya sebagai berikut, bahwa bagi hasilnya 500 rupiah per bungkus setiap bulan dibagi sama omset per bulan. Kalau ingin umpamanya Anda, ya, ada salah seorang teman yang bisnis di Tanah Abang, dia jual beli pakaian muslim. Ada keluarganya yang ngasih investasi 700 juta, tapi kata dia, saya gak tahu akadnya, terserah aja lah. Ya, lalu dia nanyain, gimana akadnya Ustaz? Dia gak mau tahu akadnya, yang penting terserah aja. Berarti yang penting bagi dia tentu bertambah. Suruh dia beli barang Anda dulu. Ya, dia gak mau beli Ustaz, dia gak mau beli, gak mau jual. Jualin gak mau, yaudah ente jualin, tapi pisahkan dengan barang Anda. Bagaimana caranya? Umpamanya 700 juta tadi sama dengan umpamanya 1000 lusin baju muslim tersebut. Bikinin buat dia ini 1000 lusin. Ya. Biasanya kalau beli satuan mungkin ini bisa harganya menjadi 2 miliar. Tapi karena dia berkulakan dijual 700 juta. Tapi kan dia enggak mau jualin, enggak masalah. Sekarang suruh dia setelah terima barangnya, suruh dia buat akad kepada Anda, tolong jualkan barang saya bersama barang saya, barang Anda yang lain. Ya udah, saya dapat fee dari itu. Ya udah, saya dapat fee dari itu. Terjual dapat keuntungan, dia sebesarkan semuanya. Kalau enggak terjual, rugi. Setuju, biasanya enggak rugi, susah akhir tahun bisa dijual, bisa kalau gitu enggak masalah. Jelas. Lebih aman daripada 500 nitip per krisis. Ya. Ustaz, sistem gadai yang benar sesuai ajaran agama bagaimana? Mohon dijelaskan. Gadai adalah barang penjamin dari hutang, baik hutang yang bentuk qard ataupun hutang yang bukan qard. Umpamanya Allah mengatakan, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Bila kalian dalam perjalanan dan tidak ada yang menulis akad kalian, maka ambil barang jaminan. Maka ini bagus. Setiap Anda menjual barang tidak tunai, berarti dia berhutang ya, atau dia minjam uang kepada Anda, ambil barang jaminan. Tujuannya apa? Adalah sebagai penutup hutang dia kalau dia tidak pada saat itu tidak mampu membayar. Anda jual kepada dia umpamanya motor dengan tidak tunai tanpa ada pertambahan riba, ya, lalu minta jaminan kepada dia. Dia nyicil kan ya, minta jaminan. Jaminan apa? Terserah, yang seharga lebih mahal daripada itu. Umpamanya jaminannya adalah surat kebunnya dia, seharga umpamanya 50 juta, agak 50 juta seharga itu dijaminkan. Ketika dia tidak mampu membayar lagi, ya, jualkan tanah kebun tadi, terjual 50 umpamanya. Yang sudah dicicilnya dari hutang motor tadi, sudah tercicil, harganya kan 12, sudah tercicil 5, tinggal berapa? 7. Terjual 50, ambil 7 juta uang Anda, yang sisanya sekitar 43 juta kembalin buat dia, harta-harta dia. Bukan menjadi halal semuanya milik Anda, haram. Jelas ini. Enak kalau kita jangan bayar aja, dapat 43 juta. Kalau diambil semuanya ini haram ya akhi. Karena milik dia adalah sebagai penjaminan saja. Ustaz, saya PNS, ketika jam dinas diberi tugas di luar dan diberi uang transport serta uang makan, boleh diterima tidak uang tersebut? Kalau yang memberikan tugas memang adalah instansi Anda, apa ini, diberi tugas di luar, maksudnya di luar kantor, maksudnya kan ya, bukan di luar jam kerja kan ya? Wallahu alam, di luar kota atau luar negeri saya nggak tahu, di luar aja, di luar rumah juga di luar namanya, di luar kantor, penting di luar kantor atau luar kota namanya, diberikan uang dinas segala macam, memang halal untuk Anda, memang sudah ada anggarannya, jelas, memang halal untuk Anda ini menggunakan uang makan tersebut. Bila ada kembaliannya bagaimana? Kan untuk biaya makan segala macam. Hah? Dibalikin gak mau kan dia kan? Repot pembukuannya. Balikin aja. Kalau gak berikan kepada fakir miskin. Karena tidak halal bagi Anda ini. Anda hanya uang makan, uang nginep segala macam. Ini sudah nginep, sudah makan, masih ada sisa. Bilang negara, berikan kepada. Kalau ada rekening negara, tapi gak ada rekening negara yang bisa dikirim oleh rakyat, gak ada. Tapi di sebagian negara ada, seperti di Arab Saudi ada namanya Hisab Tathir. Arab Saudi itu ada Kementerian Keuangan membuka rekening, apa, rekening pembersihan. Jadi bila ada warga negara ya ingin bertobat, ingin membersihkan harta-hartanya, bisa dikirimkan ke rekening kementerian itu. Gimana, buka Indonesia? Banyak nanti rekeningnya isinya. Cukup kata mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bahasa FM, mengenal indahnya Islam. 93.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Ayatun minal Quran.

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيا

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wahuwal aliyyul azim.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Asad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih li sya'ni kullah Wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Ayatun من القرآن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: عما يتساءلون.
5: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya.
4: Anin naba'il 'azim.
5: tentang berita yang besar, hari berbangkit.
4: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
5: Yang dalam hal itu, mereka berselisih.
4: Kalla saya'lamun.
5: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
4: Thumma kalla saya'lamun.
5: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
4: Alam naj'alil arda mihada.
5: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
4: Wal jibala autada.
5: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
4: Wa khalaqnakum azwaja.
5: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
4: Wa ja'alna nawmakum subata.
5: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
4: Wa ja'alna al-laila libasa.
5: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
4: Wa ja'alna an-nahara ma'asha.
5: Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan.
4: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
5: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
4: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
5: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
4: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
5: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
4: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
5: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
4: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
5: Dan kebun-kebun yang rindang.
4: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
5: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
4: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
5: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
4: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
5: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
4: Wa suyiratil jibalu fakanat saraba.
5: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
4: Inna jahannama kanat mirsada.
5: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
4: Littaghina ma'aba.
5: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
4: Labisina fiha ahqaba.
5: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
4: La yadhuquna fiha bardan wala syaraba.
5: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
4: Illa hamiman wa ghassaqa.
5: Selain air yang mendidih dan nanah.
4: Jazaa'an wifaqa.
5: Sebagai pembalasan yang setimpal.
4: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
5: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
4: فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.
5: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
4: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا.
5: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
4: حدائق وأعنابا.
5: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
4: وكواعب أترابا.
5: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
4: وكأسا دهاقا.
5: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
4: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
5: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wan-nazi'ati gharqa.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: Wan-nashitati nashta.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: Was-sabihati sabha.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: Fas-sabiqati sabqa.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: Fal-mudabbirati amra.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: Tatba'uha radifah.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma'idhin wajifah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
0: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: Aidza kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karatun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: Fa'idza hum bis-sahirah.
0: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
1: Izhab ila Fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila antazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: Fa arahul ayatal kubra.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: Fa kadzdzaba wa 'asa.
0: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
1: Thumma adbara yas'a.
0: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: Fahashara fanada.
0: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
1: Faqala ana rabbukumul a'la.
0: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
0: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
1: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
0: Dan setelah itu bumi dia hamparkan.
1: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
0: Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
1: Wal jibala arsaha.
0: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
0: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas.
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat, kapankah terjadinya?
1: Fima anta min dzikraha.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: Ila rabbika muntahaha.
0: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: Aja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
1: Fa'anta lahu tasadda.
0: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: Wa ma 'alaika an la yazzakka.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: Wa amma man ja'aka yas'a.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
1: Wa huwa yakhsha.
0: Sedang dia takut kepada Allah.
1: Fa anta 'anhu talahha.
0: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tazkirah.
0: Sekalipun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
1: Fa'anta lahu tasadda.
0: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: Wa ma 'alaika an la yazzakka.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.

0: dan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Sedang dia takut kepada Allah. Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tazkirah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: Faman syaa dzakarah.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: Fi suhufin mukarramah.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
1: Marfu'atin mutahharah.
0: Yang ditinggikan dan disucikan.
1: Bi'aidi safaratin.
0: Di tangan para utusan malaikat.
1: Kiramin bararah.
0: Yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababna al-ma'a sabban.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: Fa ambatna fiha habba.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur dan sayur-sayuran. Dan zaitun dan pohon kurma. Dan kebun-kebun yang rindang. Dan buah-buahan serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wali an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis sakhah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yauma yafirrul mar'u min akhih.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abih.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banih.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.

0: musfirah.
1: Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri.
0: Dahikatum mustabshirah.
1: Tertawa dan gembira ria.
0: Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah.
1: Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
0: Tarhaquha qatarah.
1: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
0: Ulaika humul kafaratul fajarah.
1: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Wadduha.
1: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
0: Wallaili idza saja.
1: Dan demi malam, apabila telah sunyi.
0: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
1: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu.
0: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
1: Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
0: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
1: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
0: Alam yajidka yatiman fa'awa.
1: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu.
0: Wa wajadaka dhallan fahada.
1: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk.
0: Wa wajadaka a'ilan fa'aghna.
1: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.
0: Fa'ammal yatima fala taqhar.
1: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
0: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
1: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
0: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
1: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar.
0: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
1: Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
0: Lailatul Qadri khairum min alf syahr.
1: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.

0: Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: bainah.
1: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
0: Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah.
1: Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Qur'an.
0: Fiha kutubun qayyimah.
1: Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.

0: ظُلْمَهُ.
1: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu asqalaha.
0: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.
1: Wa qalal insanu ma laha.
0: Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
1: Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha.
0: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: Bi anna rabbaka awha laha.
0: Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: Yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal'adiyati dhabha.
0: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah.
1: فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا.
0: Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
1: فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا.
0: Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
1: فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَا.
0: Sehingga menerbangkan debu.
1: فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا.
0: Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ.
0: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan mengakui keingkarannya.
1: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
0: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
1: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ.
0: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.

0: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
1: Al-Qari'ah.
0: Hari kiamat.
1: Al-Qari'ah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal qari'ah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus.
0: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
0: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ.
0: Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya.
1: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
0: Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang.
1: Wa amma man khaffat mawazinuh.
0: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya.
1: Fa ummuhu hawiyah.
0: Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
1: Wa ma adraka ma hiyah.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
1: Narun hamiyah.
0: Yaitu api yang sangat panas.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhaakumut takatsur.
0: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
1: Hatta zurtumul maqabir.
0: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla sawfa ta'lamun.
0: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
1: Thumma kalla sawfa ta'lamun.
0: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
1: Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin.
0: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
1: Lataraunnal jahim.
0: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim.
1: Thumma lataraunnaha 'ainal yaqin.
0: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sungguh, manusia berada dalam kerugian.

0: بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Wailul likulli humazatil lumazah.
1: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
0: Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
1: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
0: Yahsabu anna malahu akhladah.
1: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
0: Kalla la yunbazanna fil hutamah.
1: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
0: Wa ma adraka mal hutamah.
1: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu?
0: Narullahil muqadah.
1: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
0: Allati tattali'u 'alal afidah.
1: Yang membakar sampai ke hati.
0: Innaha 'alaihim mu'sadah.
1: Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka.
0: Fi 'amadin mumaddadah.
1: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
1: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah.
0: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
1: Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
0: Wa arsala 'alaihim tayran ababil.
1: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
0: Tarmihim bihijaratin min sijjil.
1: Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
0: Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
1: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
2: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil barara wa alladhi yaqra'uhu وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم
6: الدراسات القرآنية
7: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
6: الدراسات القرآنية
8: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
6: Ad-dirasatul Qur'aniyah
1: 93.2 FM.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini, Kampus Gria Quran Tartila, tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
1: 93.2

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ada iya Pak Bayu.
2: Kono potoi isu-isu sang gitu.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Kek danane kok ya akeh.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, pesantren yo ayem le.
1: Di bojo salihah to. Pengajiane ngendi ku Pak?
2: Ini rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kuratayun setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai, berlokasi di Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga. Insya Allah jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0816-966-932.
1: Melu ngaji ku bisa budaling Arab Saudi Pak Bayan.
2: Ho-olik.
1: Bumeng, dayo mangkat ngaji.
4: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
0: 93.5

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: La ilaha illallah.
2: Bapak Ibu, tak terasa hari raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
3: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812-2812-9100.
4: Saudaraku, saudariku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu.
5: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
4: Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila kau hendak menyantap hidangan yang tersaji atau yang kau beli, cobalah merenung sejenak. Disebutkan oleh sebagian ulama, tidaklah suatu makanan disajikan kepadamu melainkan di dalamnya ada 360 nikmat. Mulai dari malaikat Mikail yang bertugas menakar hujan, sampai ke petani yang menanam, memupuk, memanen, memikul, menjemur, sampai akhirnya dimasak pakai api, kuali, bumbu-bumbunya, ada garam, dan lain-lain. Entahlah sampai mana. Tapi ketahuilah bahwa nikmat Allah itu banyak sekali, dan kita tidak mungkin menghitungnya. Belum lagi setelah kita makan, bagaimana proses makanan itu sampai ke seluruh tubuh kita. Itu juga nikmat-nikmat yang sering kita lupa. Coba diskusikan bersama teman yang sedang makan bersamamu. Tapi yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar ridho kepada hamba bila ia makan makanan lalu memujinya atas hal itu, dan minum minuman lalu memujinya atas hal itu. Hadis riwayat Muslim. Dan nikmat keridhaan Allah kepada kita adalah jauh lebih besar dari segala nikmat. Jangan lupa baca bismillah dan dengan tangan kanan. Maka jangan lupa untuk selalu memuji Allah setelah makan dan minum.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. adab-adab makan dan minum. Makanlah dengan keadaan duduk dan tidak bersandar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an isyurbi qa'iman." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La akulu muttaki'an." Aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Melafadzkan bismillah sebelum makan atau minum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Jika kalian hendak makan, maka bacalah basmalah. Jika lupa baca basmalah di awal makan, maka hendaknya membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kita diperintahkan agar makan dan minum menggunakan tangan kanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna asyaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Adalah seyogianya kita tidak meniup makanan atau minuman yang panas untuk mendinginkannya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Ketika kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah, kita mengambil bagian makanan yang terjatuh dan tidak membuangnya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'idha saqotat min ahadikumul luqmah, fal yumit ma kana biha min ada, thumma liya'kulha wa la yata'ha lisyaitan." Jika ada makanan kalian jatuh, hendaklah dia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang melekat padanya. Kemudian dimakan dan jangan ditinggalkan untuk setan. Hadis riwayat Muslim. Kita dianjurkan untuk menjilat jemari tangan kanan seusai makan. Karena kita tidak tahu bagian manakah yang berkah. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'idha faragha falyal'aq asabi'ahu, fa'innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah." Apabila selesai makan, hendaknya dia menjilati jari tangan kanannya, karena dia tidak tahu di makanan bagian manakah yang mengandung barokah. Hadis riwayat Muslim. Dan mensyukuri nikmat setelah makan dengan mengucapkan, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Man akala ta'aman thumma qala, Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang selesai makan membaca, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah," maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Abu Dawud Turmudi, dan dihasankan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.
0: 93.2

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: La ilaha illallah.
1: Bapak Ibu, tak terasa Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000, sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000, dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah. 93 poin.

0: Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.
1: Di beberapa desa, umat Islam hidup sebagai minoritas. Jumlah mereka sedikit dan tantangan menjaga akidah pun tidak ringan. Bahkan, tidak setiap tahun mereka merasakan daging kurban. Dan bagi mereka, kehadiran saudara Muslim adalah penguat iman. Melalui program kurban bersama BAS, daging kurban akan disalurkan langsung ke desa-desa binaan dan saudara Muslim minoritas. Insya Allah, setiap hewan kurban yang Anda titipkan bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi penguat akidah saudara kita. Mari berkurban bersama BAS, tebarkan manfaat, kuatkan iman, dan jaga akidah saudara kita. Untuk pendaftaran kurban, segera hubungi 0812 2812 9100.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: La ilaha illallah.
7: Bapak Ibu, tak terasa, Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Sudahkah menyiapkan kurban terbaik tahun ini? Bas FM mengajak Bapak dan Ibu untuk berkurban dengan mudah dan amanah. Tersedia kambing mulai Rp2.500.000. Sapi patungan 7 orang mulai Rp25.000.000. Dan kurban unta spesial untuk saudara di Afrika Rp20.000.000 untuk 10 orang. Mari wujudkan kepedulian kita dan raih pahala yang terus mengalir. Daftar sekarang juga di 0812-2812-9100. Batas akhir pendaftaran 16 Mei untuk sapi dan 23 Mei untuk kambing. Kurban bersama Bas FM, mudah amanah dan penuh berkah.
8: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama tapi bingung harus tanya ke siapa?
9: Huh?
8: Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan ustaz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
10: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah azza wa jalla di majlis ini Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang merasa bangga saat dia dekat dengan pejabat. Dekat dengan sinten? Pejabat. Banyak orang yang merasa bangga ketika dia dekat dengan konglo merata. Banyak orang yang merasa bangga ketika dia dekat dengan orang penting. Dan itu terbukti ketika dia cerita kemana-mana. Ketika dia cerita kemana-mana. Oh, aku ingin ketemu karo pak gubernur. Oh, nek aku sih ingin aneh ketemu karo pak. Nah, kok ketemu karo siapa? Pak lurah. Banyak orang merasa bangga ketika dia punya kedekatan dengan pejabat, dengan konglomerat, dengan orang penting. Seakan-akan kalau punya kedekatan dengan manusia-manusia itu, seakan-akan urusannya bakalan lancar. Dan sayangnya tidak sedikit di antara mereka yang enggak terlalu peduli kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi upaya-upaya yang dilakukan lebih banyak untuk mencari kedekatan dengan manusia dibandingkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau tujuan dia melakukan pendekatan itu supaya urusannya lancar, bukankah alam semesta semuanya itu di bawah kendali sinten? Bukankah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua itu adalah kekuasaannya sinten? Jenengan merasa bangga dekat dengan gubernur. Gubernur itu wilayah kekuasaannya nopo? Apa? Provinsi. Was atau sampai lumayan. Jenengan merasa, oh enggak, saya dekatnya sama presiden. Presiden pun wilayah kekuasaannya pun di negara. Saya tanya sama jenengan, wilayah kekuasaan Allah mana? Alam semesta. Bukan provinsi, bukan negara, bukan cuma dunia, malah sampai akhir. Loh, kenapa kita itu terlalu sibuk mencari kedekatan dengan manusia? Saking sibuknya sampai melupakan kedekatan dengan sinten? Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang dekat sama Allah, dia akan untung bukan hanya di dunia, tapi juga untung di akhirat. Bukan hanya di mana? Di dunia, tapi juga untung di akhirat. Apa Ustaz untungnya di dunia kalau kita itu dekat sama Allah? Salah satu keuntungannya adalah ketenangan. Napa? Ketenangan. Alias atine ayem. Atine tentrem. Makanya orang yang jauh dari Allah mesti gelisah. Mesti. Makanya jenengan insyaallah enggak akan menemukan orang bunuh diri padahal wonge soleh. Orang tahu. Biasanya orang yang bunuh diri itu adalah orang-orang yang jarang sholat. Nek Ramadan ora puasa. Tapi kalau orang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, zikirnya lancar, baca Qur'annya juga iya, sholatnya apa? Lagi. Gak ada ceritanya orang yang seperti itu terus ada masalah ujuk-ujuk nopo bunuh diri. Bunuh diri itu karena gelisah atau karena tenang? Ya gelisah lah. Ya. Sehingga kedekatan kita sama Allah itu menguntungkan. Keuntungannya di dunia kita akan merasa tenang, dan keuntungannya di akhirat kita dijanjikan dengan apa? Surga. Kalau ketenangan di dunia saja sudah enak banget padahal cuma 60 tahun sing umure 60 tahun. Berarti sing umure 40 tahun, 40 tahun. Kedekatan kita dengan Allah di dunia akan menyebabkan ketenangan batin yang itu luar biasa enaknya walaupun cuma 60 tahun, apalagi masuk surga. Masuk surga yang waktunya berapa lama? Innalladzina amanu wa 'amilussalihati ulaika hum khairul bariyah. Hadiah. Terus jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Terus khalidina fiha abada. Apa artinya khalidina fiha abada? Kekal selama-lamanya. Bayangkan, hidup di dalam kenikmatan bukan 60 tahun, tapi selama-lamanya. Itu kan enak banget. Tapi syaratnya harus dekat sama sinten? Sama. Pertanyaannya, kulo kalin jenengan sudah dekat sama Allah napa dereng? Ini meneng bae. Sudah dekat sama Allah atau belum? OTW. OTW ini ku nampak pak. On the way. Masih dalam proses. Untuk memudahkan kita mengukur dan mengira-ngira seberapa dekat kita sama Allah, maka ketahuilah bahwa kedekatan seorang hamba dengan Allah tiga level ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dikenal dengan istilah hadis Jibril. Apa? Hadis. Kenapa kok hadis ini dinamakan hadis Jibril? Karena ini memuat kisah Jibril datang menemui sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menanyakan tiga tingkatan tadi. Apa tingkatan? Tingkatan yang paling dasar namanya tingkatan Islam. Tingkatan di atasnya namanya tingkatan iman. Dan tingkatan yang paling tinggi namanya tingkatan ihsan. Jadi pada ini yang paling dasar, di atasnya iman, di atasnya lagi Islam, ihsan. Orang yang sampai tingkatan Islam namanya muslimah. Muslim ya. Maksudnya yuk sekalian sama muslim. Tingkatan yang kedua apa mau? Iman. Orangnya namanya mukmin. Kalau perempuan mukminah. Tingkatan yang paling tinggi ihsan. Orangnya namanya muhsin. Perempuan muhsinah. Ana ora bu muhsinah, ora nana. Anane bu muslimah karo bu mukminah. Oke ya. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas dari tingkatan yang paling dasar. Kenapa kok kita bahas dari tingkatan yang paling dasar? Karena seseorang punya kedekatan sama Allah itu ada prosesnya. Ora ujug-ujug langsung napa? Jadi kita itu ibarat naik tangga. Naik napa? Apa ujuk-ujuk langsung melompat gitu? Enggak. Naik tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga gitu ya. Maka kita bahas dari yang paling dasar terlebih dahulu. Yang pertama namanya tingkatan Islam. Ustaz, tingkatan Islam itu secara ringkas apa Ustaz? Kedekatan lahiriah. Apa? Kedekatan lahiriah. Yaitu ketika kita seorang hamba sudah melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya fisik wesing keton yang kelihatan oleh mata. Ibadah yang kelihatan oleh mata contohnya nopok sholat. Contohnya lagi apa? Haji ya. Ibadah-ibadah fisik tubuh ya, mengucapkan kalimat syahadat. Puasa niku ibadah tubuh karena perutnya dikosongkan ya, itu ibadah tubuh. Zakat itu fisik juga karena mengeluarkan harta. Haji fisik nama badan? Fisik. Ya. Jadi orang yang menjalankan 5 rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus menegakkan sholat, terus puasa Ramadan, terus menunaikan zakat bagi yang mampu, terus menunaikan haji bagi yang mampu, ini adalah orang yang levelnya level Islam. Dan orang ini belum tentu dia langsung merasakan manisnya iman, belum tentu. Ya, karena dia baru melakukan sesuatu yang sifatnya apa? Fisik, ibadah tubuh. Nah, orang yang seperti ini, mungkin dia sholat. Sholat sih sholat, tapi esi sok sholatnya apa?
9: Bolong yo, waduh. Ya,
11: dan mandan apa? Telat. Ya. Anu maghrib, maghrib. Sing biasanya telat siapa? Subuh. Ya. Subuh sholatnya jam pinten?
9: Jam 6 awan temen.
11: Jam 5. Apa jam tengah 6? Ya. Setengah 6 masih gelap enggak? Masih, ya. Jadi sholatnya masih telat. Atau sholatnya itu, ya sholat sih sholat. Tapi bapak ke, ya. Sholatnya teng pundi? Nang omah. Wong lanang sholatnya nang omah. Yeah. Atau dia sholat di masjid, tapi sholatnya kue baru gerakan apa? Gerakan fisik. Sholat sih sholat, tapi pikirannya ngundi kemana-mana.
9: Siapa gue nyongkaron jenengan?
11: Berarti ibadahnya itu baru sesuatu yang sifatnya fisik. Ini namanya level muslim. Ya. Dia mungkin meninggalkan maksiat, iya, alhamdulillah. Tapi sering-sering dia kalau lagi nggak ada orang, nggak kelihatan sama orang, pribun gaspol, boleh ngapa? Boleh maksiat. Ya. Pegang HP, ya. Kalau ada istrinya, sing ditonton pengajian ustate. Nek bojone meleng titik, langsung nonton film. Nah ini baru level apa tadi? Islam. Ya, jadi sesuatu yang sifatnya fisik, ibadah-ibadah lahiriah yang belum terasa nikmatnya di dalam hati. Ayo kita naik ke level berikutnya. Setelah seseorang itu menjalankan ibadah-ibadah yang sifatnya fisik, maka seharusnya dia berusaha untuk naik ke tangga berikutnya. Naik ke tingkat berikutnya, namanya tingkatan apa? Iman. Apa? Tingkatan iman. Kalau tadi tingkatan Islam itu kedekatan lahiriah, maka tingkatan iman itu kedekatan keyakinan dan hati. Jadi menjalankannya itu bukan sekedar menjalankan secara lahir, tapi sudah diyakini dengan apa? Dengan hatinya. Jadi ketika dia menjalankan sholat, ketika dia menjalankan puasa, ketika dia menjalankan haji, dia itu betul-betul merasa bahwa saya melakukan ini karena diperintahkan oleh Allah. Sehingga orang ini meyakini keimanan tentang Allah, tentang para malaikat, tentang para rasul, tentang kitab-kitab suci, kemudian meyakini tentang hari kiamat dan mengimani apa? Takdir. Ini namanya rukun iman. Ini sudah lebih intens lagi ini. Ya. Sehingga dia menjalankan sholat itu bukan lagi sekedar sholat secara apa? Lahiriah, tapi sudah mulai khusyuk, ya. Berusaha sekuat tenaga ketika sholat itu dia fokus dengan bacaan yang dibaca, ketika berdoa bukan sekedar doa itu terucap di mana? Di lisan, tapi betul-betul diresapi dengan hati. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi bukan cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi enggak dipahami. Ya Allah, saya minta di dunia hasanah. Napa hasanah? Kebaikan. Kebaikan apa? Ya semua ya. Kebaikan ibadah saya di dunia, kebaikan keluarga saya, kebaikan pekerjaan saya, kebaikan rumah tinggal saya, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Jadi betul-betul dilebokakan mengendi? Mengati. Jadi dongane itu ora sekedar donga. Di mana? Di lisan. Karena dia berkata, orang kur amin, amin, amin, tok. Aku ini mau dongannya apa? Ambu. Yang penting apa? Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus apa? Wa fil akhirati hasanah. Dan aku juga minta kebaikan di mana? Di akhirat. Kebaikan di akhirat. Nanti di padang mahsyar mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika proses hisab, prosesnya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah. Kemudian ketika ditimbang amal solehnya, lebih nopo? Lebih berat amal solehnya dibandingkan dosa-dosanya. Saat melewati sirat bisa melewati dengan lancar, terakhir bisa dimasukkan ke dalam surga nopo? Firdaus. Jadi ketika donga, gue harus sekedar donga, ketika berdoa bukan sekedar doa, tapi betul-betul dimasukkan ke dalam hati. Pagi-pagi pun juga demikian, setiap pagi kan kita membaca Allahumma in ni as'aluka ilman
9: nafi'an, terus wa rizqan thayyiban, terus wa amalan mutaqabbala.
12: Bukan sekedar diucapkan, tapi Allahumma inni, ya Allah, aku sungguh as'aluka, minta kepadamu. Jadi jaluke itu sungguh-sungguh. Wong ini artinya adalah sungguh. Berarti mintanya itu benar-benar, ya Allah, aku mohon dengan sepenuh hati kepadamu. Ilman nafi'. Aku pengen dapat ilmu, tapi bukan sekedar ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan, ilmu yang membuat aku dekat denganmu, ya Allah. Wariskan ayiban. Aku juga minta kepadamu, wahai Rabbi, rizki. Tapi bukan sembarang rizki. Rizki yang baik. Rizki sing barokahi. Jadi bukan sekedar rizki. Ya. Terus, wa amalan mutakabalan. Amalan yang diterima. Wahai Rabbi, aku gak pengen sekedar beramal saja. Tapi aku pengen amalanku ini engkau terima. Dengan cara aku ikhlas menjalankannya. Kemudian sesuai dengan tuntunan sinten Rasulullah SAW. Jadi orang yang level iman ini, ibadah-ibadah lahiriahnya itu dikuatkan dengan ibadah batiniyah. Jadi wonten lahiriah, wonten apa? Batiniyah. Lahiriah itu yang kelihatan, batiniyah itu yang ada di dalam hati. Ini level apa? Iman. Ayo kita naik ke level yang paling tinggi. Apa tadi? Level ihsan. Apa itu Ustaz? Level ihsan. Level ihsan itu adalah kedekatan spesial. Jadi bukan sekedar dekat, tapi dekat banget. Ini namanya puncak kedekatan. Apa itu Ustaz definisinya? Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya.
11: Apa?
12: Seakan-akan engkau melihatnya.
11: Jadi ketika Allahu Akbar,
12: salat, itu kita merasa bahwa kita ini sedang hadir di hadapan sinten? Di hadapan Allah. Kira-kira nek iku celingak-celinguk apa ora? Kira-kira nek
11: udah enggak usah saya kasih ilustrasi aja biar gampang. Misalnya, misalnya jenengan salat nang pinggire ana ustate. Wonten sinten?
12: Kira-kira jenengan golek salat arep celingak-celinguk mboten?
11: Oh, ana ustate.
12: Sekarang kita ini lagi salat di hadapan sinten? Jadi salatnya itu betul-betul hadir, dan celingak-celinguk, tengak-tengok itu ada dua macam. Ada tengak-tengok kepala, mata, ada tengak-tengok hati. Apakah orang yang kepalanya tidak tengak-tengok mesti hatinya tidak tengak-tengok?
11: Belum tentu.
12: Ada orang kepalanya enggak tengak-tengok, fokus melihat kemana? Tempat sujud. Tapi hatinya
11: empundi hatinya? Ana sing nang pasar, ana sing nang pundi?
12: Sawah, ana sing nang alun-alun. Sing lebih parah maning, ana sing nang film Korea.
11: Ingat su kira-kira seri ini apa ya? Subhanallah.
12: Matanya enggak tengak-tengok, tapi
11: hatinya tengak-tengok.
12: Orang level ihsan itu dia fokus lahir dan batin. Maka sholat itu ada tumaknina, ada khusyuk. Tumaknina itu sesuatu yang sifatnya lahiriah,
11: ya,
12: tubuh, gerakan tubuh kita. Kalau khusyuk itu sifatnya batiniah. Jadi orang ini sholatnya betul-betul fokus karena dia merasa seakan-akan melihat Allah. Terus apa kelanjutannya kata Nabi SAW? Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Seandainya engkau belum bisa merasakan itu, maka yakinlah bahwa Allah itu pasti melihat kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pasti melihat kita.
11: Coba ketika kita lagi audiensi gitu ya, lagi ngobrol atau lagi dipanggil sama pejabat gitu ya,
12: kan kita akan fokus mendengarkan gitu ya, karena dilihatin. Terus sekarang kita dilihatin sama Allah, masa kita gak fokus? Termasuk ketika orang itu sudah berada di sebuah tempat yang kosong, gak ada siapa-siapa,
11: di kamar mandikah atau di kamar, kemudian dari dalam pintunya diapain?
12: Dikunci. Terus dia ada HP di tangannya.
11: Ada apa?
12: HP. Dan ada jaringan internet.
11: Nah, orang kurang HP dok.
12: Ada jaringan internet. Kira-kira dia itu membuka-buka sing ora-ora apa ora?
11: Buka sing ora-ora apa ora?
12: Dia akan buka yang enggak-enggak atau enggak. Disitulah seseorang akan bisa mengukur kedekatannya dengan Allah itu levelnya apa. Kalau dia sudah sampai level ihsan, mau dia sendirian apalagi di depan orang banyak, maka dia berusaha untuk taat kepada Allah. Karena dia bukan takut kepada manusia, tapi takutnya kepada sinten? Allah. Ada berapa level Bapak Ibu? 1, 2, 3. Jenengan wis betul nanti Bapak Ibu. Jenengan boleh katakan, Ustaz, masih proses Ustaz. Boleh jenengan katakan itu, enggak apa-apa. Tapi ingat, umur kita terbatas. Ingat, umur kita terbatas. Jadi kita itu jangan beralasan dengan masih proses, Ustaz. Jangan beralasan seperti itu. Karena setiap hari umur kita semakin berkurang. Penginnya, ketika kita menghadap kepada Allah, kita sudah sampai level mana? Ustaz, penginnya seperti itu kan? Kira-kira matinya dilamaning apa enggak? Kira-kira kita mati ini sebentar lagi atau enggak? Enggak tahu, Ustaz. Ya, sama. Saya juga enggak tahu. Tapi mungkin atau tidak, sebentar lagi kita mati. Siki bisa, apalagi sebentar. Maka, ayo naikkan levelnya. Jadi jangan terus di level rendah. Jangan terus di level dasar. Ayo naik lagi. Ibarat kayak sekolah. Masa PAUD terus? Masa TK terus? Masa SD terus? Masa nanti umur 10 tahun SD baiknya? Naik dong, naik. Bukan hanya urusan strata pendidikan formal. Ya. Hanya sekedar memikirkan S1, S2, S3, profesor. Itu kan pendidikan formal. Tapi ayo kita ukur. Kita umurnya berapa sekarang? Terus kita sudah di level mana? Yang lebih parah lagi, level Islam pun belum. Umur sudah 60 tahun, level Islam pun belum. Pripun itu contohnya? Umur wis 10 tahun, urung sholat. Jadi kenapa? So, itu kan level paling dasar aja belum. Maka ini PR kita semua. Mumpung kita masih dikasih umur. Kalau kita dikasih umur itu artinya kita masih dikasih kesempatan. Ustaz, 10 tahun kira-kira ya apa bisa gutul level apa mau? Ya, Ustaz. Apa kira-kira bisa, Ustaz? Karunia Allah itu luas. Sampai level mana yang penting kita sudah usaha. Usahanya diawali dengan belajar. Ya. Diawali dengan apa? Belajar. Ngaji. Ya, pertama belajar dulu. Oh, levelnya tuh, oh gini toh. Ternyata satu orang dengan orang yang lain itu level kedekatannya itu beda? Beda. Pahami itu dulu. Setelah itu kita belajar. Level yang paling dasar namanya apa? Nanti naiknya apa? Terus lanjutnya apa? Belajar dulu. Setelah kita belajar, baru mulai kita apa? Praktek. Yang belum sampai level Islam, ayo. Yang sholatnya masih apa? Bolong-bolong. Ayo, dirapeti. Ya. Yang sholatnya baru maghrib karo isya tok. Ya. Zuhur karo asar mboten. Ayo, dinaikkan sholat. Supaya masuk level apa? Islam. Yang sudah sholat 5 waktu tapi sholatnya masih gak khusyuk, ayo kita naikkan ke level iman. Alhamdulillah Ustaz saya sudah berusaha khusyuk, tapi ya kadang-kadang lagi beboh ya beboh. Ayo kita naikkan ke level apa? Proses. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalani proses itu. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan level tertinggi, yaitu tingkatan apa? Ihsan. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Monggo.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Ustaz ciri-cirinya orang yang dekat sama Allah Azza wa Jalla? Ciri-cirinya ketika dia bertemu, mendengar perintah Allah, gagean apa? Bersegera untuk menjalankan. GPL apa GPL? Enggak pakai lama. Jadi kalau mendengar perintah dari Allah, segera dilakukan. Contoh bapak-bapak, ada perintah dari Rasul SAW untuk bapak-bapak untuk agar sholat 5 waktunya nopo pak berjamaah di masjid. Maka sambutlah perintah Allah itu dengan sami'na wa ata'na. Rasah kakein alasan. Gak usah kebanyakan alasan. Ustaz, masjid yang dekat rumah saya, arep jamaah kepripun orang sing azan. Wonten masjid seperti itu? Ada masjid seperti itu? Dan terus pasrah. Kalau jenengan itu merasa di masjid musala dekat rumah gak ada yang azan, berarti jenengan azan. Iya Ustaz, sih tahu azan. Tapi orang sing mangkat, Ustaz. Saya sudah azan Ustaz, tapi gak ada yang berangkat. Terus apa yang jenengan lakukan? Komate. Terus sholat. Terus sampai akhir, ya tetap sendirian. Berarti borongan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan borongan pahala nih. Jenengan dapat pahala azan, dapat pahala omat, dapat pahala imam, dapat pahala makmum, dapat pahala
14: sholat jamaah dengan apanya? Niate. Kan berangkat ke masjid niate pengen sholat jamaah. Walaupun realitanya gak ada yang berjamaah, tapi kan sudah niat.
15: Ya, dulu. Ya, pertama kali kami ngerintis pondok bersama ayah kami,